0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku jengat-jengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 9

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Uli, kamu lihat gak tuh instastorynya si itu? Ih, jijik banget gak sih? Alay deh, iuh.
3: Ih, sumpis deh. Sumpah pisan, pengen banget. Ih, aku mau unfollow dia.
4: Kalian tuh bukannya baru kenal ya? Kok udah akrab banget sih?
3: Iya dong, karena kita sama-sama hatersnya si itulah, kamu tahu kan?
4: Bener ya ternyata kata ilmuwan, kalau gosip adalah salah satu faktor yang membuat manusia bisa lebih dekat satu sama lain. Menurut seorang profesor psikologi, Jennifer Boson, ternyata saling membagi ketidaksukaan terhadap orang lain itu tuh justru mengembangkan ikatan antar mereka.
2: Iya dong, sehari aja gak gibahin dia tuh rasanya kayak ada yang hampa gitu.
4: Ih, tapi gak boleh gitu. Membicarakan aib orang lain itu tuh termasuk dosa besar loh dalam Islam. Dalam surat Al-Hujurat ayat 12, bahwa gibah atau menggunjing sama saja dengan memakan daging bangkai saudara kita sendiri. Serem kan?

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Ngejar deadline nih. Kerjaan tambahan lagi. Terus tugas kemarin aja masih numpuk. Chat tugas, chat kerjaan aja belum pada dibales. Aduh, kepala ini rasanya kayak penuh banget.
1: Gak, kamu kenapa?
0: Gak apa-apa kok, Gin.
1: Gak apa-apa kok kalau kamu ngerasa lagi gak baik-baik aja. Gak usah denial.
0: Maksudnya, Gin?
1: Kamu lagi burn out ya? Kayaknya fisik, mental, sama emosional kamu lagi capek gara-gara tekanan sama aktivitas yang gak beres-beres.
0: Kok kamu tahu sih, Gin?
1: Gak, ngejar mimpi itu emang penting. Tapi burnout itu bisa terjadi ke siapa aja. Jadi kalau udah ngerasa capek, kamu coba deh jeda dulu, istirahat. Terus jangan ragu buat kamu cerita sama orang. Oh ya, yang paling penting, luangin waktu juga buat diri kamu sendiri ya. Karena tubuh dan pikiran kamu juga perlu istirahat.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Aku orang yang selalu kamu ejek gendut dan raksasa itu. Rasakan ini.
1: Jangan.
2: Sakit gak? Geli gak? Makanya jangan bilang aku kecil kayak semut terus.
1: Keluar dari baju gue. Keluar. Aw, sakit. Aduh.
3: Dijambak sakit kan? Gimana coba rasanya jadi orang keriting yang selalu kamu jambak itu?
2: Kenapa sih?
1: Tadi aku mimpi serem banget. Ini pasti gara-gara sering bercandain teman kelas deh.
2: Nah kan, itu tuh pertanda. Kamu harus ngestop deh ngebecandain teman-teman kayak gitu. Mungkin kamu anggap bercanda, tapi bisa jadi itu bikin luka buat orang lain. Kebiasaan kamu tuh dari dulu udah termasuk bully tahu dan bahaya. Bisa ngancurin masa depan dan mental orang lain.
1: Iya deh, makasih ya cungkring.
2: Tuh kan, batu emang.

0: 96.2 Bandung, teman terbaik kamu. Yes. Masih bareng sama Winan Indita, teman Pro 2 di pagi hari ini di jam 8.30. Pastinya aku bakal ngobrol-ngobrol seru guys ya. Ada berita yang memang viral dan juga menarik banget, unik banget. Di mana ya, menyambut satu Muharram dengan lampion pelepah pisang di Bukit Jarian Cimbuluit Bandung guys. Ini unik dan kreatif banget. Dan pastinya aku sudah tersambung ini bersama Kak Diorama. Kita akan sapa dulu. Halo, selamat pagi Kak Dio.
1: Halo, selamat pagi Kak Gina.
0: Ah, ini aku Winda. Penyiarnya.
1: Oh iya, Kak Winda.
0: Iya. Gimana pagi hari ini? Kabar baik?
1: Kabar baik banget.
0: Kabar baik banget. Alhamdulillah, cerah. Alhamdulillah, ya. Cerah. Bener gitu kan. Nah, ini aku dapat informasi ya, unik sama kreatif banget, menyebut satu Muharram gitu kan dengan membuat lampion dari pelepah pisang ya. Dan ini tuh ada di Bukit Jarian gitu, dalam menyambut datangnya tahun baru Islam satu Muharram. Jadi warga Bukit Jarian ini punya cara yang sangat unik dan ramah lingkungan gitu ya, untuk menghias di sana gitu ya, dengan pelepah daun pisang tuh jadi lampion gitu ya Kak ya.
1: Iya, unik ya.
0: Unik. Itu tuh gimana sih, boleh diceritain enggak sih sebenarnya idenya tuh dari siapa mungkin, dan kenapa bisa kepikiran bikin lampion dari pelepah pisang, Kak?
1: Sebenarnya dari dulu juga sih, dari kakek pada buat yang gitu juga.
0: Oh, itu sebenarnya dari tradisi iya, gitu.
1: Iya, cuma udah jarang mungkin ya sekarang. Jadi terasa kesenjangan.
0: Bener. Jadi kayak unik sih, karena jujur di daerah aku nggak ada yang bikin kayak gitu. Bener.
1: Iya betul.
0: Betul. Oh, itu tuh memang berarti dari lama berarti itu ya?
1: Iya, dari lama juga.
0: Sama, sama halnya pelepah daun pisang juga Kak.
1: Iya betul, cuma mungkin dulu sekarang kan pakai kemarin tusuk gigi. Kalau dulu masih pakai nyeri nyambunginnya.
0: Oh, sekarang maksudnya? Di apain tuh?
1: Jadi kan dari pelepah pisang jadi kayak disambungin bulat gitu tuh. Mm-hmm. Kalau kita kelupas. Mm-hmm. Nah, cara nyambunginnya dari sisi ke sisi pakai tusuk gigi. Enggak pakai lem, enggak pakai tali, enggak pakai kawat.
0: Oh, enggak pakai lem, enggak pakai tusuk gigi, tapi emang kuat.
1: Kalau untuk pelepah pisang kita harus ngedadak. Karena kan kalau sebelumnya dari kemarin prepare misalnya bakal coklat layu dia.
0: Oh.
1: Jadi gak akan membiaskan cahaya.
0: Oh gitu, harus fresh gitu ya.
1: Iya.
0: Berarti kalau misalkan kayak mau bikin jam berapa tuh untuk ditampilin ya, berarti di
1: jam 7 kita ngambil jam 4 sore.
0: Oh, jam 4 sore untuk ditampilin di jam 7 malam gitu.
1: Iya.
0: Kalau Kak Dio
1: pernah. Jadi kan soalnya di dalam pelepah daun pisang tuh ada air 90% ya.
0: Oh, ada air.
1: Nah, itu dia. Terus? Yang membiaskan cahayanya.
0: Oh,
1: jadi kalau dibesokin dia layu.
0: Oh, jadi sebenarnya
1: karena sejatinya batang pohon itu cuma pelepah daun yang saling berkumpul, bukan batang kayu kan.
0: Oh, wow, tuh baru tahu deh caranya. Jadi caranya tuh pelepah daun pisang terus juga disambungkan dengan tadi tusuk gigi gitu ya. Terus juga diisi air?
1: Enggak, emang dalam pelepah itu udah ada air.
0: Udah mengandung air gitu kan. Nah,
1: mengandung air,
0: untuk cahayanya sendiri kenapa dia bisa ada cahaya ya?
1: Bisa ke ini ya, keluar gitu. Soalnya kan ada rongga-rongga udara di situ.
0: Oh, jadi kayak memantulkan cahaya gitu ya?
1: Iya, dari air, terus dari dindingnya itu ada rongga-rongga udara seperti taro. Uh-uh. Analoginya.
0: Oh, gitu. Jujur kirain itu pakai api loh. Enggak ya?
1: Pakai Kak, di dalamnya lilin itu.
0: Oh, dipakai dalamnya lilin. Oh, yeah. Benar-benar lilin, yeah. Yang untuk
1: sebenarnya simpelnya mah sih gampang. Uh-uh. Biar enggak ketiup angin aja pakai pelepah pisang.
0: Oh, iya untuk wadahnya gitu ya.
1: Iya betul, unik ya.
0: Unik sih, karena memang nggak ada di kota Bandung, kayaknya cuma di Cimbuluit aja deh setahu aku ya.
1: Iya betul, biasanya kan dominan kalau pelepah pisang itu dipakai mainan anak-anak.
0: Bener,
1: gitu kan.
0: Bener.
1: Ada sama dan, daun keringnya pakai apa buat piring, cover-cover.
0: Oh gitu. Terus apa ya namanya, dan itu tuh ternyata sudah tradisi turun-temurun dari dulu dan masih juga dilakukan sampai sekarang gitu ya kak ya.
1: Ya,
0: itu
1: ya,
0: dari betul. Sepanjang jalan mana aja sampai kemana sih kak?
1: Kalau itu di Bukit Jarian kak, sepanjang jalan Bukit Jarian belakang Unpar.
0: Oh, sepanjang jalan Bukit Jarian itu dipasang di situ ya. Butuh berapa banyak tuh kak ya untuk pasanginnya tuh?
1: Untuk satu pelepah pisang itu bisa jadi 6 atau 7 tergantung ukurannya. Kita tinggi sekitar 30-40 cm paling.
0: Oh gitu. Terus juga di malam harinya ya, setelah kayak ada lampion kayak gitu, ada momen apa nih? Ada atau ada event apa lagi dari warga Bukit Jarian kak? Apa mungkin keliling gitu atau seperti apa?
1: Ya, pawai obor sambil bela aksi Palestina.
0: Wih, seru. Ya, mantap. Kalau Kak Dio sendiri sebagai apa ini tuh di Bukit Jarian tuh sebagai warga maksudnya ketua atau sebagai apa?
1: Saya nih, warga biasa.
0: Warga biasa.
1: Tapi yang senang publikasi.
0: Wih, bukan ini ketua apa Tarka gitu? Karang Taruna gitu, bukan?
1: Oke. Okay. Senang publikasi. Jadi masih banyak yang unik di Cimbuluit itu.
0: Apa aja mungkin ada lagi nggak sih?
1: Dari cerita orang tua kita dulu, terus. Yang uniknya kenapa ada dua rumah sakit di gunung, Salamun sama Rotin Sulu. Unik banyak sih.
0: Banyak ya, terus juga sampai akhirnya buat Instagram @info.cimbuluit ya kak ya.
1: Nah itu betul.
0: Karena suka publikasi ya. Oke, okay. Jadi pastinya jangan lupa juga untuk di follow nih teman Pro 2 @info.cimbuluit ya. Nanti itu adminnya Kadio, yang punyanya Kadio ya, karena akan nge-share apapun yang ada di Cimbuluit gitu ya, event-eventnya kak ya.
1: Iya.
0: Wih seru betul banget, dimana kan di Cimbuluit itu banyak kafe-kafe hits juga nih kak.
1: Iya. Itu ujung utara kota Bandung ya. Cimbuluit punya kesannya yang magis sih.
0: Iya benar. Aku juga ini loh, nenek aku juga Cimbuluit loh. Sebenarnya oh, aku gitu juga warga sana. Dulunya
1: masih,
0: tapi udah pindah.
1: Ini ya, berarti warga Cimbuluit dong.
0: Masih dong. Oke deh. Nah, itu tuh berarti kan dengan adanya gitu ya tradisi unik dengan bikin pelepah daun pisang terus juga jadiin lampion. Berarti semua warga di Bukit Jarian juga semua guyup untuk bikin itu, kak?
1: Enggak semuanya sih.
0: Oh, enggak semuanya.
1: Makanya ini saya publikasi biar teringat dulu bikin lagi lampion kayak dari pelepah pisang.
0: Oh, keren, keren, keren. Oke deh. Kalau yang menarik lagi di daerah Cimbuluit ada apa nih, kak?
1: Ada tiga warna nasi.
0: Hah? Tiga warna nasi? Serius?
1: Iya.
0: Apa tuh?
1: Nasi hitam, nasi merah, sama nasi putih.
0: Oh, itu ada di Puncut bukan?
1: Udah khas sih ya. Iya, betul.
0: Benar-benar benar. Ini kalau misalkan ke daerah-daerah Cimbuluit ke sana ke atas ke Puncut ada emang sering nemu nasi begitu ya?
1: Iya. Bagus itu, apalagi untuk nasi merah kandungan gulanya juga rendah.
0: Iya, untuk diet ya.
1: Iya, betul.
0: Oke deh. Nah, satu lagi terakhir nih untuk memaknai satu Muharram tahun baru Islam ya. Terus juga harapan Kak Dio nih, apa nih Kak di momen ini?
1: Untuk harapan sih tetap menyalakan api solidaritas warga.
0: Mantap.
1: Tetap merawat tradisi daerah budaya ya. Supaya generasi-generasi sekarang tuh gak asing.
0: Bener
1: ya, itu sih.
0: Terus juga anak mudanya pada kreatif-kreatif ya. Luar biasa ya, sekali gitu kan. Oke deh, terima kasih banyak Kak Dio ya atas waktunya ngobrol-ngobrol ya, singkat dan seru gitu ya mengenai Cimbuluit Pride. Di @info.cimbuluit jangan lupa di follow juga teman Pro 2 karena bakal ada mengupdate di sana. Oke deh, thank you banget Kak Dio. Selamat pagi.
1: Oke, sami-sami. Selamat pagi Kak.
0: Bye bye.
2: Pada.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Selamat siang, perhatian, perhatian ditujukan kepada motor berwarna putih. Dimohon untuk menurunkan penumpangnya karena tidak menggunakan helm. Mohon perhatian.
1: Sen, itu kayaknya ke kita deh. Aduh, takut. Malu lagi.
2: Alah, banyak kali yang pakai motor putih. Bukan kita doang, ah.
0: Sekali lagi dimohon untuk menurunkan penumpangnya. Mbak yang baju pink dan biru, tolong mbak turunkan temannya.
1: Ih, bener deh. Itu buat kita, Sen. Dia nyebutin kita. Aduh, malu. Aku turun di sini aja ya, biar aku pakai angkutan umum aja.
2: Aduh, malu deh. Mana di pinggir kita ada cowok ganteng lagi ngeliatin. Ah, sebel. Ah, malu deh. Udah deh, mulai sekarang. Kalau aku nggak bawa helm, kamu nggak bisa ikut numpang ya, Win ya. Karena itu kan bahaya buat kamu.
1: Iya, aku turun.
0: Terima kasih sudah menuruti instruksi dari kami dan menghimbau kepada seluruh masyarakat agar selalu menggunakan helm saat berkendara. Karena itu bisa menyelamatkan jiwa Anda. Selamat siang.

0: Susah banget cari pacar.
1: Loh kok susah, kamu kan cantik.
0: Iya, banyak sih yang mau sama aku. Tapi...
2: ya kamu sih pilih-pilih mulu. Yang tajir ada, yang ganteng apalagi. Tapi kamu tolakin.
0: Nggak perlu tajir, nggak perlu ganteng juga sih.
1: Ya terus kamu nyari yang kayak gimana?
0: Aku nyari yang bebas narkoba.
2: Nah, keren tuh. Itu bagus tuh, yang penting bebas narkoba.
1: Aku bebas narkoba loh.
0: Buat apa tajir kalau jual narkoba?
2: Emang aku gak tajir, tapi aku gak jual narkoba.
0: Buat apa ganteng coba kalau pakai narkoba?
2: Ya emang aku gak ganteng, tapi aku gak pakai narkoba.
0: Nah, kamu sadar tuh sekarang. Kamu gak tajir, kamu juga gak ganteng. Dan kita temenan.
2: Jadi?
0: Temenan aja, Keles.
3: Narkoba bikin gue bangkrut. Narkoba merusak masa depan gue.

0: dari
1: T5. Teman-teman Pro 2 dengerin terus ya.
2: Pro 2 Hitlist.
1: Setiap hari
3: Senin sampai Minggu
1: jam
3: 10 sampai jam 12.
2: Cuma di Pro 2 FM Bandung.
4: Teman terbaik kamu.
5: Nanti 6FM Marari Pro 2 Bandung. Teman terbaik kamu. Masih dengan Sawinan Indita, teman Pro 2 di pagi hari ini sudah tersambung dengan Pak Ustaz Biri Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Selamat pagi.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Teteh dan juga teman-teman Pro 2 sekalian.
5: Iya, baik. Sebentar Pak Ustaz digangguin ya pagi hari ini.
6: Oh iya, gak apa-apa. Maaf tadi agak sedikit telat karena macet ini Bandung.
5: Iya, aman. Pak Ustaz nih, mengenai tahun baru Islam, mungkin boleh gak sih dikasih arahannya memaknai tahun baru Islam tahun ini, mungkin untuk anak-anak muda itu seperti apa nih Pak Ustaz? Mangga.
6: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Pro 2, juga teteh sekalian yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita harus bersyukur karena Allah masih memberikan kita usia di tahun yang baru dalam kalender Hijriah, yaitu 1448 Hijriah. Tentu saja waktu yang Allah berikan ini harus kita syukuri dengan senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan, terus memperbaiki diri dan juga menebar kebermanfaatan bagi sekitar. Karena dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana waktu itu merupakan salah satu hal yang paling penting. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Asr, beliau berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, demi waktu." Allah kemudian bersumpah dengan waktu. Ini menunjukkan kata para ulama betapa pentingnya waktu yang Allah berikan kepada kita. Kenapa waktu itu begitu penting? Karena dijelaskan dalam ayat selanjutnya, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang banyak manusia yang berada dalam kerugian setelah bersumpah dengan waktu? Nah, maka ini menunjukkan bahwa kerugian manusia itu kebanyakan lantaran mereka banyak yang tidak mampu memanfaatkan waktu. Padahal waktu itu tidak bisa dibeli, waktu itu tidak bisa kembali, sehingga kemudian Imam Al-Ghazali pernah ditanya, ya, atau pernah bertanya kepada para muridnya, apa sesuatu yang paling jauh? Ada yang kemudian mengatakan yang paling jauh itu adalah matahari, ada yang mengatakan bulan, gitu ya, ada yang mengatakan bintang. Ternyata kata Imam Al-Ghazali yang paling jauh itu adalah masa lalu. Sekalipun misalnya kita sudah melewati masa lalu beberapa detik, bahkan ya beberapa menit, beberapa jam yang lalu, saking jauhnya kita nggak bisa kembali lagi. Nah, maka ini menunjukkan bahwa waktu itu sangatlah penting bagi kita untuk kemudian kita manfaatkan, kita gunakan terhadap apa hal-hal yang positif dan hal-hal yang baik tentunya. Maka tahun baru harus dimaknai sebagai satu ajang dan pembuktian bagi kita kepada Allah bahwa kita termasuk orang yang bersyukur, bahwa kita bisa berbuat lebih baik daripada hari kemarin, dari minggu kemarin, dan tentu saja dari tahun kemarin. Maka tahun baru bukan hanya sekadar dirayakan, bukan hanya sebatas diperingati, tapi harus menjadi peringatan bagi kita semua. Nah, maka inilah yang kemudian Rasulullah ajarkan kepada kita, bahwa sebenarnya waktu yang kita lalui itu sudah semakin menipis, ibarat seperti sebuah lilin yang menyala, maka justru semakin lama waktu

0: Ustadz ya, terima kasih banyak Pak Ustadz atas waktunya.
1: Baik, Kate, juga teman-teman produs kalian. Terima kasih.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman terbaik.

0: 96 FM RRI Radio Bandung, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jam 9.30 ini teman Pro 2 ya, ini sudah kedatangan narasumber yang itu sudah di studio Pro 2. Ini ada Pak Ustadz ya, Pak Ustadz Muhammad Syukron. Kita akan sapa dulu. Selamat pagi Pak Ustadz, gimana kabarnya?
1: Pagi, alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Alhamdulillah bisa menyempatkan ke studio Pro 2. Terima kasih banyak untuk bisa hadir ya, sama-sama Pak Ustadz ya. Kita akan membahas mengenai refleksi diri di awal Muharram 1448, bertepatan juga satu Muharram ya, ya. Tahun baru Islam gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan gak nih untuk teman-teman Pro 2 ya, yang mendengarkan kita nih, refleksi diri di awal Muharram terus seperti apa, mungkin enggak, silakan.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hamdan wassalaman awa ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita bisa silaturahim ya,
0: yeah.
1: Terutama dengan teman kita Pro 2 ya,
0: yeah.
1: Para pendengar Pro 2, alhamdulillah. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya Muhammad Syukron, penyuluh agama Islam di Kota Bandung. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberikan usia, masih diberikan kesempatan sehingga pada hari ini kita memasuki tahun baru Islam atau Hijriah ya, 1448. Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Tentunya kalau ditanya apakah kita di tahun kemarin itu akan lebih baik ya, ataupun dengan tahun sekarang, ya tentunya jawabannya pasti ya, kita harus lebih baik daripada tahun kemarin, ya. Dalam apa? Ya tentunya dalam segala hal ya, terutama karena kita sebagai umat Islam, terutama dalam hal keagamaan ya, terutama akhirat kita. Nah tentunya teman-teman Pro 2, ketika kita ingin ya, ingin menjadi tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, sebagaimana dalam hadis dikatakan, barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka termasuk orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama dengan tahun kemarin, maka dikategorikan merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih jelek daripada tahun kemarin, maka itu tergolong menjadi orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah ya. Maka tentunya kita ingin menjadi tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Gitu ya. Pokoknya dalam segala hal ya. Dalam urusan bisnis, dalam urusan rumah tangga, dalam urusan pekerjaan, tentunya harus meningkat. Karena itulah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Terutama di dalam surah Al-Hasyr dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Nah, lantas apa yang perlu kita persiapkan supaya tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin? Satu ya, yang harus kita persiapkan sikap kita adalah, satu, bermuhasabah. Ya, bermuhasabah. Apa muhasabah itu? Menghitung-hitung atau melihat-lihat kejadian tahun kemarin, mana yang kurang, mana yang belum kita tingkatkan, itu dilihat. Itulah muhasabah. Ya, muhasabah itu melihat atau menghitung-hitung apa yang kurang dari tahun kemarin, misalkan pekerjaan mana nih yang belum mencapai target kan gitu,
0: yeah,
1: ya.
0: Yeah.
1: Nah, itu dievaluasi atau dihitung atau dilihat. Dari rumah tangga mana yang masih kurang ya, antara suami dan istri, antara suami kepala rumah tangga dan anaknya gitu kan. Ataupun di dalam pekerjaan mana yang kurang. Nah, itu namanya muhasabah. Karena ketika orang mampu menghitung atau bermuhasabah, maka dia akan pandai melihat kekurangannya. Ya, jadi dirinya tidak disibukkan dengan melihat kekurangan orang lain. Karena tidak ada waktu, karena dirinya juga banyak kekurangan. Jadi tidak sempat melihat kekurangan orang lain. Nah itulah arti muhasabah. Sebagaimana tadi ya perintah Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tangdur. Jadi kita diperintahkan untuk melihat, bermuhasabah, ya nafsum ma qaddamat ligod, ya bermuhasabah hari ini untuk melihat hari esok. Ya terutama hari esok adalah akhirat kita, mana yang kurang misalkan di dalam agama kita, ya ibadah kita mana yang kurang, yang tadinya belum berjamaah jadi berjamaah, atau misalkan yang tadinya masih ketinggalan bolong-bolong sekarang diperbaiki. Nah seperti itu. Jadi itu apa arti secara garis besar muhasabah.
0: Muhasabah.
1: Nah, lantas apa sikap yang kedua ketika kita sudah muhasabah, ya, merefleksikan diri supaya tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Maka yang kedua adalah tahapannya kita harus hijrah. Ya, harus hijrah. Apa hijrah itu? Hijrah itu pengertiannya adalah melangkah, berpindah, berubah dan meningkat. Atau meningkatkan. Jadi kita melangkah dari yang kurang kita perbaiki. Kemudian berpindah dari sesuatu yang apa jelek menjadi sesuatu yang baik, ya. Begitupun berubah diri kita dari pemalas misalkan ya menjadi semangat. Nah, itu seperti itu. Nah, itulah arti dari hijrah. Dan hijrah itu tidak hanya saja berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Sebagaimana ya Rasulullah sudah mencontohkan kita bahwa Rasulullah latar belakang hijrah itu adalah beliau tertekan, ya, diintimidasi oleh kaum kafir Quraisy di Mekah. Kemudian waktu itu beliau diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Nah, ketika kita diperintahkan termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala harus berpindah dari kota Mekah ke kota Madinah. Kalau misalkan hijrah ini adalah perpindahan tempat dari Mekah ke Madinah, itu Rasulullah bisa saja meminta kepada Allah, "Ya Allah, aku ingin misalkan pindah itu memakai buruk." Gitu kan? Kan buruk itu satu kendaraan yang sangat cepat gitu kan. Bisa saja pindahnya itu cepat gitu. Tapi di situ Rasulullah tidak menggunakan fasilitas sebagai kepala negara, sebagai ulama, sebagai tokoh gitu kan, sebagai orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Tetapi Rasulullah ingin melaksanakan proses. Karena di dalam proses itu ada apa? Ada nilai-nilai, ada hikmah-hikmah. Ya, sebagaimana di dalam sejarah dikatakan bahwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan penuh strategi, penuh dengan pengorbanan, penuh dengan perjuangan, penuh dengan kesabaran, ya. Itulah hijrah itu ternyata bukan sekedar perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain atau dari Mekah ke Madinah. Ternyata Rasulullah penuh dengan strategi, penuh dengan pengorbanan, penuh dengan perjuangan. Itulah yang ingin dicontohkan untuk kita sebagai umatnya. Nah, itu ya, tentunya poinnya adalah hijrah di sini. Mari kita bersama-sama merubah atau meningkatkan, ya, atau melangkah diri kita dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang kurang kita tambahkan, gitu kan? Nah, kemudian sebagaimana di dalam ayat Al-Quran juga dijelaskan Allah Subhanahu Wa Taala bahwa hikmah dari hijrah itu sendiri, maka tentu dengan penuh pengorbanan, dengan penuh perjuangan, maka Allah akan memberikan kasih sayang. Ya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 218, innal ladzina amanu wahajaru, ya, wahajaru fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Jadi ulaika yarjuna rahmatallah. Jadi hikmah dari hijrah itu, ya, Allah akan memberikan kasih sayang, Allah akan memberikan kebahagiaan, Allah akan memberikan kelapangan sebagaimana yang diberikan oleh Rasulullah. Dengan begitu perjuangannya, dengan begitu pengorbanannya, ternyata diberikan nanti tempat di Madinah luar biasa. Madinah menjadi tempat yang kota iman, kota perdagangan, kota kemudian kota yang sangat nyaman. Itu diberikan semuanya kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun ketika kita sudah melaksanakan hijrah, insyaallah harus yakin Allah akan ganti dengan pertolongan, Allah akan ganti dengan kebahagiaan. Ketika kita meninggalkan sesuatu karena Allah, ya itu lebih baik, dan itu insya Allah Allah akan ganti kepada kita. Nah, jadi makna hijrah di sini artinya tidak hanya saja berpindah tempat ya, tetapi di situ ada nilai-nilai pengorbanan, kesabaran, perjuangan, dan itulah yang harus kita contoh. Nah, yang ketiga, teman-teman Pro 2, yang harus kita sikapi atau yang harus kita jalankan yaitu adalah istiqomah. Setelah kita muhasabah ya, menghitung-hitung kekurangan, setelah kita kemudian hijrah gitu kan, berubah dari yang tadinya tidak baik menjadi baik ya, maka yang ketiga adalah istiqomah. Istiqomah itu apa? Istimror. Jadi istimror itu berkelanjutan ya. Suatu amal akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala bernilai baik, yaitu walaupun kecil, walaupun sedikit, tapi istiqomah ya. Sebagaimana di dalam satu ayat Al-Qur'an Allah jelaskan, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adu. Jadi luar biasa. Setelah kita istiqomah itu terus menerus, walaupun amal kita sedikit tapi continue ya, terus menerus, maka buah dari istiqomah itu yang Allah akan berikan apa? Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah akan memberikan pahala surga di sisinya. Nah, jadi inilah kira-kira tiga hal yang harus kita persiapkan untuk supaya kita ya di tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, yaitu yang pertama muhasabah, hitung-hitung ya dalam segala hal ya, tidak hanya dalam masalah agama tetapi dalam urusan dunia pun silahkan dimuhasabah, dihitung, dilihat, dievaluasi. Kemudian yang kedua, mari kita hijrah ya, karena dengan hijrah itu tidak hanya tempat saja tetapi ada nilai-nilai yang harus kita rubah ya, sifat pemarah gitu kan, sifat iri, dengki, dan yang lainnya itu pun harus dirubah yang ada pada diri kita. Dan yang ketiga, harus istiqomah. Maka dengan seperti itu insyaallah ya, perjalanan kita akan menjadi lebih baik daripada tahun kemarin ya. Mudah-mudahan kita tergolong pada hadis Nabi yang tadi bahwa mudah-mudahan hari ini gitu kan, tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin ya. Jangan sampai yang kedua dan yang ketiga, tahun ini sama dengan tahun kemarin ya. Misalkan tahun kemarin targetnya 9, sama misalnya tadi 9, itu kata Rasulullah rugi ya, berarti kita kan tidak dapat nilai tambah gitu kan. Nah ya, apalagi yang ketiga, celaka ya kalau misalkan hari ini lebih jelek daripada tahun kemarin. Tahun kemarin targetnya 9, sekarang malah tuh turun jadi 5 misalkan. Nah, itu kan pasti celaka. Dalam hal apapun, dalam usaha pasti rugi gitu kan. Apalagi dalam ibadah. Nah, itu naudzubillah tsumma naudzubillah ya. Kira-kira seperti itu untuk gambaran refleksi diri kita ya. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa lebih baik daripada tahun kemarin.
0: Baik, amin. Amin ya rabbal alamin. Dan yang pastinya juga ya tadi Pak Ustaz bilang ya, harus lebih baik dari tahun kemarin. Dan ketika ada sesuatu yang tidak sesuai gitu ya Pak Ustaz ya, kan biasanya kan anak-anak muda zaman sekarang kalau misalkan kayak aduh gak ada yang sesuai nih gitu kan ya, akhirnya jadi down gitu ya, jadi malas atau gimana. Nah, mungkin sedikit gambaran untuk kita bisa semangat nih ketika sesuatu hal yang terjadi tapi tidak dengan apa yang kita mau gitu, tidak sesuai.
1: Ya, ya tentunya tetap ya. Tadi kuncinya kan kita muhasabah. Karena istilahnya ketika kita sama ya, berarti kan tidak sesuai itu menunjukkan bahwa pertama kita perlu motivasi. Ya, motivasi ini penting ya. Motivasi ini penting supaya
0: support
1: apa?
0: Dari ya, orang terdekat juga penting,
1: support
0: ya.
1: Support juga dari orang terdekat itu juga penting ya. Nah, maka kita ya tadi kembali ya, kembali kepada muhasabah, hitung-hitung supaya tadi supaya kita terutama motivasi akhirat.
0: Oh iya.
1: Itu yang paling penting. Mm-mm. Ya, mungkin tidak hanya sekedar motivasi di lingkungan duniawi, sekitar kita, duniawi mm-hmm. saja, mm-hmm. tapi kita harus melihat motivasi akhirat. Nah. Karena gini, ketika kita bermuhasabah gitu kan, dan itu diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengevaluasi diri mm-hmm. kita, mm-hmm. gitu kan. Maka orang yang pandai bermuhasabah maka akan pandai melihat kekurangan. Mm-hmm. Nah, ketika kita sudah pandai melihat kekurangan kita, karena dengan motivasi akhirat itulah bahwa apa kehidupan itu tidak hanya di dunia saja.
0: Betul.
1: Karena dunia itu bukan tempat tinggal.
0: Betul.
1: Tapi tempat kita meninggal, gitu kan? Nah, dunia ini bukan apa? Bukan akhir, tapi awal kehidupan kita nanti ketika kita sudah habis usia kita, itulah kematian akan datang dan itulah awal, gitu kan? Itulah awal kehidupan kita. Kita masih panjang. Ya, malah ada yang mengatakan kita itu akan mengalami 12 fase kehidupan. Gitu kan? Dari alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam barzah, nanti ada alam kebangkitan, terus gitu kan, sampai nanti kita ditentukan kita masuk ke mana. Gitu kan? Kebahagiaan ke surga, kemudian kejelekan na'udzubillah. Nah, itulah salah satu motivasi akhirat ya.
0: Betul.
1: Nah, jadi tentunya ketika kita belum menemukan ketidaksesuaian ya, coba dihitung-hitung lagi, dievaluasi lagi, sehingga nanti ketika kita sudah pandai atau sudah tahu mana yang kurang, pasti akan kita perbaiki.
0: Siap. Jadi jangan sampai ngedrop gitu ya.
1: Iya, ngedrop.
0: Ya. Pokoknya berpikiran positif aja, support ya. System dari keluarga, lingkungan yang memang positif dan baik.
1: Betul.
0: Itu sangat-sangat berpengaruh gitu
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Baik, terakhir mungkin Pak Ustadz harapan atau pesan yang pengen disampaikan khususnya buat yang mendengarkan kita ya, anak-anak muda nih.
1: Okay.
0: Apa nih Pak Ustadz?
1: Ya, tentunya ya teman-teman ya Pro2 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sekarang ya ujian terus melanda kita ya, dari sisi ekonomi, dari sisi globalnya ya. Sekarang itu kan ada faktor internal, ada faktor eksternal gitu. Itu sangat luar biasa ujian terutama untuk negara kita, dan imbasnya tentu kepada kita ya sebagai anak muda gitu ya. Sekarang PHK di mana-mana kan seperti itu. Nah, intinya ya, kita jangan berputus asa tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan berputus asa. Raihlah ya rahmat Allah itu setinggi mungkin. Jangan berputus asa. Walaupun sekarang pertama naik gitu kan, bahan bakar ya, naik gitu kan. Tetap yang penting iman kita jangan turun. Walaupun harga-harga naik, yang penting iman kita jangan turun. Artinya ibadah kepada Allah itu jangan sampai drop. Ibadah kepada Allah jangan sampai turun gitu. Itu yang paling penting ya. Jadi untuk teman-teman ya, sekali lagi mari kita tingkatkan kualitas ya maupun kuantitas keimanan kita, ketakwaan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah satu-satunya yang akan menolong kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Ya, karena tanpa itu kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita ya, menguji kita. Karena sesuatu itu ketika Allah sayang kepada kita, Allah tidak akan memberikan dunia gitu kan. Tetapi Allah akan memberikan keimanan kepada kita yang istiqomah ya. Walaupun ada banyak orang diberikan harta, diberikan dunia ya yang begitu banyak, tetapi mereka meninggalkan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu namanya istidraj. Jadi diberikan dunia tetapi lupa kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Jadi nikmat aja terus
1: gitu. Nah, jadi intinya yang penting iman kita jangan turun ya, supaya apa ya? Supaya kita meningkat ya itu. Yeah.
0: Baik, terima kasih banyak.
1: Sama-sama
0: Pak Ustadz ya, atas waktunya ya. Luar biasa sekali bisa hadir di sini gitu kan, terus juga menyapa pendengar, dan juga pastinya ilmu yang sangat bermanfaat banget ya. Siap. Buat kita untuk memaknai tahun baru Islam ini di satu Muharram.
1: Satu
0: ya.
1: Muharram.
0: Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Ustaz sekali lagi, selamat.
1: Sama-sama.
0: Satu Muharram ya Pak Ustaz ya.
1: Ya.
0: Semoga kita lebih baik lagi ke depannya.
1: Amin,
0: dan
1: amin.
0: Itu dia teman Pro 2 bersama Pak Ustaz, nanti juga aku masih nemenin kamu ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Lapor, Komandan. Saya telah berhasil kembali dari medan kegalauan dan akhirnya saya berhasil move on dari masa lalu. Selama di medan pertempuran, saya dibantu oleh Batalion Pro 2 FM. Laporan selesai. Abang

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Jauh di mata, dekat di hati. Jaga jaraknya, biar gak mati.
1: Stay tune on Prodwe FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Hai, Kak Dono Maula. Mau tanya dong, alasan Kak Dono bikin lagu Bercinta Lewat Kata itu apa sih? Jelasin dong.
4: Hanya lewat bicara, gue gak mau menghabiskan sisa hidup gue dengan orang yang salah. Karena dari dulu cita-cita gue tuh pengen banget punya pasangan yang bisa bikin gue jadi diri sendiri dan bisa ngobrol sama dia kapanpun, dimanapun, dan tetap seru. Lagu ini tuh gue ciptain karena gue bersyukur sudah mendapatkan sosok itu. Dan buat kamu yang juga sudah mendapatkannya, selamat. Buat kamu yang belum, mudah-mudahan disegerakan mendapatkan pasangan yang bisa ngobrol kapanpun. Amin.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: 96 FM dari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Di jam 11 ini teman Pro 2. Yes. Winnie Nindita yang masih nemenin kamu di siang hari ini, masih di edisi santai siang. Dan seperti biasa, kalau santai siang selalu kedatangan narasumber yang mana bakal ngomongin soal single ya, lagunya teman Pro 2. Ada siapa? Mungkin kita akan kenalan dulu ya. Kita akan kenalan dulu sama Kak Bisono. Halo.
1: Halo, halo.
0: Hai, hai. Selamat siang, Kak.
1: Selamat siang.
0: Apa kabar?
1: Baik, baik. Alhamdulillah.
0: Baik, alhamdulillah. Aku panggilnya siapa nih?
1: Panggil Bisono aja.
0: Bisono. Nah, ini baru kali pertama ke Pro 2 ya, berarti ya? Atau pernah ke Pro 2 Jakarta? Bandung?
1: 2022 dia di Bandung.
0: Ke sini. Iya. Oh, kali kedua berarti.
1: Kali kedua.
0: Wih, iya. Di dulu waktu itu lagu apa?
1: Cinta Dilarang.
0: Cinta Dilarang. Sekarang datang lagi untuk single ke?
1: Ke ini single kelima.
0: Single kelima, mantap. Mantap yeah. Banget. Single kelima Bilang Sayang ya. Berarti masih solo ya. Kalau yang ini ya, Bilang Sayang masih solo. Ini diciptain sama siapa sih, Kak?
1: Saya yang nulis lagu ini kebetulan. Berbarengan sama teman saya untuk aransemennya seperti
0: itu. Oke, tentang apa sih sebenarnya lagunya?
1: Ini waktu itu tentang kerinduan saya kepada ibu saya sebenarnya. Tapi emang lagu ini sebenarnya interpretasinya bisa macam-macam.
0: General ya. General. Mau ke pacar, mau bisa. Ke orang tua, ke teman, ke sahabat, ke siapapun ya.
1: Iya betul.
0: Oke, tapi kalau misalkan pas relate-nya sama Kak Bisono ini untuk ibu ya.
1: Iya betul.
0: Kenapa tuh saat itu kayak menciptakan lagu yang memang relate untuk ibu nih? LDRK sama ibu jauh atau seperti apa tuh?
1: Kebetulan waktu itu ibu sempat nanya kamu. Kira-kira akan buat lagu buat saya nggak seperti
0: oh,
1: itu?
0: Oh gitu, diminta berarti?
1: Iya, itu kebetulan. Aduh, jadi curhat nih.
0: Nggak apa-apa.
1: Kebetulan seminggu sebelum meninggal.
0: Oke. Okay.
1: Gitu, terus saya bilang ada gitu.
0: Ada.
1: Walaupun waktu itu sebenarnya belum ada.
0: Jadi oke lah Bu, ada gitu ya.
1: Untuk menyemangati dia.
0: Betul
1: gitu.
0: Betul. Betul.
1: Karena setelah itu kira-kira berapa bulan setelah beliau wafat.
0: Wafat.
1: Saya ada rasa-rasa kangen gitu sama beliau. Ya, akhirnya tertuanglah di lagu ini.
0: Tertuanglah di lagu ini Bilang Sayang. Iya. Yeah. Oke, okay. Spesifik ada lirik yang memang menyentuh banget nggak sih, Kak?
1: Yang berhubungan dengan ibu saya. Ada sih.
0: Yang mana tuh liriknya?
1: Sebenarnya sih Bilang Sayang, karena saya itu waktu beliau masih ada, seingat saya nggak pernah bilang sayang.
0: Oh, ini bener ya, relate juga nih sama teman-teman berdua ya. Kadang kan suka kayak gengsi atau malu gitu ya. Ternyata kalau misalkan sudah tiada itu ada rasa nyesel ya.
1: Betul.
0: Kayak
1: betul,
0: aduh kenapa ya dulu gak seperti itu. Mungkin kalian juga merasakan seperti itu ya.
1: Betul banget.
0: Akhirnya dituangkanlah dalam sebuah lagu Bilang Sayang. Oke, ini diciptainnya kapan, Kak?
1: Kira-kira setahun yang lalu sih sebenarnya.
0: Setahun yang lalu. Prosesnya cukup mudah atau mungkin ada tantangan tersendiri atau seperti apa?
1: Ini nggak langsung lirik, proses pertama liriknya nggak langsung jadi sih. Jadi kayak on and off seperti itu. Saya kurang lupa ya kira-kira. Cuman kira-kira kayak dua mingguan lah seperti.
0: Dua mingguan. Dibantuin sama siapa aja?
1: Kalau untuk lirik saya, lagunya saya. Kalau untuk arrangement, baju dari lagu ini dari dibantuin sama teman saya yang namanya Kelana, wajah hari ini dia nggak bisa datang.
0: Oh, tadinya dia akan datang ya. Gitu. Yang nanti juga bakal infonya collab ya, atau gimana? Atau beda lagi?
1: Iya, untuk kedepannya kita akan collab.
0: Collab ya, oke deh. Penasaran sama lagu Bilang Sayang ini bakal puterin teman Pro 2 ya. Nanti juga kamu bisa tanya-tanya WhatsAppin di 0812-6020-9696. Aku puterin dulu ya lagunya Bilang Sayang, bisa nge-special buat kamu guys.

0: Yes, itu dia tadi bilang sayang ya. Aduh, bener menyentuh banget sih. Jadi cinta yang memang mungkin belum selesai ya, terus juga melekat di hati dan pastinya juga terngiang-ngiang, teringat terus gitu kan. Wow, mungkin ada yang relate juga sama teman-teman Pro 2 di sini dengan lagu ini ya. Bisa request karena udah ada di playlistnya Pro 2. Oke. Nah, ini kan berarti single kelima ya, Kak ya?
1: Iya.
0: Apa sih bedanya sama single-single kemarin dan single-single yang kayak Cinta Dilarang yang kemarin-kemarin tuh, apa bedanya dengan ini, Kak?
1: Pada dasarnya semuanya dasarnya cinta, tapi ceritanya beda-beda sih. Karena ada single sebelum ini, ada yang judulnya Makan Hati. Itu ceritanya makan hati seseorang berhubungan. Terus sebelumnya lagi ada Ku Berharap dan Ku Cemas, cerita waktu lagi PDKT. Terus ada Cinta Dilarang, itu cerita waktu itu apa, dua pasang kekasih yang cintanya dilarang, seperti itu. Terus yang sebelumnya lagi ada ini Sil itu diambil dari nama Sylvia, itu murid saya. Yang kebetulan waktu itu saya sempat saya kan guru musik ya dulu di international school, di salah satu international school di Jakarta, di Ancol. Nah, ini murid saya dekat sama dia waktu semasa hidup, hingga akhirnya suatu saat setelah dia akhirnya pergilah ke San Francisco untuk studi di situ sudah selang setahun, di suatu malam dia pulang dari sebuah acara, dia ngantuk sambil bawa mobil, walaupun sebenarnya nyetir bukan dia sih, temannya tapi nggak ngantuk, dia tidur, tapi temannya sempat miss sepersekian detik di jalan tol. Akhirnya keluarlah dari jalur tol ke sebuah semacam kubangan. Karena itu waktu itu posisi belok, dikira dia tuh lurus karena malam ya, mungkin karena ngantuk juga. Nah, Sylvia ini, Sil, murid saya, dia lagi tidur, dia nggak luka apa-apa, nggak, cuman di apa tuh tulang lunak yang di belakang lehernya kayak semacam plek, kira pass away gitu, seperti itu. Nah, akhirnya diterimalah berita itu, kira-kira berapa jam di saat itu masih ngajar. Tertuanglah di lagu ini, di lagu Sil itu.
0: Banyak cerita kesedih ya di lagunya ya.
1: Sebenarnya enggak sih, kebetulan aja.
0: Kebetulan ya, ya ampun, tapi kayak terharu banget sih kayak kejadian-kejadian yang memang kayak menyedihkan sih, Kak. Tapi mudah-mudahan sih enggak ya. Maksudnya enggak sampai ada terjadi hal-hal yang tidak mengenakan lagi lah ya, gitu kan. Oke, terus juga kalau dari Kak Bisona sendiri nih untuk menulis lagu gitu ya, ini comfort zone-nya tuh kemana nih? Sukanya tuh yang seperti apa nih, Kak?
1: Kalau sejauh ini kebanyakan masih lagu cinta, tapi emang lagu cinta itu emang dari lirik ke lirik ceritanya beda banget ya. Kalau saya perhatiin, oh ini emang beda, karena emang dari pengalaman sih ya. Jadi seperti itu. Bisa, tapi nggak selalu dari pengalaman saya, bisa jadi dari pengalaman orang-orang sekitar, seperti itu. Nah, tapi juga saya juga ada suka buat lagu-lagu mengenai perjuangan seseorang atau nggak orang-orang, perjuangan di luar sana yang jatuh bangun ada juga seperti itu. Dan juga ada lagu lagi yang judulnya Ku Coba-Coba, itu adalah jalan dari seseorang untuk menemui di fase hidupnya, untuk menemui saya ini sebenarnya apa sih. Karena kan ibaratnya kita ngaca gitu, saya ini siapa, nama saya siapa, saya punya kelebihan apa, apa yang saya harus asah, seperti itu. Ada lagu yang seperti itu, cuma belum keluar. Cuma udah jadi tapi masih belum dirilis, seperti itu. Kayak gitu.
0: Macam-macam lah ya. Nah, next project juga kan katanya akan collab ya, kolaborasi ya?
1: Sebenarnya dengan
0: atau seperti apa?
1: Kelana ini adalah seorang ranger yang sudah kerja sama sama saya tuh dari 2020 semenjak COVID. yang akhirnya kemarin udah sempat diskusi sama beliau dan akhirnya dimasukin ke tim Bisono ini menjadi tim yang permanen, seperti itu. Karena sebelumnya sempat kemana-mana udah kerja sama dengan arranger yang lainnya, seperti itu. Cuman akhirnya setelah kesini-sininya saya dan teman-teman manajemen memutuskan, oh nih sepertinya emang dia mempunyai value-value yang dibutuhkan sama Bisono dari yang lainnya, seperti itu. Dan Ya seperti itulah, dan juga orang
0: nanti cocok. Berarti konsepnya akan nyanyi bareng duo atau seperti apa? Atau mungkin dia sebagai musiknya doang? Atau
1: dia tetap di musik?
0: Ada vokalnya juga?
1: Di musik, kalau nah untuk vokalnya emang belakangan ini udah mulai tuh dimasukin vokal, backing vokal.
0: Backing vokal.
1: Kayak lagu Bilang Sayang tuh udah
0: ada dia
1: dimasukin tuh backing vokalnya dia. Dia emang ngisi gitar, ngisi semuanya sih seperti itu. Basically musiknya semua dia yang mainin. Dan kebelakangan sini untuk vokal juga, untuk backing vokal Kelana lebih banyak peranannya di situ seperti itu.
0: Oke, sekarang tapi nanti next project akan ada vokalnya dia?
1: Akan ada, sepertinya sih akan ada selalu.
0: Akan ada selalu ya, bareng berarti.
1: Karena
0: ya?
1: emang salah satu alasannya kenapa mengajak dia juga karena emang ini klop nih. Karena kan nyarinya susah ya.
0: Itu tuh teman apa sih?
1: Teman ketemu di Australia. Jadi dia kuliah musik waktu itu.
0: Kuliah bareng.
1: Saya juga kuliah musik, tapi saya kuliahnya waktu itu ngambilnya contemporary performance of voice, vokal. Kalau dia itu ngambilnya sound engineer, seperti itu.
0: Okay.
1: Nah, akhirnya dia melalang buana kemana, saya kemana, saya juga sempat nge-gig gitu di Australia kayak gitu ya. Terus dia juga sempat apa mixing mastering kemana, terus sempat juga sama YouTube gitu kan waktu itu live dia yang mixing mastering. Akhirnya dia pulang ke Indonesia, akhirnya kayak kita ketemu lagi di tahun 2019 seperti itu.
0: Oke. Siap ya. Pokoknya jadi akhirnya dengan Kelana ya. Jadi kalau dan nanti next project semuanya bakal sama dia terus berarti kan ya.
1: Iya, sama dia terus.
0: Oke, kebetulan dia enggak bisa hadir sekarang ya.
1: Enggak bisa hadir, lagi pulang ke Malaysia dia.
0: Oh, lagi pulang ke Malaysia. Itu saat di Australia sana gimana sih Kak pengalaman belajar musiknya, apakah sama enggak sih seperti di Indonesia, Kak?
1: Kalau saya di Indonesia kebetulan belum pernah ya sekolah musik di Indonesia, cuman basically persamaannya dari materi apa yang diajarnya kurang lebih sama, cuman memang yang bedanya itu cara approach-nya aja seperti itu.
0: Apa bedanya? Kayak gimana?
1: Kalau saya pribadi pengalaman lucunya adalah karena waktu itu kan sebelum pergi kebanyakan kita nonton film Hollywood ya. Nah, ini Australia kan accent-nya beda. Gitu. Jadi kalau misalnya di Amerika contohnya gini ya. How are you? Gitu kan. Jelas, it's so clear ya.
0: So clear.
1: Kalau misalnya di Australia, how are you? Atau enggak tiba-tiba
0: agak British nggak sih atau beda lagi?
1: Jadi ya seperti itu saya ingat di kelas pertama saya di master class semua vokalis ngumpul di concert hall. Di saya waktu itu masih norak banget ya, apalagi bule-bule, cewek-cewek ini gila gitu ya, norak banget lah gitu ya. Terus udah gitu gurunya itu diiringi dengan pemain piano, gurunya nanya dengan diiringin piano. Jadi kayak nyanyi diiringin 12 bar blues, terus hi how are you, what's your name, tell me about your
0: stuff. Okay.
1: And we have to answer that. We have to tell our story, our background. Dan saya bilang hi, my name is Bisono, I'm from Indonesia, blah blah blah.
0: Tapi dengan ada nadanya.
1: Terus udah gitu saya ujungnya gini, saya gugup sekali ya. Terus saya bilang, can I go to toilet? Dia jawab lagi, okay, boleh ikut. Terus saya gak balik-balik lagi sampai kelas itu habis.
0: Kenapa?
1: Karena saking gugup ya.
0: Itu kayak first time untuk masuk ke kelas ya. Saya tuh seperti itu ya.
1: Betul, karena juga sebelumnya saya seorang pemain piano, keyboardist.
0: Nah,
1: waktu saya audisi di sekolah tersebut, di apa, Music College ini, sebenarnya saya mau ngambil keyboard atau piano. Cuma saya datang sama adik saya yang tinggal di sana. Terus adik saya bilang, kayaknya lo bukan ini deh, lo mendingan vokal. Gak tahu kenapa tuh, saya dengerin lagi.
0: Jangan piano deh, vokal aja.
1: Vokal, nah akhirnya ya udah, saya nggak suka nyanyi lagi, nyanyi cuma kayak di kamar mandi gitu ya.
0: Berarti dulu tuh nggak ada basic atau pengalaman banget untuk nyanyi ya?
1: Nggak ada. Ya? Okay. Gitu. Makanya saya senora itu waktu masuk kelas pertama karena saking gugup ya seperti itu.
0: Walah. Tapi kedepannya lancar kan ya maksudnya? Kayak aman ya?
1: Masih proses.
0: Saya masih proses.
1: Pertama kali nyanyi.
0: Sampai akhirnya zona nyamannya dapat tuh di Australia kapan tuh? Ya,
1: akhirnya saya jadi ini apa tuh? Semacam penyanyi langganan, salah satu penyanyi langganan di Konsulat Jenderal Sydney ya. Seperti itu. Ya itu udah nyaman di situ, udah PD-nya udah keluar.
0: Udah PD.
1: Walaupun memang prosesnya waktu awal-awal tuh kalau nyanyi masih gini. Nih mikrofon nunduk ke bawah aja gitu. satu lagu tuh kayak gitu.
0: Enggak lihat penonton.
1: Waduh, takut banget. Enggak, akhirnya tahu dikasih tahu lah trik-triknya gimana. Kalau untuk sebenarnya sih bukan eye contact ya, cuma lebih ke misalnya saya ngelihat ke sana, tapi sebenarnya saya ngelihatnya bukan ke mata tapi ke jidat.
0: Gitu.
1: Untuk menghilangi gugup ya
0: sebenarnya. Untuk menghilangi gugupnya gitu, ya. Iya sih, karena kan semua orang memandang kita. Iya, mendengar iya. juga ya, takut iya. ada duh, gue salah enggak sih gitu. Oke. Okay. Cuman kalau dari segi belajar musiknya sendiri, Indonesia sama Australia sama aja ya?
1: Materinya kebetulan emang ini kan musik kontemporer. Nah di Indonesia itu kiblatnya kan kontemporernya yang bukan klasik ya. Kontemporer itu ngambil dari Amerika kan, dari Berkeley Music College. Nah kebetulan di Australia juga ngambil dari Berkeley Music College ini. Jadi kurang lebih sama. Cuman emang bedanya culture-nya aja sih.
0: Culture-nya aja bedanya.
1: Beda
0: ya?
1: Culture ya.
0: Seperti gitu. Udah galak nggak sih dosen?
1: Oh di sana pernah saya nyanyi nih ya. Lagi ujian, ini ujian. Saya ingat bawain lagu Elton John. Pas di bagian chorus nih, ini semua orang penonton tuh di konser hall. Terus saya baru ngambil chorus nih, saya inget nih lagunya judulnya Your Song. Udah enak-enak ini, sebelumnya monolog dulu kan, saya kayak bersandiwara. Wah, Catalina, katanya saya masih ingat yang saya monologin nama perempuannya Catalina. Sesuai dengan itu ya, liriknya. Saya main piano, udah sampai chorus, terus guru, dosennya bilang apa tuh gak? Stop, saya kaget kan, kok di stop nih lagi di rumah. Terus dia bilangin, I don't like your voice.
0: Oh my god.
1: Racist, masih ada racist saat itu. Karena dosennya udah berumur.
0: Karena kita gak boleh gitu.
1: Karena gak boleh, karena muka saya kalau kata mereka orang Meksiko kayak gitu. Kayak gitu lah.
0: Iya sih, mirip sih. Oke, okay. Jadi tapi di sana kayak banyak orang Indonesia nggak kak?
1: Kebetulan di kalau di satu kampus itu orang Indonesianya muridnya ada 5 saat itu.
0: Oh 5 saat itu ya? Banyak kan berarti bule.
1: Banyak kan bule. Bule.
0: Duh, gitu. Nyebelin ya.
1: Tapi itu untuk generasi lamanya, kalau yang untuk generasi
0: yang baru-barunya mah
1: udah enggak. Karena saya pun dikasih tahu sama yang muda, sama teman kelas saya bilang, oh jangan khawatir mengenai itu masih resis orang lama dibilang gitu. Udah tua soal dosennya.
0: Bener ya, nyebelin. Oke deh, wow keren banget. Nah next project kalau sama yang Klana ini udah ada lagu belum?
1: Udah.
0: Oh udah ada lagu.
1: Lagu selanjutnya udah ada.
0: Oke, okay. Nanti udah. Akan ini rilis berarti ya, tapi belum tahu rahasia masih rahasia.
1: Iya.
0: Masih belum tahu. Oke, okay. Tapi yang pastinya nanti akan berdua ya.
1: Iya.
0: Kalau di Bandung lagi di Indonesia sendiri suka kayak perform gitu, gigs gitu nggak sih Jakarta atau apa?
1: Waktu awal balik sih sering di Java Jazz. Okay. Karena kan dulu mungkin masih pengaruhnya pas balik dari sana for good masih jazz banget ya. Gitu dulu belum bisa ada yang pop gitu. Buat lagu yang ada katanya cinta tuh, kata-kata cinta nggak bisa dulu.
0: Nggak bisa. Berarti kayak full bahasa Inggris semua dong lagunya.
1: Waktu itu masih mix.
0: Oh, masih mix.
1: Hingga akhirnya seiring berjalan waktu, akhirnya ternyata enak juga nih pop nih.
0: Pop, apalagi ke pop ya. Oke deh, luar biasa. Nah, ini udah ada albumnya kah? Atau belum?
1: Ini saat ini single sih.
0: Single. Mau dibikin mini album mungkin atau seperti apa? Mau ya.
1: Akan ada.
0: Siap, lancar ya kak ya.
1: Amin.
0: Nanti next project mungkin sama kak Lana bisa lanjut kesini lagi ya. Ngobrol dengan project barunya lagi. Oke. Okay. Nah yang pastinya teman Pro 2 nih bisa request lagunya Cinta Dilarang. Udah ada di playlist juga. Terus juga tadi Bilang Sayang ya sudah ada di playlist juga, kamu bisa tinggal request aja karena sudah ada di playlist Pro 2 setiap harinya di jam 10 sampai jam 12 untuk di Pro 2 hit list. Ada pesan yang pengen disampaikan gak sih dari lagunya Kak Abisono kepada teman-teman nih mungkin yang mendengarkan?
1: Pesan dari saya untuk teman-teman RRI Pro 2 FM Bandung adalah jangan pernah malu untuk mengutarakan apa yang dirasakan kalian terhadap terutama untuk orang-orang yang kalian sayangi. Karena kalau seseorang itu udah gak ada, ya udah kalian gak bisa mengutarakan lagi. Jadi jangan sampai menyesal di akhir, karena penyesalan datangnya di akhir.
0: Oke, gitu. Terima kasih banyak. Next mungkin bisa ketemu lagi ya, bisa ke Pro 2 lagi ya kak ya. Oke. Sekarang mau apa? Kulineran Bandung ya.
1: Iya.
0: Mantap, berapa hari di Bandung?
1: Satu hari aja TikTok.
0: Satu hari aja TikTok. Balik berarti hari ini langsung.
1: Yeah. Besok harus kerja.
0: Kerja lagi, gas lagi. Oke deh, thank you banget. Thank you. Satu lagu aku bakal puterin yang Cinta Dilarang ya. Yeah, spesial buat kamu teman Pro 2.

0: ada tiga hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

Rumah Hal Ini. Teman Pro 2 dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari, hari Senin sampai Minggu, jam 10 sampai jam 12, cuma di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: 96 FM Radio Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Winda harus pamit, teman Pro 2. Abis ini bakal ada Sandy Puspandi yang bakal nemenin kamu ya guys. Dan teman Pro 2 di jam 11:53 kita akan memandangkan azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Jadi buat kamu, selamat menunaikan ibadah salat zuhur.
1: Teman terbaik kamu Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: jami'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu tahu nggak? Sekarang ada program makan bergizi gratis loh.
1: Serius? Wah, itu kabar baik banget. Buat siapa aja sih emang?
0: Jadi program pemerintah ini tuh untuk balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Eh, tapi kan makan bergizi itu kan biasanya mahal. Gimana bisa gratis?
0: Iya, jadi kita diberi makanan sehat tanpa perlu bayar. Semua makanannya bergizi loh, ada sayuran, protein, dan juga buah-buahan.
1: Oh, berarti kita nggak cuma kenyang, tapi juga sehat ya?
0: Betul banget. Selain makanannya gratis, kita juga jadi lebih kuat dan sehat. Karena makannya bergizi itu penting banget.
1: Widih, mantap banget. Aku mau dong makan bergizi gratis. Siapa yang nggak mau juga kan?
0: Iya dong. Yuk mulai makan sehat bareng.

sepanas mungkin buat kamu yang hari ini harus tetap masuk kerja dan gak libur. But anyway, buat kamu yang lagi liburan, selamat berlibur teman Pro 2 ya. Satu hari lumayan ya, ada nyelip gitu ya di minggu ini teman Pro 2, di hari Selasa 16 Juni 2026. Atau mungkin kamu adalah orang yang dari kemarin tuh udah ngambil cuti dari Jumat, terus Sabtu Minggu kan libur, Seninnya kamu cuti, sekarang libur. Wah, 5 hari gak tuh teman Pro 2 ya. Selamat buat kamu yang cutinya di approve, dan buat kamu yang cutinya gak di approve, sabar ya. Ya, sabar dong, sabar ya. Mungkin teman kamu dulu, mungkin divisi lain dulu, dan kamu harus kayak menyelesaikan semua kerjaan-kerjaan kamu. Atau mungkin juga buat teman Pro 2 yang belum cuti karena tugasnya belum selesai. Sabar juga ya. Anyway, siang hari ini Sandy Puspandi nih temenin kamu ya sampai sore nanti. So it's gonna be a long day, special buat holiday kamu teman Pro 2 di satu Muharram ya. Baik, tuh tahun baruan teman Pro 2, pasti juga kita banyak-banyak muhasabah diri, mikir nih selama ini tuh kita tuh aduh kita ngapain aja ya, punya salah apa. Finally kita udah masuk ke tahun baru Islam, dan semoga di tahun baru ini kita menjadi pribadi yang lebih baik. Gitu gak sih? Ih, bagus banget ya kata-kata di awal tahun ini. Ya teman Pro 2, bentar lagi juga kita bakalan ngobrol sama teman-teman UMKM kita di jam 12.30 waktu Indonesia Barat. Stay close.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup I dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka, atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Emang ya, kalau misalkan ngelihat sosial media itu dipenuhi dengan pesta pernikahannya Jennifer Copen dan juga Justin Hubner, teman pro 2, dengan wedding dream yang benar-benar Pinterest abis kalau misalkan orang-orang bilang. Bahkan banyak banget yang kayak nge-compare pesta pernikahannya Jennifer Copen dan juga Justin Hubner itu tuh sama pesta pernikahan El Shifa, terus juga sama Alicia Dagise, sama siapa? Al-Ghazali ya. Terus juga sempat di-compare sama pernikahannya Luna Maya. Jadi, tapi memang ya kalau misalkan ngomongin tentang pernikahan impian teman pro 2, itu sebenarnya kalau kita ngerjain sendiri emang agak susah dan agak ribet, dan pasti kita harus butuh vendor-vendor tertentu yang bisa disatukan sama sebuah WO. Nah, kali ini siang hari ini Sandy bakalan ngobrol sama teman-teman Sandy nih, teman pro 2 yang punya sebuah bisnis wedding planner atau wedding organizer. Yes, dua orang ini tuh masih muda banget, tapi kreatifnya gak ketulungan teman pro 2, karena mereka udah banyak memberikan ya wedding dream dari klien-kliennya yang selama ini sudah bekerja sama dengan mereka. Kita akan cari tahu bagaimana sih seluk-beluk bisnis wedding organizer yang ada di kota Bandung barengan sama Aditya dan juga Devina. Selamat siang Aditya dan Devina.
1: Siang.
0: Adit agak majuan, boleh ngobrolnya?
1: Boleh.
0: Sehat ya Devina sama Aditya?
2: Alhamdulillah.
0: Jadi kalian adalah ownernya.
1: Amin.
0: Yeah. Oh, benar, tapi benar kan?
2: Bener.
0: Nama WO-nya apa sih?
2: Namanya Luven Wedding Planner.
0: Luven Wedding Planner.
2: Yeah.
0: Kok bisa kalian berdua yang ininya yang ownernya, atau ternyata masih ada orang lain, ada teman-teman kamu juga?
3: Enggak sih. Kita berdua kalau sejauh ini.
0: Oh, sejauh ini
3: iya,
0: berdua.
3: Soalnya baru kita tuh baru-baru kita ikut WO tuh udah dari lama banget. Udah dari 2021 kalau ikut nge-eventnya. Tapi baru
0: mendirikan ya?
3: Iya, nge-brandnya baru Oktober kemarin.
0: Iya,
3: baru berani sendiri.
0: Oh, gitu. Jadi sebenarnya pengalaman kalian dalam wedding organizer tuh dari tahun 2021.
3: Iya, yeah,
0: sering
3: betul.
0: Nge-WO-in ya. Yeah, yeah. Jadi kayak panitianya. Jadi tahu seluk-beluknya ya. Finally kalian memberanikan diri untuk membuat bendera sendiri pada Oktober 2025.
2: Yes.
0: Jadi belum setahun. Namanya tadi apa? Luven?
2: Luven Wedding Planner.
0: Luven Wedding Planner. Apa artinya Luven itu?
3: Luven tuh kayak love kan, love tuh kayak love gitu kan. Mm-hmm. Pernikahan identiknya karena cinta gitu. Kalau
0: yes,
3: fan tuh kayak dari event gitu. Jadi love event gitulah.
0: Oh, acara cinta.
3: Yeah.
0: Yeah. Tepuk tangan dulu buat mereka teman kedua. Kalian kok berani sih maksudnya untuk membuat sebuah wedding organizer? Oke, despite kalau kalian tuh sudah punya sebuah pengalaman ya, yang memang enggak setahun dua tahun doang gitu kan ya. Pengalaman kalian udah lumayan lama dari tahun 2021. Tiba-tiba memberanikan diri, karena yang setahu Sandy ini kalau misalkan wedding organizer itu tuh benar-benar tanggung jawabnya tinggi banget.
2: Iya, betul.
0: Iya enggak sih? Kalau salah-salah kita comot vendor, enggak trusted, kita yang boncos ya kan.
2: Betul.
0: Terus ada kekurangan kayak bayar-bayar tertentu dari klien kita yang nombokin ya,
2: betul,
0: ya kan. Gimana Adit, cerita Adit?
2: Sebenarnya udah beberapa ya, karena aku dari SMA ya ikut WO dari awalnya freelance ikut brand lain-lain sampai kemarin sih dari 2022 setahun kan dari 2021 sampai 2022 itu 2022 aku bareng kakak aku bikin brand.
0: 2022.
2: Ada juga namanya Aira. Nah, dari situ kita sampai tahun sekarang masih jalan, cuman sekarang di manajemennya sama kakak sendiri. Dan kemarin tahun kemarin emang kita memberanikan berdua untuk bikin brand sendiri juga, yaitu Luven Wedding Planner. Nah, untuk sejauh ini sih dari 2022 selama ngehandle klien ya, berbagai macam beda-beda lah ya ketemu klien. Ada yang baik, ada yang gimana ya, beda-beda intinya. Bukan jahat, tapi kayak dari awal gitu baik. Kita ngekonsep dari dekorasi, konsep acara weddingnya kayak gimana dan lain-lain. Kadang ada yang udah diobrolin, udah fix, tapi nanti di hari H tiba-tiba beda. Terus ada yang emang kadang miskom juga dari dekorasi. Padahal kita sebelum hamin 2 minggu kita pasti ada final technical meeting untuk seluruh vendor dan juga keluarga.
0: Jadi kalau rubah-rubah pengennya di situ tuh ya.
2: Tapi kita sebagai owner selalu bertanggung jawab untuk full. Kayak besoknya ada acara di hari Sabtu atau Minggu, kita dari hari Jumat itu udah cek dari sore hari untuk ke venue, untuk mengecek dari dekorasi catering, dekorasi pelaminan, udah sesuai atau belum. Biasanya sih kalau aku ya, sampai gak bisa tidur takutnya si klien pagi-pagi, kak kok gak sesuai gitu, ditakutkannya itu. Tapi sebagai penanggung jawab ya, apalagi owner, pasti kita benar-benar harus tanggung jawabnya besar banget dari sore sampai pagi, mungkin sampai gak tidur, sampai nemu lagi pagi kita persiapan acara WO dan tim-tim yang lain. Karena yang turun sendiri kayak concepting sama tim foto, concepting sama dekorasi, concepting dari hari H-nya juga, itu yang turun tuh hanya aku dan Devina.
0: Oh, gitu. Berdua ya. Yang benar-benar kayak otaknya lah ya, gitu. Oke, kalau pengalaman Devina sendiri bagaimana nih Dev sejauh ini handling client gitu? Kalau tadi kan Adit juga pasti menemukan hal yang sama ya. Tapi kalau dari POV-nya Devina bagaimana?
3: Kalau aku sih kan lebih ke balas-balasin chat gitu ya. Apalagi sekarang kan agak naik ya TikTok kita tuh, FYP gitu. Kita juga buka tuh yang lu fan tuh mau Bandung Jakarta. Jadi kayak aku harus cari-cari lagi vendor Jakarta gitu. Karena beda banget kak harganya di Bandung sama Jakarta.
0: Berarti mahalan?
3: Jakarta
0: dong.
3: Iya. Jadi agak susah gitu. Terus banyak yang nanya-nanya tapi kayak gak jadi. Terus harus kita push lagi biar jadi kayak gitu sih.
0: Oh, jadi kalau misalkan Devina ini tuh lebih banyak membantunya kayak sosial media adminnya kali ya. Terus karena TikToknya juga naik, berarti yang bikin konten juga kamu. Oh, kreatifnya berarti di situ teman pro dua. Tapi tetap dua-duanya Aditya sama Devina ini tuh berkolaborasi biar si wedding dreamnya klien itu berhasil. Sejauh ini ada yang kayak ini gak sih, yang klien yang kalian temukan paling aneh gitu permintaannya? Coba ini ada gak? Coba cerita-cerita lucu.
2: Apa yang
0: aneh? Yang permintaannya paling aneh. Kalau enggak berubahnya tuh H-2 menit ya kan. Atau mungkin ada kejadian-kejadian yang ingat gak sih, kayak setahun lalu kalau gak salah ya di Jakarta itu yang WO terus makanannya gak ada gitu.
2: Nah itu biasanya kesatu itu miskom dari kesalahannya, ada miskom dari tim WO-nya juga. Ada juga yang emang tim WO udah benar-benar amanah dan untuk pelunasan dan lain-lain ke tim catering itu ya, tersebut masalah-masalah kemarin. Tapi mungkin dari tim cateringnya
0: gak amanah.
2: Jadinya di hari H ya enggak ada. Tapi aku yang dibingungkan sama aku selama wedding, karena kan H-1 tuh pasti WO ngecek ya, apakah dari tim catering udah loading, udah ngedekorasi. Tapi masa sih sampai hari H si WO tuh enggak ada yang ngecek kah kenapa ini catering belum siap-siap? Yang dianehkannya itu gitu. Apakah ada emang udah ada apa ya, kompromi dengan si WO-nya, apakah ini mereka ada apa gitu. Tapi yang selama aku kerja biasanya si WO-nya ngecek gitu di H-1 tuh benar-benar udah semuanya komplit. Yang besok hari H dikonfirmasi, kayak tim foto juga kan gak ada dekorasi ke hari H ya, ke gedung. Tapi kita pasti konfirmasi H-1 tuh untuk kak besok persiapan dimulai dari jam 6 ya. Kita mulai di jam 6 semua persiapan. Jadi pasti kita konfirmasi gitu. Cuman yang dianehkan tuh kok bisa ya di hari H WO-nya juga gak tahu ini gak ada siap-siap dari catering.
0: Jadi sama WO itu semacam kayak timekeeper lah ya. Kayak kalian harus ready jam segini ya. Mua datang jam 3 ya. Gitu kan. Jadi kalian tuh sebawel itu sebenarnya tuh. Dan itu gak apa-apa, no problem. Emang begitu cara kerjanya ya. Jadi sebenarnya yang kemarin kejadian kalau gak salah Jakarta Timur ya, sampai digerebek itu tuh.
2: Gitu.
0: Itu tuh begitu.
2: Dan sekarang juga lagi rame-ramenya ya di Bandung.
0: Ada lagi? Banyak. Apa ini?
2: Ya, di Bandung ada owner WO. Kemarin dia ngebawa uang kabur 2,5M kalau nggak salah. Untuk beberapa klien, berapa ya, lebih banget. Ada teman-teman vendor juga dari tim foto yang kliennya emang belum dilunasi. Si kliennya ngecek ke vendor-vendor masingnya, ternyata dari si WO-nya itu uangnya belum dilunasin ke vendor-vendornya. Gitu. Makanya kemarin kita lagi konten dari WO, banyak juga yang klien-klien yang nanya ke kita, mm-hmm, kak amanah nggak, kak boleh nggak minta iya, reviewan jadi dari
0: kalau udah diwawancara di Pro 2 amanah, insyaallah ya, pokoknya RRI approve, Sandy approve ya. Pasti dong ya. Amin. Karena sebenarnya yang kalian jual itu bukan hanya jasa tapi trust,
2: ya
0: nggak sih, dan yang mahal itu justru adalah trust.
2: Yeah. Yeah.
0: Kreativitas mah oke, kita minta apa asal ada budgetnya bisa.
2: Yeah.
0: Ya, tapi trust yang kita cari itu mahal banget, teman. Yeah. Pro 2
2: susah banget
0: ya kan, dan itu adalah tugas kalian gitu kan ya. Tapi ada gak sih, itu kan dari sisi WO dan vendor, kegagalan misalkan ya. Kalau misalkan dari si kliennya yang ternyata, aduh aku ternyata gak bisa lunasin kak, gitu, ada gak sih?
2: Selama ini enggak ya, sih
3: ini belum aman.
2: Iya. Aman, karena kita selalu bilang kak, sebelum kita ngetotalin paketan all in mereka, kita selalu bilang kak, kita juga bisa menyesuaikan budget
0: harga.
2: Jadi gak mantok dari harga paketan kita. Misalnya kita punya paketan 100 juta nih, dan kakaknya bilang, kak tapi aku bisa punya uangnya 50 juta. Kita pasti bantu dengan dipertanyakan kakaknya kebutuhannya apa, dari cateringnya berapa, jadi menyesuaikan budget gitu.
0: Bisa ya,
2: daripada harus memaksakan. Misalnya gak apa-apa kak 100 juta tapi nanti pelunasannya benar-benar susah gitu.
0: Wah.
2: Dan jadinya ke kitanya bingung juga, bilang ke vendor-vendornya.
0: Benar. Karena perlu dipikirkan lagi teman Pro 2, mungkin kalau yang budgetnya ada seperti Jennifer Coppen dan Justin Hubner, Sokwe Mangga gitu.
2: Mangga.
0: Tapi kalau misalkan mungkin dari kalangan kita gitu kan, yang biasa aja, yang mungkin perlu bertahun-tahun untuk nabung budget pernikahan, perlu diingat lagi bahwa yang namanya pernikahan itu adalah yang penting intimate dan sakralnya
2: Betul.
0: Mungkin dananya bisa dipakai yang lainnya. Kembali lagi kalau kamu adalah pesepak bola timnas ya, seperti Justin Hubner. 4 hari 4 malam kayak, ini 4 hari ya mereka ya?
2: Iya mereka, beda-beda ya, dari sesi
0: ya.
2: Akad, resepsinya.
0: Bener. Oke, aku mau nanya ke Devina, ini adalah teteh admin. Nah, ini biasanya tahu-tahu paket. Mungkin bisa dijelasin kalau lu fans sendiri ada paketan apa aja, dari yang termurah sampai yang paling wow, spekta, amazing gitu. Ada apa aja nih, Kak?
3: Karena kita baru juga ya, jadi kita kayak gak matok harga yang mahal banget gitu. Kita itu ada spesial promo gitu. Sampai mungkin bulan abis tahun ini.
0: Desember ya?
3: Iya, Desember. Dari mulai harga 33 juta.
0: Serius?
3: 300 packs itu.
0: 300 packs?
3: Iya.
0: 33 juta?
3: Iya.
0: Sandy nikah besok. Catat ya, besok-besok hari apa? Rabu besok. Serius 33 juta?
3: Iya, 33 juta.
0: Ini kayaknya yang dibutuhkan sama Gen Z gak sih?
3: Iya.
0: Iya gak sih? Apalagi soalnya tuh Gen Z tuh hitsnya adalah kayak nikah di KUA aja, terus kayak cuman happy-happy sama keluarga dan teman terdekat.
2: Iya.
0: Ini benar gak? Intimate?
3: Intimate, iya.
0: Oke, itu dari 33 juta.
2: Ya,
0: itu yang paling murah promo sampai akhir tahun nanti. Cek follow Instagramnya Luven di mana?
3: Dia Luven at Wedding Planner.
0: Luven at Wedding Planner, teman Pro 2, kamu follow sosial medianya. Kamu boleh tanya-tanya mungkin untuk paket lain, tapi yang jelas Luven ini punya satu promo yang bisa kamu klaim sampai akhir tahun nanti. Ya, itu di harga 33 juta 300 packs. Tuh teman Pro 2, cukuplah intimate ya kan. Itu tuh murah banget in this economy, dengan harga Pertamax 16.000 itu tuh murah banget ya. Murah gak sih?
3: Murah.
0: Tapi saya ini mau nanya deh sama Kak Adit. Adit, sekarang yang memang lagi jadi apa ya, top tier-nya apa ya, anak-anak Gen Z sekarang, dari warna, modenya, apa stylenya wedding tuh kayak gimana sih? Kalau dulu kan rustic ya kan, zaman-zamannya tuh. Kalau sekarang apa?
2: Sekarang kayak
3: fairytale.
2: Iya.
0: Fairytale tuh kayak gimana sih? Ada nikah siapa tuh yang fairytale?
3: Siapa ya? Kalau di Bandung sih kan banyaknya yang outdoor gitu, biasanya ngambil fairytale gitu, yang kayak banyak bunga-bunga yang
0: putih-putih
3: gitu. Yang
2: lebih ke simpel-simpel.
0: Simpel tapi pasten ya. Simpel. Terus warna yang dimainkan apa sekarang?
2: Setiap klien ada beda-bedanya ya. Biasanya emang ada yang suka rame banget,
0: lencem gitu
2: ya. Dari segi bajunya, dari mulai fitting emang kak aku pengen bajunya yang rame, oh, yang gemerlap,
0: wow,
2: gitu. Ada juga yang emang benar-benar si klien tuh, kak aku pengen plate aja kayak bunga warna, ya udah putih aja semua. Dan baju juga cuman sederhana, jangan banyak yang banyak payetnya, katanya gitu. Beda-beda sih.
0: Beda-beda dari klien, ya. Cuman yang jelas apapun itu kalian bisa akomodir.
2: Iya, bisa.
0: Kalau attire-nya bisa kalian bekerja sama-sama siapa sih vendornya?
2: Kita Acukna, sih, ya, ya Acuknya Arts Gores.
0: Oh, oke.
2: Okay. Ada di Cimahi itu.
0: Cimahi.
2: Kita udah sering sih, maksudnya kerjasama lebih ke TikTok-nya karena emang udah lama, jadi enak ya.
0: Enak.
2: Pasti kita ngerekomendasinya ke sana. Tapi selain itu juga kita banyak pilihan alvendor di Bandung. Nggak matok harus pakai itu. Jadi takutnya ada yang nggak suka pakai brand itu. Kita juga ada pilihan vendor-vendor lain dari Karissa Wedding, terus dari mana lagi ya, banyak sih
0: ya. Jadi apapun, jadi intinya kalau misalkan kita misalkan Sandy pengen pakai ini, itu tinggal bilang aja sama kalian, bisa ya gitu tuh.
2: Jadi tinggal kakaknya nanti kak aku pengennya pakai yang ini, nanti kita yang konfirmasi ke vendor agar memudahkan kakaknya juga, biar enggak kakaknya semua yang harus ngurusin gitu.
0: Tuh bener. Kalau makeup biasanya siapa nih sekarang yang lagi banyak permintaan, siapa di Bandung?
2: Di Bandung sih sekarang kalau misalnya budgetnya yang menengah ke atas atau yang menengah ke bawah itu beda-beda sih.
0: Beda-beda, coba-coba.
2: Kalau misalnya yang menengah ke atas itu biasanya sekarang lagi boomingnya sama Adi Rustana.
0: Oh, Adi Rustana bagus sih. Bold ya? Oke, terus?
2: Ada Ayung, ada... siapa lagi ya?
0: Keadaan Adan,
2: siapa
0: tuh?
2: Adam, ya
3: Adam Wahyu.
2: Adam Wahyu.
0: Terus, itu ya bagus-bagus ya. Dean, Kang Deano udah top tier, udah tinggi sekali sekarang Wow, oke. Okay.
2: Harganya juga udah
0: spekta.
2: Gua
0: Nurul ya.
2: Iya, pasti kita juga kalau misalnya ke makeup yang menengah ke atas, kita juga budgetnya pasti di luar nulur.
0: Iya, ya pasti disesuaikan dong. Iya. Nah, gitu. Karena gak mungkin yang 33 juta mintanya tuh kayak Benu Sarumba.
2: Tapi kita juga di harga 30 juta ngasihnya emang udah seperfect itu sih. Gak mungkin yang emang asal-asalan gitu.
0: Bener, gak mungkin yang cuman kayak makeup wisuda.
2: Gak ada
0: teman produa. Ini bener-bener yang di hire wedding professional as that ya, karena di sini Aditya dan Devina juga mempertaruhkan nama si Luven itu sendiri. Total sekarang dari Oktober udah berapa klien yang kalian handling?
2: Sebenarnya kan kita baru promosi dari awal tahun ya. Waktu tahun kemarin kita benar-benar masih ada job dari WO dari kakak aku ya, yang awal dari 2022 itu masih banyak. Oktober kita dari tahun kemarin baru ada 3. Dan untuk tahun sekarang sih alhamdulillah.
3: Iya, untuk tahun sekarang dan tahun depan
2: udah ada beberapa klien yang emang booking ke kita, cuman enggak semuanya all in, ada yang emang butuhnya hanya WO dan MC. Dan
0: bisa
2: juga
0: bisa.
2: Dan juga ada juga yang bilang, "Kak, aku udah ada make up saudara dan pemusiknya juga ada dari saudara, sisanya dari kakak enggak apa-apa." Enggak apa-apa.
0: Oh, boleh ya.
2: Iya, jadi kita yang hitungin sisa dari dekornya. Tim fotonya ditotalin berapa.
0: Oke,
2: gitu.
0: Terus sekali lagi ya, follow di Luven, pakai T ya Luvennya ya. Tuh luven.weddingplanner, teman pro 2. Ini Bandung dan Shana akan ke Jakarta juga. Di sini juga udah ada beberapa portofolio teman pro 2 dari klien yang sesi foto pre-wedding, ya kan? Bahkan di sini juga ini lucu banget yang serba putih ya. Ini 33 juta bisa kayak gini nih.
2: Bisa.
0: Guys, ini bagus banget sih. Sumpah, serius. Ini kayaknya teman aku namanya Rangga Hadiansyah akan pakai kalian deh ya.
2: Udah ngomong. Harus.
0: Oh, itu harus sih.
2: Kayaknya dia mah udah dapat endorse dari kita
0: deh. Oh, udah endorse ya. Karena kalau di sini juga kita kan banyak ada MC, ada yang kayak apa? Tehnia tuh yang bagian apa sih, Rama?
2: Sunda-Sunda
0: gitu ya. Bener gitu. Jadi semuanya endorse dari kantor sama dari kalian. Jadi sebenarnya budget ya hanya mungkin Rp7.500 untuk modal amplop aja ya. Bercanda gagak ya. Oke, okay, teman-teman produce, sekali lagi follow social medianya di Luven, luvent.weddingplanner, yes, untuk tahu informasi lebih lanjut. Dan pastinya juga kamu bisa approach ke social medianya by DM nanti Kak Devina langsung ya, yang balas-balasin untuk kayak price list ataupun kebutuhan kamu apa aja. Misalkan kamu juga cuman butuh MC doang karena kamu gak punya kenalan MC, approach aja bisa, bisa banget itu teman produser, sesuai kebutuhan kamu dan pastinya budgetnya juga sesuai yang kamu miliki itu berapa ya, dan kita langsung bisa obrolin sebaik mungkin dari Luven Wedding Planner. Oke, ada yang mau disampaikan lagi?
2: Yang mau disampaikan karena sekarang hampir setiap tahun, hampir 3 bulan sekali karena lagi rame ya untuk WOO yang rame, yang kurang amanah sih lebih tepatnya, untuk klien-klien yang emang cari WO lebih baik ketemu langsung ke kantornya. Karena yang emang udah-udah kemarin rame-rame tuh mereka ketemunya hanya di luar kayak di kafe. Jadi mereka enggak tahu kantornya di mana dan sampai sekarang enggak tahu si owner itu ngebawa uang sebesar itu kemana gitu.
0: Okay.
2: Jadi lebih baik kalau misalnya untuk klien-klien yang emang pengen WO-nya yang amanah dan emang pengen yang serius, lebih baik kayak kakak nanya kantornya di mana, kita pengen ngobrol SOP-nya apa aja. Jadi udah tahu alamat alamat si kantornya di mana, alamat orang ownernya di mana gitu.
0: Kalau kamu sendiri di mana di Luven?
2: Di Jalan Cipedes Tengah nomor 160.
0: Jalan Cipedes ya. Tuh jadi emang kantornya sudah ada, nyata, enggak fiktif, enggak di co-working space ya. Jadi bisa didatangin aja untuk Luven ini karena itu salah satu tips juga ya.
2: Iya, karena banyak banget yang WO-WO kayak ngajak, boleh kak kita ketemuan ngitung paketan misalnya di kafe mana, udah DP ngilang gimana?
0: Seriusan banyak yang kayak gitu ya.
2: Jadi nggak tahu kan kita kayak kan kita ketemuan di kafe, kita nggak tahu di mana kantornya gitu. Jadi lebih baik tanya kakak office-nya di mana, kita boleh kesana nggak gitu. Jadi udah banyak portofolio di office kita sendiri juga.
0: Tuh ya teman Prado, dan pastiin juga dilihat lagi sosial medianya, kalau mungkin ada websitenya, ada TikToknya kayak. Terus biasanya kalau klien itu tuh kayak nanya ke klien sebelumnya itu boleh ya?
2: Iya boleh banget.
0: Ya kan jadi kayak
2: banget
0: minta rekomendasi gitu. Kayak misalkan klien kalian sebelumnya namanya Sinta gitu. Halo Kak Sinta, aku mau jadi kliennya Luven nih. Aku mau nanya dong rekomendasi nggak Luven ini? Boleh banget ya?
2: Boleh banget.
0: Dan kalian terbuka?
3: Terbuka.
0: Tuh ya best teman Pro 2.
2: Kemarin
0: jadi
2: juga
0: gini,
2: ada
0: sehat nih.
2: Klien yang ngechat kita, Kak kita boleh minta review dari kliennya sampai minta nomor klien yang kita udah WO-in di tahun kemarin. Kak boleh gak aku pengen chat? Takutnya mungkin ya lagi rame-rame yang itu
0: yang
2: jadi
0: itu.
2: Mereka pada minta review dari klien-klien yang kita udah.
0: Bener gitu. Dan itu menurut kalian kayak wajar gak sih?
2: Wajar, wajar.
0: Karena
2: banget
0: sekarang lagi banyak pemberitaan yang jelek tentang WO gitu. Jadi kalian juga gak risih, gak apa sih tanya-tanya enggak ya. Jadi kayak okay, karena trust, ini kita kasih, silakan tanya aja kepuasannya gimana. Keren banget mereka tuh, kalian tuh. Tapi masih muda ya, di bawah 25 ya sekarang ya?
2: Enggak, 21
0: sudah mengurusi ini loh, gerbang sebuah fase hidup baru pastinya. Dan kalian itu sangat hebat banget dalam bidang ini pastinya teman Pro 2. Yes, dan sekali lagi ya, follow sosial medianya di luven.weddingplanner teman Pro 2. Di situ ketemu sama Kak Aditya dan Kak Devina. Ya sekali lagi tips tuh tadi dari Kak Adit, kalau misalkan mau pakai WO apapun, mau Luven mau yang lain gitu kan ya, ketemu di kantornya. Ya dilihat dulu, boleh tanya-tanya ke klien sebelumnya nih trust atau enggak. Dan pastinya untuk Luven ini teman Pro 2 itu trust yang memang dijaga banget ya. Oke deh. Sukses buat Adit sama Devina.
2: Amin.
0: Ya, tepuk tangan dulu aku buat kalian. Semoga semakin banyak kliennya di kota Bandung, bahkan di Jakarta kan tadi Devina ya cerita gitu. Semakin banyak yang interest dengan jasa yang ditawarkan sama Luven ini, karena paketnya tadi juga murah. Promonya ingat sampai akhir tahun teman Pro 2 cuma 33 juta untuk 300 pack ya. Dan itu bisa kamu klaim, kamu bilang aja aku dengerin Luven dari Pro 2. Tuh ya, itu pasti kamu langsung okay, kita majuin aja. Enggak dong ya. Ya terima kasih. Terima kasih ya Adit dan juga Devina ya. Sukses terus buat kalian ya. Dan pastinya teman Pro 2 sini masih terus temenin kamu. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 96 FM. Pro 2 santai siang.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Selamat siang Tuan Produal. Wow, nih ya siang ini panas banget. Kalau kata Sandy juga panas banget. Emang siang-siang ini kalau panas emang males sih, magerin banget ya untuk olahraga. Hari ini yang lagi liburan, kamu mungkin yang lagi di jalan terus baru banget nyampe Bandung, udah mau cari makan apa ya hari ini? Nih kalau kamu mau cari yang persunda-sundaan ya, kamu bisa datang ke RRI Bandung. Enggak ada sih, adanya teteh-teteh Sunda di sini. Ada Gina di sini yang bakal nemenin kamu Teman Pro 2 di santai siang dan di holiday kamu ya, di perjalanan. Panas gini enaknya makan es krim, emang itu the best one. Bikin seger gitu ya, bikin mood naik lagi, manis. Nah, Gina tuh paling suka es krim yang benar-benar rasanya tuh legit, enggak yang rasa-rasa perisa gitu ya. Nah, ini salah satu rekomendasinya adalah di Bolu Tunggal. Itu es krim-es krimnya menarik banget dan enak-enak. Tapi berbicara tentang es krim tuh ada cerita yang menyedihkan sekali ya, Teman Pro 2. Di sini ada Sandy Puspandini. Bakal nemenin kamu juga nih, ada Gina dan Sandy. Sandy mau es krim enggak?
1: Enggak.
0: Ada cerita haru teman-teman Pro 2 ya, tentang berbagi es krim. Jadi ada sebuah kisah di mana dia itu baru gajian dan harus dan salah satu rewardnya itu adalah makan es krim. Aduh, kayak benar kata Sandy tadi pagi tuh, kalau di satu Muharram ini kita memang tahun baru harus benar-benar muhasabah diri teman-teman Pro 2. Ada di Tasikmalaya nih, namanya adalah pria asal Tasikmalaya ini. Kalau nggak tahu nama aslinya, cuman ini Gina lihat di akun Halo Choco, dimana dia tuh berbagi video saat dia ngajak orang tuanya gitu ya, ibu dan ayahnya tuh makan es krim setelah dia gajian cair. Kayak, so sweet. Terus di videonya tuh ini aku kayaknya tahu sih ini es krim apa gitu. Tapi Teman Pro 2 kalau tadi Gina rekomendasiin yang Bolu Tunggal itu the best. Nah, Sandy juga paling suka tuh rasa apa, Sen, vanilla ya? Vanilla kalau nggak salah, nggak tahu, durian tuh. Tapi Gina juga suka banget yang rasa coklat, itu the best one sih Teman Pro 2 ya. Karena kalau tanpa es krim tuh kayak gimana ya, hidup tuh akan selalu manis kalau kita ada es krim. Tapi kalau hidup tanpa kamu ya udahlah,

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

Emang biar kamu nggak kesepian tuh emang harus kamu selalu stay tune terus di Pro 2 sih, apalagi ada Gina di sini. Emang lagu kembali ke kesepian ini tuh jadi bikin rasanya tuh kayak hampa, rasanya kayak abis ditinggal orang, terus kayak harus ngejalanin diri, ngejalanin hari-hari tuh sendirian gitu, kayak so sad. Emang kalau kamu lagi kesepian gitu, udah saatnya kamu lari dari kenyataan, teman Pro 2. Tapi harus lari dengan kenyataan. Lari dari kenyataan tuh harus yang positif ya, teman Pro 2. Jangan kamu lari kemana-mana. Nah, kalau kamu udah kayak gitu, saatnya kamu lari bareng Gina. Kemana tuh, Gin? Dan aku akan ajak kamu, teman Pro 2, berlari menikmati Kota Bandung. Ada nih event lari nih, teman Pro 2 ya, namanya Tintoran. Nanti tanggal 28 Juni. Atau kamu udah daftar nih, teman Pro 2, karena sebenarnya udah tutup ya pendaftarannya. Cuma nih yang harus diperhatiin kalau kamu mau lari, teman Pro 2, perhatikan heart rate kamu. Karena itu salah satu indikator kita sekuat mana sih kita tuh selama berlari, apalagi kamu lari maraton yang berkilo-kilometer dan baru banget nyobain gitu ya, atau baru FOMO. Ya kita kan Gen Z, kaum-kaum FOMO ya. Ya gak apa-apa gak sih kalau FOMO-nya FOMO kebaikan gitu. Udahlah, paling penting muhasabah diri gitu. Nah kamu nih ada kamu harus perhatiin juga denyut jantungnya selama lari. Nah berarti kamu tuh udah harus siapin smartwatch-nya, yang bisa di tangan, bisa yang di mana lagi ya teman berdua ya.

kamu ada rekomendasi tentang produk. Nah, nanti kamu harus kalau udah ngerasa kamu sesak dada gitu pas selama lari atau nyeri dan kram yang benar-benar parah banget, itu kamu harus saatnya istirahat, teman bro dua ya. Jangan kamu paksain karena nanti takutnya ya berdebar-debar gitu ya, dan bahayanya bakal ada resiko-resiko yang itu. Jadi teman bro dua, kamu harus selalu perhatiin hati kamu.

0: Sep, saya teh besok mau nembak si Mince. Mumpung tanggalnya bagus, please lah Sep, minta kata-katanya.
1: Oke, tenang John, saya tulis ya. Nih John.
0: Bagus wae kamu teh Sep. Sip ah, saya eksekusi.
2: A few moments later.
0: Hai permaisuriku Mince.
3: Bang.
0: Ini adalah saatnya aku beritahu bahwa kau mau kan jadi pacar aku? Hah? Mau dong pasti.
4: Ih, kenapa sih Jono?
0: Mince, izinkan aku berada di sampingmu. Jika tidak boleh, izinkan aku berada di pangkuanmu.
4: Woi, kurang ajar ya.
0: Ampun Mince. Halo, Sep, kamu mah yang bener atuh kasih kata-kata teh. Lihat nih, saya jadi bari rugi nih. Terus apa maksudnya, ha? Di pangkuan.
1: John, itu teh filosofi cinta naik angkot. Kalau nggak bisa sebelahan, ya udah dipangku.
5: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: IJP.
1: Selamat untuk RRI
2: sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026.
1: Yuk, jangan sampai ketinggalan.
0: Dengerin terus RRI,
1: Radio Sepak Bola Dunia 2026.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Meski seluruh negara ada di dunia ini, Tuan Pro 2 bermuara di Piala Dunia, tapi sayangnya memang Indonesia tuh masih belum ya, Tuan Pro 2. Walaupun kita sempat ikut FIFA Match Day. Nah, mengingat Piala Dunia, nggak apa-apa untuk mengobati rasa kita harus tetap bangga sama timnas kita. Ini ada kehadiran film inspirasi. Ini cukup mengobati sih, karena ada cerita tentang dimana ada seorang bocah 13 tahun itu pengen banget jadi pemain timnas Indonesia. Ada filmnya, namanya Animasi Garuda di Dadaku, Teman Pro 2. Film ini tuh sempat di review langsung sama Mas Riri Riza, Teman Pro, dan itu sempat pernah juga ngobrol bareng sama kita ya, teman-teman. Nah, ini kalau mau ceritain sedikit reviewnya, jadi film animasi ini tuh benar-benar memberikan kita kisah inspiratif, dan gak harus animasi tuh gak harus selalu kayak buat anak-anak ya, teman-teman. Dua, ternyata juga penikmatnya banyak juga di kalangan umuran kita, yang bahkan juga penikmat-penikmat atau reviewer film udah bertahun-tahun, karena secara animasinya tuh udah keren banget dan melebihi, nggak melebihi, ini sama-sama unggul ya, teman-teman. Unggul juga nih segi animasinya, bahkan orang tuh bisa ngira itu adalah AI. Saking tajamnya, saking clearnya itu animasi, teman-teman. Dan kalau Gina penasaran banget sih ya, cuman kita review dulu sedikit. Di ceritanya tuh latar belakangnya adalah visual dari Stadion GBK. Ini nostalgia banget ya. Kamu Tuan Pro 2 udah pernah belum nih ke Stadion GBK? Kayaknya Gina ke GBLA nih, ke GBLA Bandung juga belum sebenarnya. Ya gimana orang gak ada yang ngajak ya. Boleh dong ngajak nih Tuan Pro 2 sekalian olahraga gitu. Olahraga tapi kok modus? Gak apa-apa, memang kisah cinta tuh berawal dari modus. Gitu, gak harus diceng-cengin dulu gitu. Biasanya suka jadi kalau yang kayak gitu tuh berdua. Nah, tapi kita back to business lagi. Ada ceritanya, ada sosok anak, bocah 13 tahun ini. Dia bernama Bayu. Dan ada sosok Garuda yang menjadi dukungannya, teman-teman dukungan dia lah. Kalau kita tuh mungkin bukan teman hayalan ya, teman berdua, tapi dia tuh benar-benar suatu apa ya disebutnya, tapi bentuknya sosok Garuda ajaib bernama Gaga gitu. Bukan Gaga Hadiansyah, bukan. Kalau Gaga Hadiansyah mah bentukannya bukan Garuda, Garuda. Tapi kita gak boleh ngomongin orang ya. Nah, film ini tuh disutradai oleh Roni Gani, dan memang visualnya udah benar-benar keren banget ya, sama Garuda. Kalau lihat posternya aja tuh udah kayak real, wow, ini ternyata film animator-animator Indonesia tuh emang udah unggul ya. Dan kisahnya gak kalah juga menyuguhkan untuk hiburan keluarga gitu ya. Benar-benar emosional, dan pesan moralnya apalagi untuk anak-anak ya, untuk menonton ini benar-benar keren banget. Mungkin adik-adik kamu juga gitu bisa terpacu keberaniannya. Terus mengajarkan juga tentang kerja keras, terus gimana support system di rumah. Benar-benar support system itu sangat penting banget nih untuk meraih cita-cita kayak adik kita gitu. Kamu juga ngerasa gitu enggak sih, Tuan Pro 2? Kayak pengen kayaknya minatnya di sini deh, minatnya pengen jadi atlet, pengen jadi musisi, tapi kadang kalau kita enggak punya support system yang okay, gitu, rasanya tuh kayak menyerah gitu aja. Dan kamu juga jangan kalau kamu udah tahu nih titik minatnya kamu, jangan berhenti di zona nyaman ya, Teman Pro 2. Karena kalau kamu berhenti di zona nyaman, ya kamu berarti nggak grow up.

0: Bencana bisa datang kapan saja dan kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Hujan lebat, gempa bumi, atau kebakaran bisa mengancam keselamatan kita. Tapi ada satu hal yang pasti, kita bisa bersiap. Pastikan kamu tahu apa yang harus dilakukan saat bencana datang. Siapkan peralatan darurat seperti air minum, makanan, senter, dan obat-obatan. Cek kondisi rumah kamu, apakah ada saluran air yang tersumbat, dan pastikan semuanya aman. Jika hujan deras turun, pastikan untuk memindahkan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Hindari berpergian ke daerah rawan banjir atau longsor, dan selalu periksa informasi cuaca terkini. Ingat, bencana tidak dapat diprediksi, tapi dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi resikonya.
1: Hai, saya Anmes Kamaleng. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup E dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka? Atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Memang siang ini panas banget. Bukan udara doang yang panas, tapi pro 2, tapi ada hati Sandy
1: yang kagak loh. Suara aku ada gak sih?
0: Gak ada, ada.
1: Oh, ada.
0: Nice. Oke.
1: Okay. Rasanya aku seperti suara hati ya, tidak terdengar tapi terasa, yoi. Panas-panas kayak gini, kita udah pesen makanan ya Gina ya.
0: Udah, ini tinggal makan sebenarnya ya.
1: Aku sengaja pesenin makanan buat Gina agar panasnya tetap membara, jadi yang pedas-pedas. Ya, mungkin ini juga bisa menjadi referensi teman pro 2 yang mau belum makan siang jam segini ya.
0: Itu apa nih ya, Sandy? Karena biar membara gitu ya. Soalnya udah suntuk kan jam-jam segini. Betul. Tuh udah kayak suntuk, udah ngantuk. Mm-mm. Apa tuh yang bikin mata cenghar lagi gitu?
1: Wah, kesegaran yang hakiki. Tapi tadi tuh Gina sempat cerita teman pro 2 ya, Sandy, aku tuh sempat ditanyain sama teman aku, katanya yang dari luar kota ya Gina.
0: Yes.
1: Rekomendasi makanan di Bandung.
0: Tadi artis.
1: Oh, artis yang jam 11. Yes, yes, yes, ya kan, rekomendasi tadi makanan di Bandung, dan kamu menjawab apa?
0: Ada warung Bu Imas.
1: Nah, iya, dan ini juga mungkin beberapa referensi dari Gina sama Sandy yang siapa tahu kamu juga bisa makan. Enggak apa-apa, kita sebut brand aja teman pro 2, karena ini menurut kita adalah UMKM
0: betul,
1: yang ada
0: betul
1: di Kota Bandung. Jadi enggak yang sekelas Versace enggak ya. Oke. Kalau
0: harganya boncos saya.
1: Boncos ya, boncos gitu.
0: Bentar, masih tengah bulan, mohon maaf.
1: Oh, sekarang tanggal berapa sih?
0: Masih tengah bulan, udah kritis nih.
1: Oh, iya. Tapi gak apa-apa.
0: Okay.
1: Ini siapa tahu jadi referensi. Kalau misalkan, Gina kan suka nanya, Sandy kalau misalkan ngopi apa aja sih?
0: Yes.
1: Sandy kalau ngopi selalu dua.
0: Apa tuh?
1: Sandy selalu bawa kopi yang choco gravel.
0: Oh my God.
1: Itu best. Kamu udah pada coba juga kan?
0: Oh, yang waktu itu? Yeah. Oh my God. Oke. Itu the best sih. Karena bean sama coklatnya tuh pas
1: blend.
0: Yeah. Oke. Okay.
1: Terus
0: satu lagi.
1: Kalau yang pengen kayak americano, Sandy selalu coba Mimiti Coffee.
0: Oke.
1: Okay. Itu yang namanya orange fizz atau fuzz gitu atau aku lupa.
0: Oh, jadi emang agak suka yang fruity gitu ya?
1: Iya, yeah, jadi americanonya enggak yang tipikal pahit yang cowok-cowok suka. Ini kan yang benar-benar cewek-cewek suka, jadi ada suara ada rasa. Ada rasa jeruknya.
0: Jangan salting gitu sih,
1: enggak,
0: Sandy.
1: Dong. Ada rasa jeruknya dan okay, itu rekomendasi banget pas buat yang seger-seger di siang hari yang panas menterang kayak gini.
0: Gina mah emang bagian
1: Gina
0: mode
1: apa?
0: Hemat sebenarnya. Kalau
1: beli kopi biasanya apa?
0: Beli kopi. Kopi tuh kalau Gina benar-benar yang kopinya tuh strong.
1: Oh.
0: Aku suka banget yang strong. Walaupun dia sama dicampur susu ya, tapi
1: Mark Jai.
0: Yes, Mark Jai-nya tapi yang benar-benar less sugar, less ice.
1: Oh, oke. Okay.
0: Iya dong.
1: Tapi kamu berarti kalau suka Mark Jai suka tuku dong ya?
0: Suka tuku the best.
1: Tuku best sih.
0: The best.
1: Oke. Jadi Mark Jai sama tuku tuh kan itu yang apa, kalau tuku kan Jakarta, Mark Jai Bandung.
0: Yes.
1: Kalau Jogja itu ada Coffee namanya teman pro 2. Iya.
0: Nah, tuku tuh susah banget ya nyari di Bandung, paling kayak ada
1: cuman
0: di store.
1: Cuma
0: ada
1: satu juga itu, yang tuku di situ baru.
0: Ada juga Sen, kalau misalnya kita ke toko mana, dia suka ada juga etalase tuku.
1: Tapi itu yang kaleng ya?
0: Enggak, yang plastik.
1: Oh, ada.
0: Ada yang sakunya gitu. Itu pernah kayak gini, pernah nemu di suatu resto atau mana gitu, pernah.
1: Oh ada, aku kira cuman kopi liong ya yang di gitu, yang dititip-titipin ya.
0: Kopi titip.
1: Kamu tahu kopi liong?
0: Aduh, gak tahu.
1: Kopi Bogor itu best banget guys. Itu kopi hidung ya.
0: Oh enggak
1: sih?
0: Kayak pernah dibawain Raya.
1: Raya suka bawa yang kemasannya kecil, ada gambar naganya. Macam kecil gitu.
0: Gak apa-apa dong. Gimana pun kopinya kan tetap bikin kita bahagia, gak sih, Sen?
1: Oh.

Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah sebagai turnamen pertama yang digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sebelumnya, hanya pernah ada dua tuan rumah, yakni Jepang dan Korea Selatan pada Piala Dunia 2002. Kolaborasi ini antara ketiga tuan rumah menjadi simbol persatuan dan kemajuan sepak bola di kawasan tersebut.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengar-cengar tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: nih, kita ngomongin bola. Sore ah ngomongin bola.
1: Iya nih, kita kan lagi olahraga banget ini. Karena Sandy adalah seorang yang paling ngerti bola.
0: Enggak sih, gue gak ngerti-ngerti banget.
1: Enggak ya, lupa kali ya. Sampai ini ya, teman pro 2. Sandy itu ceritanya wawancara sama teman aku.
0: Oh iya sih, siapa tuh?
1: Afkar. Sampai dipuji, kayak, ih gila Gin, temen lu jago banget ngerti bolanya.
0: Kan aku tuh kalau siaran tuh acting ya.
1: Jangan dibilangin dong, gimana sih? Enggak, teman pro 2. Sebenarnya itu dari
0: aku suka. Karena aku sebenarnya Barbie banget.
1: Emang tuh Sandy tuh feminim banget, teman pro 2.
0: Ih, parah-parah, hari ini aku aja pakai baju pink.
1: Lagi soft-spoken gitu. Yeah. Kita hari cheerful banget kan temanya. Yeah. Sandy pink, aku kuning gitu.
0: Ya, kayak, jadi benar-benar kayak panas pentrang, teman pro 2. Ini ngomongin
1: kenapa?
0: Piala Dunia. Piala Dunia ada sesuatu yang memang menjadi sebuah sorotan, yaitu ada kiper yang dari Tanjung Verde.
1: Kenapa tuh dia bisa menghalau bola-bola itu kah?
0: Ini
1: atau
0: best banget, jago banget. Kan seperti yang kita tahu kalau Spanyol itu adalah salah satu negara yang selalu diunggulkan dalam setiap Piala Dunia kan.
1: Iya, pernah dengar gitu. Tuh.
0: Nah, si Spanyol ini kemarin tuh dia melawan Tanjung Verde, sebuah negara kecil yang kipernya tuh usianya udah 40 tahun. Nah, ternyata si kiper ini tuh yang awalnya tuh enggak dikenal, bukan enggak dikenal ya, mungkin tidak terkenal secara seluruh dunia, tapi dikenal di negaranya. Awalnya tuh followersnya cuma 50k atau 50.000 orang aja.
1: Okay.
0: Bernama Josimar Diaz, teman pro 2 ya, atau Fozinya. Ini tuh langsung meroket tajam menjadi 5,4 juta followers dalam hitungan jam aja. Karena si Fozinya ini tuh menjadi sorotan dunia setelah tampil gemilang saat menghadapi Spanyol pada debut negaranya di Piala Dunia 2026.
1: Wow. Jadi dia
0: salah efek. Kocak.
1: Biasa kita kan belum makan, tolong.
0: Jadi kan Tanjung Verde ini tuh debut di Piala Dunia. Keren. Dan Spanyol itu adalah negara yang memang selalu dielulukan, ya kan?
1: Jadi dia itu bisa menghadang sejago itu Spanyol.
0: Betul.
1: Ya.
0: Jadi orang tuh nontonin Spanyol dan Tanjung Verde, disangkanya Spanyol bakalan ngebantai abis nih.
1: Tapi ternyata
0: Spanyol ini bisa ditahan imbang 0-0 ya. Huh? Berkat penampilan impresif dari si Fozinya di bawah mistar gawang dengan mencatatkan 7 penyelamatan penting.
1: Wow.
0: Tepuk tangan. Gitu. Nah, dari sinilah si Fozinya ini tuh langsung menjadi sorotan, kayak umurnya udah 40 tahun, which is udah matang banget kan,
1: udah
0: tua kan
1: ya,
0: gitu.
1: Metabolisme udah agak kurang lah.
0: Betul,
1: gitu ya secara
0: tapi
1: biologis.
0: Ternyata untuk sekelas negara yang memang baru debut itu bisa menghalau Spanyol dan bisa memberikan hasil imbang itu menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Dan bahkan Fozinya ini tuh bisa disebut menjadi the local heroes of World Cup 2026 gitu.
1: Keren banget, karena jadi kiper tuh mungkin kelihatannya gampang ya,
0: kayak diem aja gitu,
1: kayak
0: kan
1: diem gitu. Tapi kan untuk ngeprediksi itu bola,
0: betul,
1: larinya kemana,
0: bener,
1: dengan kecepatan berapa tuh ya, butuh
0: bener
1: seni dong.
0: Bahkan kemarin ada kayak konten kreator, tadi siang saya nih baru ngelihat kontennya gitu. Ada satu konten kreator yang menyebutkan ini nih, Spanyol tuh kan pakai formasi 4-3-3, ada 4-3-3 gitu, baru ada kiper. Tapi kalau misalkan si Tanjung Verde ini kayaknya
1: enggak usah
0: 10-1. Jadi 10-nya itu back.
1: Oke,
0: pertahanannya bagus banget sampai kayak
1: tanpa harus ditahan sama pemain lain.
0: Kita
1: kayak
0: mainnya bertahan, tidak usah menyerang, kita back semua, katanya gitu. Itu sampai sebel
1: gitu. Wow,
0: Tanjung Verde ini emang, yes, congratulations sekali lagi buat Tanjung Verde sebagai negara yang memang baru aja debut di Piala Dunia tapi sudah memberikan hasil yang sangat luar biasa.
1: Bisa jadi harapan baru ya ini.
0: Benar. Jadi harapan baru dan pastinya juga buat negara-negara yang memang baru debut juga pastinya tidak menjadikan kayak aduh baru pertama kali ini kecil hati gitu kan.
1: Jangan.
0: Kita harus melawan negara-negara yang besar. Oh, jangan nih, lihat nih Tanjung Verde keren banget ya. Kita akan kasih informasi tentang Piala Dunia lainnya pastinya tetap di Pro 2 96 FM.

0: Hidup lama di Bandung tapi nggak tahu jalan atau daerah di Bandung. Saatnya kita menjelajahi Bandung.
1: Let's go. Sebandung apakah kamu?
0: Yo,
1: sik. Kemarin aku ke daerah Bandung Atas.
0: Bandung Atas.
1: Terus tiba-tiba diajak main bola.
0: Main bola.
1: Dioper terus dan diopernya juga sesuai daerahnya. Diopernya dari atas.
0: Apa tuh?
1: Ke daerah Lembang. Umpan Lembang.
0: Umpan Lambung dong. Umpan Lambung. Main ke daerah timur sedikit.
1: Oke.
0: Ada ternyata daerah yang di timur ini tuh daerahnya Gen Z banget kalau lagi typing di chat.
1: Daerah apa tuh?
0: Ranca.
1: Ketawa. Ketawa. Di daerah timur juga ada tuh daerah yang selalu punya problem.
0: Oh, problem apa tuh?
1: Majalaya.
0: Hah, kenapa?
1: Majalaya buat lo.
0: Masalah ya.
1: Masalah.
0: Masalah. Mabulah.
2: Tapi Marani pernah enggak kayak lagi jalannya di Bandung, tapi pas abis ngelewat daerah sana tuh tiba-tiba jadi mulus gitu.
1: Hah, kok bisa
2: jalan di Hamplas?
0: Cihamplas. Masuk Paiki
1: Eko. Tapi beberapa daerah di Bandung kalau sore emang suka macet sih ya.
0: Parah.
1: Apalagi kalau lagi rush hour. Termasuk satu daerah ini nih yang sebenarnya macet, tapi gue seneng karena daerah ini tuh rada manis, apalagi kalau dikasih gula.
0: Apa? Apa tuh?
1: Kopo. Nata de Kopo.
0: Nata de Kopo. Nata de Kopo.
1: Kasih kolang-kaling ya kan. Kasih air biang, air gula bro. Itu.
0: Nah, ngomongin daerah di Bandung, ternyata ada salah satu lagu jadul yang mereka tuh ngambil liriknya tuh dari daerah terkenal di Bandung, daerah atas.
1: Oke. Lagi-lagi ada storytelling di situ ya.
0: Oke. Jadi bareng-bareng ya. Yeah. Persahabatan bagai parompong.
1: Kepompong dong. Mengubah ulat menjadi kopo-kopo.
2: Aduh. Tapi gue kan betulnya lagi jomblo ya.
1: Wah,
2: jadi aduh. Suka
1: curhat nih.
2: Suka kayak rada iri dikit kalau misalnya lewat jalan yang setiap kita jalan ke sana tuh kayak banyak banget orang yang mesra-mesraan gitu. Jadian. Jalan pacacaran.
1: Pajajaran dong. Aduh.
0: Kepikiran. Pacacaran.
1: Tapi kalau emang baru putus tuh kita jadi suka ngelamun ya kan, mikirin asli banyak hal gitu. Kayak satu daerah di Bandung yang kayaknya selalu memikirkan sesuatu gitu.
2: Daerah apa tuh?
1: Daerah Cica.
0: Cica.
1: Mikir.
0: Gitu. Cica.
1: Mikir-mikir gitu, naik bis yang mana ya? Nah, ada terminal di situ.
0: Kalau dari saya las ini mah ya, jalan di Bandung yang isinya banyak wanita balap.
1: Wah.
2: Waduh.
1: Jalan apa tuh?
0: Gas ibu.
1: Kok gas ibu?
0: Gas ibu.
1: Kalau cowok gas bapak.
0: Gas bapak.
1: Iya benar.
0: Trek-trekan tuh mak-mak tuh.
1: Iya benar.
0: Lagi.
1: Tapi hati-hati kalau misalkan ke jalan ini nih, soalnya jalan ini tuh bikin kita jadi sakit perut.
2: Kenapa tuh?
1: Jalan Pasir Kaliki. Kalikiben.
0: Kalikiben.
2: Habis makan langsung lari-lari ya.
1: Kalikiben jadinya ya kan.
2: Ada daerah kalau kita jalan ke sana pasti dengar orang minta tolong.
1: Wah.
2: Pasir Ampun.
1: Pasir Impun. Aduh. Tapi mau ke jalan apapun sebenarnya biasanya ke pusat kota dulu kan. Kalau ngelewat ke pusat kota tuh pasti ngelewatin satu jalan yang banyak orang pesta di situ.
0: Oi, apa tuh?
1: Tahu nggak?
0: Apa tuh?
1: Jalan Layang Pasuparti.
3: Everybody, this is Katy Perry.
4: Hey everyone, this is Zedd.
5: Hi, I'm Selena Gomez.
6: Hi guys, it's Niall Horan here.
7: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
8: 96 FM
9: RRI Pro 2 Bandung.
10: Teman terbaik kamu.
11: Teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2. Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
1: Selamat sore teman Pro 2. Inilah Info Pro 2 bersama saya Sandy Puspa Andini.
0: Info Pro 2.
1: Informasi pertama datang dari Niall Horan yang kembali mencatatkan pencapaian baru di tangga lagu Billboard 200. Album terbarunya, Dinner Party, disebut debut di posisi ke-7 pada chart edisi 20 Juni 2026 dengan perolehan 55 ribu unit album ekuivalen di Amerika Serikat. Dari jumlah tersebut, sekitar 48 ribu unit berasal dari penjualan album fisik, membuatnya langsung memuncaki chart top album sales. Dan capaian ini sekaligus menandai album keempat penyanyi asal Irlandia tersebut yang berhasil menembus 10 besar Billboard 200 setelah Flicker, Heartbreak Weather, dan juga The Show.
0: Info Pro 2.
1: Olivia Rodrigo membuat kejutan besar dengan muncul di konser penutup No Doubt di Las Vegas Sphere pada 13 Juni kemarin. Konser ini merupakan bagian dari rangkaian 18 pertunjukan No Doubt di venue canggih tersebut dan momen ini menjadi sangat spesial karena merupakan penampilan lengkap. Pertama dari No Doubt dalam 14 tahun terakhir setelah reuni mereka di Coachella 2024. Kejutan ini bermula saat Gwen Stefani melihat sebuah poster di barisan depan penonton. Poster tersebut bertuliskan, "I'm just a girl who wants the last hug at the last pair show." Gwen Stefani langsung mengajak pemilik poster tersebut naik ke atas panggung dan penonton langsung bersorak heboh saat menyadari bahwa sosok yang naik ke atas panggung adalah Olivia Rodrigo.
0: Info Pro 2.
1: Kabar lainnya datang dari Love yang resmi melepas single terbarunya berjudul Don't You Know. Perilisan lagu ini sangat terasa emosional karena dilakukan di tengah keputusan sang musisi untuk rehat sejenak dari industri musik. Di mana pihak manajemen lewat Instagramnya mengkonfirmasi bahwa saat ini Love sedang mengambil waktu luang untuk fokus menyembuhkan kondisi kesehatan mentalnya. Karena bagi Love, membagikan karya musik yang jujur merupakan bagian penting dari proses pemulihan jiwanya. Dan pihak perwakilan memastikan bahwa Love kini berada di tempat yang aman dan dikelilingi oleh orang-orang yang tulus menyayanginya.
0: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

0: wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athuhu maqaman mahmudanil ladhi wa'adta. Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

aku Liodra, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12, cuma di Pro 2 FM Bandung, teman.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

lagi hits banget sepatu warna pink teman Pro 2, khususnya di Piala Dunia 2026 deh. Kau perhatiin deh, kalau misalkan kamu melihat pertandingan Piala Dunia sekarang tuh benar-benar banyak banget ya para atlet sepak bola tersebut mengenakan sepatu warna merah muda alias warna pink. Dan ini menjadi sebuah fenomena menarik pada Piala Dunia 2026 ketika setiap brand biasanya mempertahankan identitas visualnya. Kali ini mereka melebur dalam satu tren yang sama yaitu warna pink. Tapi ini bukan cuma tanpa alasan teman Pro 2, karena di bawah atmosfer Summer Vibes Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, warna ini merepresentasikan energi, sunset, dan juga festival. Dan lebih dari hal tersebut ya, pink ini juga terbukti mencolok secara visual, baik di layar kaca, cipretan kamera slow motion, maupun algoritma media sosial. Jadi kayaknya sih ini merupakan sebuah strategi estetika yang menyatukan fungsionalitas dan modernitas teman Pro 2 ya. Jadi ada jajaran terbaru yang memang rilisan terbaru yang memang ngeping banget teman Pro 2, yaitu ada Nike Breakout Pack, ada Adidas Road to Glory, dan juga Puma Showtime Pack teman Pro 2 ya. Dan ini benar-benar wow, kalau saya liatin slide demi slide, pertandingan demi pertandingan, itu semuanya kayak pakai banyaknya pink. Karena ternyata kalau misalkan kamu sempat flashback ke pesta bola sebelum-sebelumnya, ya 2010 itu ternyata identik dengan warna kuning neon, teman Pro 2. Jadi kayak hampir seluruh atlet pakai sepatunya warnanya kuning neon. Terus tahun 2014 identik dengan warna oranye sepatunya. 2018 kembali lagi warna kuning neon teman Pro 2. Tahun 2022 di Qatar identik dengan warna putih dan juga emas. Sedangkan sekarang 2026 teman Pro 2 itu warna pink yang mendominasi. Jadi dari semua sepatu yang dipakai sama atlet sepak bola yang memang mewakili negaranya masing-masing dalam pesta bola 2026 ini, yang mana, brand mana yang menjadi favorit kamu?

0: kota yang isinya banyak penjual aksesoris.
1: Cirebon.
0: Bukan.
1: Cirebon kemarin ada narasumber suara ceria.
0: Iya, yang gue pakai nih gelang yang saya pakai nih, megamendung, bukan.
1: Bisa lah.
0: Bukan.
1: Ada aksesoris ya.
0: Kota sok apa AAA yang lagi magang nih? Jawab aja.
1: Jakarta,
0: nih.
1: Jakarta. Kan Jakart.
0: Ah, bukan. Irandi ternyata kalau dia kalau main tebak-tebakan gitu, jadi kalau teman berdua betal sama dia harus tahu dia permainan katanya di situ. Dia mengganti kata-kata yang lain. Bukan melesetin tapi dia tuh mengganti gitu kayak
1: jangan dibaca dong, gitu. Mohon maaf. Salah Jakarta.
0: So, kota yang banyak penjual aksesoris.
1: Tasikmalaya?
0: Bukan. Bukan.
1: Majalengka?
0: Bukan. Majalengket bukan.
1: Manokwari?
0: Bukan.
1: Wamena?
0: Bukan.
1: Taluk apa?
0: Magelang. Magelang, Mak. Magelang.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

kalau misalkan ngomongin Piala Dunia, teman Pro 2 ya, yang jor-joran ngasih hadiah itu nampaknya memang Qatar deh ya. Qatar ini mengamankan hasil imbang bersejarah melawan Swiss di Piala Dunia FIFA, hasil yang dikenang sebagai salah satu momen terpenting dalam sejarah tim nasionalnya baru-baru ini. Gol dari Bolem Koki pada menit ke-95, ini bukan cuma memberikan poin berharga, tapi juga menandai hasil imbang pertama negara tersebut di pesta bola dunia tersebut ya. Sebuah pencapaian simbolis untuk proyek sepak bola yang terus berkembang. Dan gol tersebut dirayakan sebagai tonggak sejarah nasional di luar hasil olahraga. Ini mewakili kemajuan tim nasional yang telah berinvestasi besar-besaran dalam pengembangan sepak bola, dalam membangun identitas kompetitif di panggung internasional. Dan bahkan nih, Bolem Koki sebagai pencetak gol perdana Qatar di Piala Dunia dapat hadiah Rolls Royce. Kebayang gak tuh? Ini Rolls Royce kalau di kota Bandung mana ya? Pernah ada yang lihat gak Rolls Royce di kota Bandung? Kalaupun ada tuh jarang ya gak sih teman produ? Ada, mungkin ada ya, tapi jarang kita lihat. Kalau di Jakarta mungkin kayak Rolls Royce kita sering lihat teman produ, kayak sport car dan lain-lain sering lihat. Kalau di Bandung tuh bahkan kayak teman-teman saya di Jakarta juga, emang di Bandung EV guna ya? Ini EV ya, electronic vehicle teman produ. Tapi kalau misalkan orang, mungkin orang-orang Jakarta beli EV sendiri itu untuk menghindari ganjil genap ya, dan juga biar pajaknya murah. Bandung kan gak ada ganjil genap. Menurut kamu bagaimana? Butuh gak EV teman produ?

0: Hey everybody, this is Katy Perry.
1: Hey everyone, this is Zed.
2: Hi, I'm Selena Gomez.
3: Hi guys, it's Niall Horan here.
4: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
5: 96 FM
6: RRI Pro 2 Bandung.
7: Teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik kamu.
9: So, mino, mino.
10: Eh, eh.
9: Waka, waka.
10: Eh, eh.
9: Welcome to Polit.
10: Fakta Relate.
11: Itu satu lagu yang jadi anthem di Afrika Selatan itu ya?
9: Wah betul, itu ikonik banget. Karena palet kita hari ini, kali ini lebih tepatnya akan lebih spesial seputar World Cup.
11: Tahun ini 2026 World Cup akan kembali digelar.
9: Yes.
11: Ini fakta pertama dari Randy kayaknya ya.
9: Apa itu?
11: Kalau biasanya tuan rumah Piala Dunia itu satu atau ya dua gitu ya. Nah sekarang tahun ini 2026 ada tiga negara yang akan menjadi tuan rumah Piala Dunia.
9: Gila, gila, gila, gila, gila. Indonesia, Malaysia, Bekasi.
11: Bukan, bukan dong.
9: Bukan. Apa tuh Randy, apa tuh?
11: Tangerang, Cinere.
9: Tangerang kota yang tidak dimasuki Dajjal itu.
11: Betul. Bukan Rangga.
9: Apa tuh?
11: Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Itu tiga negara yang akan menjadi tuan rumah di Piala Dunia 2026.
9: Wah, ini jadi sebuah edisi yang sangat spesial ya, walaupun belum edisi ke 100 tahun 100 edisinya Piala Dunia, tapi dikasihin tiga
11: negara
9: ya, tuan rumah gitu.
11: Bahkan dulu 2002 itu pernah ada dua tuan rumah, Jepang sama Korea tuh 2002.
9: Oh, 2002. Iya.
11: Which is pas lo lahir tuh ya 2002 ya.
9: Iya benar, iya benar. Kalau enggak salah yang juara siapa ya? Jerman kalau enggak salah 2002 tuh.
11: Jerman ya?
9: Iya.
11: 2004 tuh Italia gue ingatnya.
9: Kan 4 tahun sekali.
11: Eh, 2004. 2006, 2006.
9: Ya,
11: 2006.
9: Tapi gue punya fakta yang lain loh, sayang.
11: Apa? Sayang?
9: Saya.
11: Oh, saya.
9: Gue saya. Kan gak boleh gue, saya, tapi gue dan saya gak apa-apa lah. Dan ini tuh ya, Piala Dunia 2026 ini menjadi Piala Dunia dengan jumlah tim dan pertandingannya yang cukup banyak.
11: Oh, jadi secara pertandingan jadi banyak nih ya?
9: Banyak banget, banyak banget. Makanya Indonesia kemarin bisa kemungkinan menang atau kemungkinan lolos karena memang jumlah timnya itu biasanya 32, sekarang jadi 48. Laganya, wah gokil, jadi 104 laga. Lebih banyak dibanding 64 pertandingan di Piala Dunia Qatar waktu 4 tahun lalu, 2002.
11: Oke, jadi secara jumlah pertandingan akan lebih banyak, tim juga lebih banyak, yang membuat jumlah tontonan kita nanti juga makin banyak ya.
9: Yes, benar.
11: Oke, ini fakta selanjutnya dari Randy nih, Rangga.
9: Apa itu?
11: Ada beberapa negara yang debut untuk pertama kalinya di panggung Piala Dunia, yang sebelumnya agak susah gitu untuk menembus Piala Dunia ini. Tahu nggak apa?
9: Ini salah satunya yang gue tahu tuh negaranya mantan pemain Persib, Gervan Kastener. Dia Kuracao.
11: Betul, masuk salah satunya.
9: Kuracao, itu ada lagunya.
11: Emang iya, itu dari Kuracao.
9: Dari saya sih baru.
11: Dari Kuracao.
9: Lanjut.
11: Ada Uzbekistan juga. Itu masuk jadi salah satu negara debutan di Piala Dunia tahun ini. Terus juga ada Tanjung Verde.
9: Wah, dia sebelah mana Tanjung Priok nanti ya? Udah tahu pasti bercanda gue kesana ya. Udah pasti nih.
11: Juga itu Tanjung Verde. Terus juga ada Yordania.
9: Indonesia belum lah ya.
11: Indonesia apa? Ya next time lah ya. Mungkin bisa join ke Piala Dunia.
9: Amin.
11: Nah, ini kalau ngomongin soal negara, Rangga, jagoannya siapa di Piala Dunia tahun ini?
9: Saya di Piala Dunia tahun ini jujur kayaknya paling susah ditebak untuk Piala Dunia tahun ini menurut saya tuh kayaknya. Karena kekuatannya semua sama rata gitu. Tapi saya tidak menjagokan Argentina juara lagi. Saya menjagokan untuk tahun ini Prancis.
11: Ada alasan tertentu enggak?
9: Karena dia pecinta dan pencipta Kuozo. Jadi semua tim tidak akan bisa mencetak gol ke dia. Alias dia selalu menang 3-0, 1-0,
11: 2-0. Prancis, nice. Ada jokes terbaru dari Prancis. Katanya kalau Prancis itu memang ibu kotanya Paris.
9: Yes.
11: Tapi kalau kata Gen Z, Prancis itu perapatan Ciamis sebenarnya.
9: Oh, aduh.
11: Itu baru, itu fresh jokesnya tuh baru.
9: Kamu bucin.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Banyak media yang bilang teman Pro 2 kalau tuan rumah pesta bola 2026 ini Amerika ya, Amerika Serikat merupakan tuan rumah pesta bola yang termasuk buruk dalam perlakuannya. Kenapa? Karena satu nih, pertama ada satu kejadian di mana nih Amerika Serikat melarang Iran stay lama-lama. Yang berarti Iran cuma bisa masuk Amerika Serikat pas pertandingan aja. Pas pertandingannya selesai nih, Iran tuh harus segera cabut keluar Amerika. Ini ribet banget sih. Terus juga ada wasit asal Somalia yang gak masuk Amerika Serikat karena masalah verifikasi. Omar Abdul Kadir Artan, seorang wasit asal Somalia, tidak boleh masuk Amerika Serikat padahal udah menjadi wasit resmi 2026 untuk pesta bola teman Pro 2. Tapi ternyata ini gak bisa masuk. Verifikasi apa? Entah ya teman Pro 2. Lalu juga sempat kemarin kejadian mobil fan timnas Inggris dibobol maling. Jadi kejadiannya ketika fan dari timnas Inggris ini menuju lokasi latihan di Kansas City. Dan akibat dari aksi kriminal tersebut, sejumlah perlengkapan penting seperti sepatu ya milik para pemain dan bola dibawa kabur oleh pelaku. Dan ini tuh ngeliatin kalau begal juga bisa terjadi di negeri Paman Sam. Terakhir juga ini ada satu diskriminasi pada timnas Senegal yang digeledah dan diperiksa ketat. Sesaat setelah mendarat, timnas Senegal langsung mendapat perlakuan kurang mengenakan, yaitu langsung dilakukan pengecekan dan penggeledahan secara ketat terhadap skuad timnas Senegal tersebut. Menurut kamu gimana teman Pro 2? Jadi tuan rumah pesta bola ini ternyata gak cuma harus punya stadion megah doang, tapi ada banyak hal yang harus dipersiapkan. Moga ya dengan adanya hal-hal yang tadi udah saya dikasih tahu ke kamu, itu udah gak ada lagi insiden-insiden lagi, biar pesta bola 2026 ini semakin seru pertandingannya.
1: Hai, kami dari
2: Gamalela Uri Cantika dan kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hidup lama di Bandung tapi nggak tahu jalan atau daerah di Bandung. Saatnya kita menjelajahi Bandung.
1: Let's go. Sebandung apakah kamu?
0: Yo,
1: sik. Kemarin aku ke daerah Bandung Atas.
0: Bandung Atas.
1: Terus tiba-tiba diajak main bola.
0: Main bola.
1: Dioper terus dan diopernya juga sesuai daerahnya. Diopernya dari atas.
0: Apa tuh?
1: Ke daerah Lembang. Umpan Lembang.
0: Umpan Lambung. Main ke daerah timur sedikit.
1: Oke.
0: Ada ternyata daerah yang di timur ini itu daerahnya Gen Z banget kalau lagi typing di chat.
1: Daerah apa tuh?
0: Ranca.
1: Ketawa. Di daerah timur juga ada tuh daerah yang selalu punya problem.
0: Oh, problem apa tuh?
1: Majalaya.
0: Hah, kenapa?
1: Majalaya buat lo.
0: Masalah.
2: Tapi Marani pernah gak kayak lagi jalannya di Bandung tapi pas abis ngelewat daerah sana tuh tiba-tiba jadi mulus gitu.
1: Hah, kok bisa?
2: Jalan di Hamplas.
0: Masuk Mikey
1: Eko. Tapi beberapa daerah di Bandung kalau sore emang suka macet sih ya.
0: Parah.
1: Apalagi kalau lagi rush hour. Termasuk satu daerah ini nih yang sebenarnya macet, tapi gue seneng karena daerah ini tuh rada manis, apalagi kalau dikasih gula.
0: Apa tuh?
1: Kopo. Nata de Kopo.

0: Nah, nah ngomongin daerah di Bandung, ternyata ada salah satu lagu jadul yang mereka tuh ngambil liriknya tuh dari daerah terkenal di Bandung, daerah atas.
1: Oke. Lagi-lagi ada storytelling di situ ya.
0: Oke. Jadi bareng-bareng ya. Yeah. Persahabatan bagai parompong.
2: Kepompong. Kepompong dong.
1: Mengubah ulat menjadi kopo-kopo.
3: Masuk. Aduh. Aduh. Tapi gue kan betulnya lagi jomblo ya.
1: Wah,
3: jadi aduh, suka
1: curhat nih.
3: Suka kayak rada iri dikit kalau misalnya lewat jalan yang setiap kita jalan ke sana tuh kayak banyak banget orang yang mesra-mesraan gitu. Jadian. Jalan pacacaran.
1: Pacacaran dong. Aduh.
0: Kepikiran. Pacacaran.
2: Tapi kalau emang baru putus tuh kita jadi suka ngelamun ya kan, mikirin asli banyak hal gitu. Kayak satu daerah di Bandung yang kayaknya selalu memikirkan sesuatu gitu.
3: Daerah apa tuh?
2: Daerah Cica.
0: Cica.
2: Mikir-mikir gitu. Naik bis yang mana ya? Nah, ada terminal di situ.
0: Kalau dari saya las ini mah ya, jalan di Bandung yang isinya banyak wanita balap.
2: Wah, waduh. Jalan apa tuh?
0: Gas ibu.
2: Kok gas ibu?
0: Gas ibu. Oh,
1: kalau cowok gas bapak.
2: Iya benar.
1: Trek-trekan tuh emak-emak tuh.
2: Iya, benar.
0: Lagi.
2: Tapi hati-hati kalau misalkan ke jalan ini nih. Soalnya jalan ini tuh bikin kita jadi sakit perut.
3: Kenapa tuh?
2: Jalan Pasir Kaliki. Kalikiben.
1: Kalikiben.
3: Habis makan langsung lari-lari ya.
2: Kalikiben jadi nih ya kan.
3: Ada daerah kalau kita jalan ke sana pasti dengar orang minta tolong.
2: Wah.
3: Pasir Ampun.
1: Pasir Impun.
2: Aduh. Tapi mau ke jalan apapun sebenarnya biasanya ke pusat kota dulu kan. Kalau ngelewat ke pusat kota tuh pasti ngelewatin satu jalan yang banyak orang pesta di situ.
0: Oi, apa tuh?
2: Tahu enggak?
0: Apa tuh?
2: Jalan Layang Pasuparti.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Pro 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Masih di Pro 2 Sore Ceria, teman Pro 2, dan masih bareng Sandy Puspa Andini. Selamat sore buat Sandy yang buat kamu yang baru gabung sama Sandy. Ini ada Bang Fahri yang lagi dengerin, udah WhatsApp katanya Kak Sandy kocak banget. Somewhere only we know, Bunda Sandy, Bunda ya, kamu tetap dengan pendirian kamu memanggil aku Bunda ya. Dasar kau Fahri ya. Ada juga tadi selamat siang Kak Sandy ya, ada dari Selin selamat siang menuju sore. Terus tadi ada dari Niki ya, lagi dengerin Kak Sandy untuk Pro 2 santai siang. Thank you juga Niki udah selalu dengerin. Dan sekarang udah masuk ke jam 16.30 waktu Indonesia Barat. Artinya teman Pro 2 kita bakalan ngobrol sama teman-teman kita yang menjadi narasumber, entah itu ngomongin prestasinya dan pastinya juga karya. Nah kali ini ada satu karya terbaru teman Pro 2 yang nampaknya ini dibikin sama teman-teman mahasiswa dan mahasiswi ISB. Dan mereka sudah hadir di studio Pro 2 untuk menceritakan karya terbarunya, Perfecting a Flow Film. Sudah ada Sabila. Hai, selamat sore Sabila. Terus juga ada, ini Rizky atau Alif?
4: Rizky.
3: Ada Rizky Hanif, ini sebagai director ya.
4: Betul.
3: Oke, terus juga Sabila, ini sebagai producer. Terus dan nanti sebentar lagi bakalan ada Alif ya.
5: Yeah.
3: Alif ini merupakan talent ataupun aktornya yang ada dalam Perfecting a Flow Film. Wih, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu buat karya teman-teman dari ISB ini. Jurusan perfilman dong ya?
4: Betul.
3: Semester berapa sekarang?
5: Semester 8, semester akhir kan.
3: Oh, ini tugas akhir. Yeah. Oh, oke. Okay. Oh, jadi kalau misalkan anak film itu tuh bikin tugas akhirnya bikin film.
5: Yes, betul sekali.
3: Tapi ada skripsinya film. Gitu enggak sih?
5: Kebetulan di kita nggak ada ya, jadi kita penciptaan karya jadinya, laporan ya.
3: Oh, dan itu sesuai dengan jurusan masing-masing, misalkan kayak karawitan apa gitu, pentas gitu ya.
5: Kita kan suatu karya yang baru seperti musik, kalau karawitan, kalau kita film jadi film.
3: Pasti film ya, oke. Okay. Ini tuh bentuknya film pendek atau apa?
5: Betul, film pendek berdurasi 20-30 menit.
3: Oh, 20-30 menit, oke. Okay. Sandy mau nanya ke Rizky dulu deh. Rizky di sini sebagai director. Betul. Ya kan? Mungkin bisa menceritakan ada berapa orang sih yang memang tergabung dalam project Perfecting a Flow Film ini?
4: Dari krunya sendiri sih ada di sekitar 40-50 ya.
3: Banyak ya. Oke. Okay.
4: Dan kita ngambil krunya ini kebetulan dari adik-adik tingkat dan juga kenalan-kenalan kita kayak seperti kating-kating yang sudah lulus juga.
3: Oh boleh tuh minta tolong kayak gitu?
4: Iya betul.
3: Oh I see. Tapi kalau misalkan untuk main projectnya sendiri, ini digawangi siapa aja yang memang kalian-kalian yang memang mendapatkan nilai atas tugas tersebut gitu?
4: Untuk tugas akhirnya sendiri ada 4 orang ya. Saya sendiri sebagai penulis naskah dan juga sutradaranya. Sabila sebagai produser. Abis itu ada kawan kita juga, Rama sebagai editor. Dan Kevin sebagai director of photography.
3: Oh Kevin, itu
4: penata kameranya.
3: DOP ya? Director of DOF, apa namanya?
5: DOP.
3: DOP, ya oke. Benar ya. Alif ini berarti adik tingkat?
5: Alif ini kebetulan kita seangkatan.
3: Seangkatan.
5: Iya, beda jurusan aja.
4: Iya, dia teater.
3: Oh, dia teater. Oh, ya pantas dia jadi aktor. Ya, jadi kalian mah sebenarnya adalah man behind kameranya ya. Oke, oke, oke. Sabila, mungkin bisa jelasin ini filmnya judulnya kenapa Perfecting a Flow Film? Ya, dan seperti apa sih film yang kalian bikin ini?
5: Perfecting a Flow Film itu juga masuk ke film itu sendiri ada maknanya sendiri, yaitu menyempurnakan sampai hingga ada yang tak tersisa. Dalam film ini tuh menceritakan seorang arsitek yang mencari pekerjaan baru, punya pekerjaan yang dimana dia dihadapkan oleh wawancara berbasis AI.
3: Sekarang tuh lagi musimnya katanya diwawancara sama AI ya.
5: Iya, jadi udah mulai. Kebetulan ini kita mengambil set di latar 2030 di masa depan. Jadi kemungkinan teknologi bakal terus berubah dan bakal terus maju gitu. Jadi film ini juga mengambil tema ya itu hilangnya kemanusiaan di tengah dominasi sistem digital gitu. Jadi dimana si aktor ini, pemeran utama ini keambil kreativitasnya oleh AI gitu.
3: Oh gitu. Jadi di sini tuh kayak manusia kalah saing sama si AI. Iya, dan ini settingnya di tahun 2030.
5: Oke.
3: Ide ceritanya awalnya dari siapa? Biasa dari sutradara?
4: Dari saya sendiri.
3: Gimana nih Rizky? Mungkin bisa cerita kenapa kamu mengambil setting film tahun 2030 berkaitan dengan teknologi, AI juga gitu.
4: Sebenarnya diambil dari keresahan saya sendiri ya, karena saya juga kan bisa dibilang penghapus seni, yang dimana sekarang tuh kalau AI kan udah bisa bukan cuma semacam mengurus data saja ya, tapi juga bisa membuat suatu seni juga gitu. Dan hal itu tuh membuat banyak penghapus seni lainnya kehilangan pekerjaannya atau kehilangan semacam identitas mereka gitu loh. Jadi mereka tidak memiliki semacam identitas mereka lagi sebagai yang membuat mereka berbeda dari seni-seni lainnya.
3: Oke, iya benar ya. Kadang sekarang juga kita kalau bikin tugas, bikin storyboard tinggal masukin AI aja ya enggak sih, kayak buatlah storyboard tentang lalalalala keluar teman pro 2 ya. Naskah ini keluar. Tapi ya gitu, kalau misalkan bedanya sama yang manusia bikin adalah ada sebuah feel atau rasa tertentu ya enggak sih, yang dimana ini tuh memperlihatkan bahwa sisi kemanusiaan itu tetap masih ada, tapi AI memang bikin cepet sih. Oke, tugas kalian tadi kan Rizky itu sebagai sutradara atau director.
4: Betul.
3: Iya kan? Dan kamu juga kayak membuat sebuah ide cerita tersebut, akhirnya di-assess sama tim gitu kan ya. Bikin naskahnya juga?
4: Iya.
3: Semuanya ya.
4: Semuanya, iya.
3: Kamu bikin naskah juga. Kalau Sabila produser tuh ngapain aja sih?
5: Kalau aku mulai dari perencanaan, pengorganisasian, terus juga melakukan controlling.
3: Oke.
5: Hingga sampai nanti distribusi filmnya gitu.
3: Distribusi filmnya tuh berarti kemana tuh?
5: Kebetulan bentar lagi 3 hari lagi ada di bioskop.
3: Wow.
5: Di Kings Shopping Center.
3: Di Kings.
5: Iya, di Kings.
3: Oke.
5: Itu mulai sore hari besok. Buat film premiere juga.
3: Cakep teman pro 2. Ini kalau misalkan teman pro 2 pengen ngelihat kayak movie trailernya, katanya udah ada di Instagramnya, di mana nih?
5: Iya. Ada di Instagramnya Perfecting of Love dot film gitu.
3: Dot film ya. Jadi udah di-upload di social medianya, khususnya di Instagram di Perfecting of Love ya, itu dot film. Ya, kamu bisa lihat ini seperti apa jalan ceritanya yang bisa kamu tonton besok ya.
5: Iya.
3: The Kings, jam berapa premiernya?
5: Dari jam 6 sore sampai 6 sore. Jam 7. Iya.
3: Oke. Setiap hari ada berapa show?
5: Kebetulan kita hanya sekali kak.
3: Oh, cuma sekali.
5: Iya, film premier aja gitu.
3: Oh,
5: buat penayangan perdana.
3: Perdana aja. Jadi memang cuma tampil sekali aja besok jam 6 sampai jam 7 itu tadi. Nanti cast and crew-nya bakalan hadir enggak?
5: Hadir pastinya.
3: Oh, seru banget. Nih kayak gini-gini memang perlu kita dukung teman pro 2 ya, karena ini merupakan sebuah karya anak bangsa yang dibikin sama teman-teman dari ISBI Bandung. Kita tepuk tangan dulu buat mereka, teman pro 2. Oke, tadi mungkin udah dijelasin sedikit sama Sabila Perfecting of a Flow film. Tapi saya ini pengen tahu dari sudut pandang dari Rizky Hanif sendiri sebagai yang penulis ceritanya, naskah ya, director dari semuanya. Kenapa judul ini yang dipilih? Sedangkan kalian tuh benar-benar menceritakan tentang teknologi, AI, terus juga masa depan. Perfecting of Flow film. Itu gimana sih filosofi lebih dalamnya?
4: Kalau untuk diterjemahkan ke bahasa Indonesia sendiri kan itu artinya seperti menyempurnakan suatu kesalahan sampai akhirnya tidak memiliki apapun. Dan itu yang saya rasa ingin saya sampaikan dari film ini, karena di saat kita untuk mencoba untuk terlihat sempurna, seperti mengikuti zaman yang ada sekarang tanpa mengikuti identitas kita sendiri, hasilnya malah akan kita kehilangan jati diri kita sendiri itu tersebut.
3: Dan itu kalian ngerasain gak sih sebagai mahasiswa di zaman now gitu?
4: Sangat-sangat, karena kan walaupun kita di kampus seni juga masih banyak juga yang mereka yang masih menggunakan AI, walaupun itu kan sebenarnya kita sudah ada semacam aturan yang tak tersebut lah ya. Kalau misalnya kita kalau pengen bikin sesuatu, udahlah kita pakai tangan sendiri gitu loh. Tapi masih ada aja, dan dari situ sih aku pengen ngasih lihat apa ya, semacam pesan yang saya ingin sampaikan saja sih.
3: Apa tuh pesan yang pengen disampaikan lewat film ini, short movie ini?
4: Yang tadi sudah saya sebutkan ya, kalau misalnya kita terlalu mengikuti ingin menyempurnakan diri kita dengan zaman yang ada, itu akan membuat kita malah kehilangan jati diri kita sendiri.
3: Itu tadi poinnya ya. Betul. I see. Oke, kembali lagi ke Sabila sambil kita nunggu Alif nih yang bakalan on the way. Masih on the way kan ya? Sini ya. Ini artis kita nih teman Pro 2. Ya, ini kayak Alif pernah kesini deh. Cuman aku coba ya nanti kita akan tanya soalnya aku udah enggak asing lagi sama wajahnya teman Pro 2. Ini dia suaranya yang berat gak sih?
5: Ya.
3: Dia pernah jadi Malin Kundang enggak sih? No. Di yang itu ya lah yang siapa Herjunot Ali itu yang Van Der Wijk. Van Der Wijk judulnya ya itu. Emang Van Der Wijk ya judulnya ya itulah. Jadi cuman teater.
5: Iya, lihat.
3: Ali pernah? Itu bukan sih orangnya?
5: Kayaknya pernah kesini.
3: Kayaknya itu ya. Coba nanti kita tanya-tanya ya.
5: Hamdu Hasim bukan?
3: Aku lupa. Soalnya wajahnya tuh pokoknya aku masih ingat suaranya berat.
4: Iya,
3: iya benar. Oke, Sabila, ini untuk si proses syuting, mungkin dari awal gitu ya, dari si praproduksinya sendiri sejauh itu kayak mungkin praproduksi maksudnya reading praproduksi bukan sih maksudnya?
5: Iya betul. Maksudnya praproduksi.
3: Dari reading produksi sama pasca produksi itu memakan waktu berapa lama sih?
5: Kemudian kita, kita awalnya. Dari riset dulu, kayaknya riset development itu kita dari bulan November udah mulai riset.
3: Oke.
5: Kemudian juga Desember udah mulai cari kajian literatur sampai Januari.
3: Wow.
5: Januari kita udah mulai hunting, nyari kru gitu, lokasi. Kemudian juga sambil nulis naskah. Sampai praproduksi itu sampai bulan April. Oke.
3: Itu praproduksinya. Produksinya? Shooting?
5: Produksi kita ada 3 hari di bulan April tanggal 16 sampai 18.
3: Settingnya di mana tempat? Latar-latar?
5: Di Dago. Villa.
3: Sebuah
5: villa dan sebuah hotel. Kita ada 2 hari di villa dan sehari di Hotel Lengkong.
3: Oh, di Hotel Lengkong. Yang serem itu bukan sih?
5: Rasa tuh.
3: Udah datang belum? Oh, belum ya. Oh, di Lengkong. Berarti 3 hari untuk produksinya.
5: Iya,
3: itu memakan waktu 24x3 benar-benar kayak all day long enggak sih atau ada istirahat dulu?
5: Ada istirahatnya sih. Mungkin yang hari pertama ya agak sedikit hektik kita karena mungkin banyak keterlambatan juga dari segi alat. Dan juga ada kendala di cuaca yang hujan, jadi kita harus break dulu dengan waktu yang cukup lama. Dan itu di malam hari. Jadi kita mungkin jadi waktunya apa over ya, di over di hari day one gitu.
3: Oh yang pertama
5: ya. Tapi di hari kedua tuh udah mulai santai karena
3: udah nikmatin, udah nikmatin alat-alat juga udah kumplit. Jadi kan begitu deg-degan gitu kan ya. Oh I see. Oke, pasca produksinya mungkin kayak editing dan lain-lain.
5: Nah kebetulan kita juga baru banget ya.
4: Baru kita baru selesai.
3: Kapan?
4: Dua hari yang lalu.
3: Wow, berarti lumayan lama ya.
5: Dari bulan April kayak.
3: April, Mei, 2 bulan ya. Susah sih. Kita aja kadang kalau bikin editan konten aja ntar ya. Ini apalagi film. Kadang aku juga mikir orang-orang yang kayak ngedit film Lord of the Rings itu. Sama film India yang 4 jam. Berapa lama ngeditnya berdua ya? Itu belum lagi kayak ada CGI karena film-film gede gitu kan ya.
5: Iya,
3: belum ada CGI, belum ada dan lain-lain. Oke, ini bentar lagi si aktor kita bakalan hadir teman produser, nanti kita akan tanya-tanya juga bagaimana aktor ini memerankan sebuah perannya. Oke, balik lagi ke Rizky sebagai director. Rizky di sini cast-nya ada berapa orang dan sebagai siapa aja?
4: Kita kalau total cast-nya itu ada 5, tapi karakter utamanya itu ada 3.
3: Oke, ceritakan.
4: Yang pertama itu ada yang dimainkan oleh Alif sendiri bernama Samuel atau Sam. Terus juga ada Sarah yang dimainkan oleh Tasya.
3: Oke.
4: Lalu ada juga Kayla yang dimainkan oleh Maya. Dia itu adalah sebagai karakter AI-nya sendiri.
3: Jadi siapa sih namanya? Yang AI? Maya. Oh, Maya jadi AI-nya.
4: Betul.
3: Apa sih bentuknya, kayak robot gitu atau kayak voice over sebuah komputer?
4: Enggak, kita beneran manusia yang kita kasih semacam chip di samping jidatnya gitu.
3: Wow.
4: Iya. Jadi kita ada mainin VFX keren sedikit. Juga.
3: Ada ini enggak sih referensi film tertentu yang kamu ambil gitu?
4: Kalau untuk look dari si Maya sendiri mungkin dari game ya. Nama judulnya game-nya itu Detroit.
3: Oh, I see. Kamu gamers ya?
4: Iya.
3: Kayaknya kamu harus nonton ini deh. Misalkan next kamu mau bikin yang kedua gitu, kayaknya kamu harus nonton Black Mirror deh.
4: Nah, itu adalah salah satu.
3: itu Archangel lah nggak sih, iya nggak sih?
4: Ya itu cerita cerita dari film ini sendiri juga diambil dari Black Mirror itu sendiri sih.
3: Ini mungkin bisa jadi Black Mirror yang season ke-7 teman-teman, episode pertama. Karena baru kelar sampai season 6 ya. Siapa tahu gitu ini menjadi, karena Black Mirror itu merupakan salah satu apa ya, ketakutan kita, antologi ya, kumpulan sebuah cerita-cerita yang berkaitan dengan teknologi, dan ini kayaknya nyambung banget ya nggak sih?
4: Betul.
3: Ya kan. Oke deh kalau gitu. Oke, kita bakalan ngobrol sama salah seorang aktornya atau talent yang memang berperan menjadi seorang pemeran utama dalam Perfecting of Love film, dan nampaknya udah pernah kesini, aku hafal sekali wajahnya. Ada Alif, selamat sore Alif.
6: Ya, selamat sore.
3: Apa kabar kamu?
6: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah ya. Ini kamu benar-benar sibuk sih aku melihatnya ya.
6: Sibuk, alhamdulillah menyibukkan dirilah. Selagi masih ada kegiatan produktif kita lakuin aja.
3: Luar biasa ya. Jujur, aku pas tadi ngelihat foto kamu, ini orangnya tuh kayak si Van der Wijk itu deh, bener kan? Iya kan? Tuh kamu orangnya kan. Jadi lu pernah kesini. Jadi dia cerita tentang si perannya tersebut gitu kan ya. Dan sekarang kamu ini memerankan seorang siapa, Alif? Seperti apa karakternya?
6: Aku di film kali ini berperan sebagai Samuel.
3: Samuel tadi ya, Sam ya. Oke. Yeah. Itu bagaimana karakter yang dimiliki si Sam?
6: Sebelumnya ini sepengetahuan diriku aja ya. Terlebih dari sepengetahuan sutradara juga yang aku rasakan selama berperan sebagai Samuel, dan setelah aku membaca dialognya, aku rasa Samuel ini adalah orang yang sangat mementingkan suatu rasa dan emosional. Karena dia ini kan seorang arsitek.
3: Oh oke, okay. Kamu arsitek ceritanya ya. I see.
6: Dia ini mengutamakan sebuah rasa emosional yang ada di dalam ruangan yang kita buat.
3: Oke.
6: Jadi dia lebih mementingkan ibaratnya ginilah. Jadi seorang arsitek membuat ruangan, tetapi tidak semata-mata membuat ruangan hanya untuk mengutamakan fungsinya aja.
3: Ah, betul.
6: Tapi dia juga memikirkan sebuah emosi, perasaan yang dialami oleh manusia-manusia yang berpenghuni di ruangan tersebut.
3: Iya gitu lagi,
6: ya, lebih mengutamakan
3: feeling ya.
6: Iya.
3: Gitu. Bener, karena banyak arsitek bilang rumah itu bukan sekedar tempat tinggal, tapi adalah sebuah kehidupan, ruang hidup kita yang memang kita harus kembali ke dalamnya dengan nyaman. Dan mungkin itu yang kamu terapkan.
6: Iya.
3: Oke, ada apa ya kayak proses perkembangan pengembangan karakter sendiri yang menurut kamu sulit nggak sih?
6: Kalau menurut aku alhamdulillahnya enggak sih.
3: Aman ya?
6: Aman.
3: Berarti dia tipikal yang gimana? Protagonis yang dia tipikal yang kayak apa ya, istilahnya dia menyerah dengan keadaan karena AI tersebut, atau dia yang kayak optimis nih, gue bisa nih gitu.
6: Dia ini protagonis yang awalnya itu dikasih oleh tantangan-tantangan ya zaman-zaman modern yang
4: penuh dengan teknologi.
6: Iya, sudah maksudnya
4: digitalisasi.
6: Mengandalkan AI lalu ada di mana dia down, merasa down dan akhirnya setelah dia bertemu dengan satu orang yang bernama Sarah.
4: Betul.
3: Oke. Okay.
6: Ya, bernama Sarah. Dia tuh mendapat sebuah dorongan sekaligus pengsadaran diri lah. Kayak gitu. Jadi dia kembali lagi untuk mengutamakan motivasi arsitek di dalam hidupnya.
3: I see. Jadi Sarah ini sebuah penentu ya, ternyata ya. Ini main karakter juga. Sarahnya nggak dibawa ke sini?
4: Tidak.
3: Kebetulan. Ribut nanti di sini, semua cast crew di sini langsung banyak ya. Oke, kembali lagi ke Sabila. Sabila yang bagian casting siapa sih, Sabila atau Rizky nih?
5: Kebetulan kita
3: kalian yang castingnya.
5: Iya.
3: Berdua ya. Berarti kalian yang tim intinya yang untuk proses casting.
5: Iya.
3: Betul. Oke. Okay. Kenapa memilih Alif sebagai kayak ini pas banget nih jadi si Sam nih?
4: Coba. Karena kita ada referensi-referensi juga ya dari film-film sebelumnya. Kita mencari seseorang yang emang semacamnya gimana ya? Terlihat baik lah
3: ya. Oh, terlihat baik. Iya, ya. Padahal ya. Wah, Liv, hati-hati Liv. Oke, oke.
4: Iya, karena kan di sini karakter dari si Sam-nya sendiri juga seperti soft gitu loh.
3: Oh, soft boy. baik. Oke, okay. Yeah. Terus?
4: Kita ada semacam scouting pertama, habis itu kita minta semacam video casting dari mereka dan kebetulan Alif yang paling bisa untuk menyampaikan acting dari yang saya inginkan gitu.
3: Jadi kamu juga kayak memberikan beberapa naskah atau line tertentu, betul, ya kan, betul, yang memang bisa dibikin menjadi kayak video casting Alif itu.
4: Yeah.
3: Oke. Okay. Oh, jadi sebenarnya kandidatnya banyak waktu itu.
4: Lumayan.
3: Yeah. Oh, wow. Ya, jadi Alif yang kepilih. Betul. Karena dia soft boy itu tadi.
4: Dan penyampaian dialognya pun sesuai.
3: Sesuai, pas ya. Emang ini Alif. Pokoknya kalau udah dua kali ke Pro 2 udah bintang aja teman Pro 2 ini. Alif itu sebelumnya juga lu sama siapa, sama Bunda ya?
6: Iya, Mami.
3: Mami siapa sih namanya? Oh iya, itu juga luar biasa gitu. Dan finally ini proyek kalian karena seangkatan juga ya kan, walaupun kayak beda jurusan tapi ya namanya anak seni kan saling membutuhkan satu sama lain ya. Oke. Okay. Sabila, berbicara mengenai besok penayangan yang akan ada di King's Shopping Center, ya kan? Itu di Palaguna, Jalan apa sih deh, lupa aku.
5: Jalan.
3: Oh ya, pokoknya Kings lah. Siapa yang nggak tahu Kings ya, teman Pro 2.
5: Alun-alun,
3: ya. Di Kings, ya kan? Itu jam 6 sampai jam 5 akan ada apa aja? Akan acaranya seperti apa?
5: Sebenarnya ada 4 film lagi
3: Oh wow, ya. Oke.
5: Okay. Dan pertama lagi dan kita kebagian di jam 6 sampai jam 7 sore gitu.
3: Oh, jadi yang memang seangkatan kalian 4 filmnya itu akan ditayangkan besok.
5: Iya, oke. Okay.
3: Di sekaligus di hari tersebut.
5: Iya.
3: Oh, oke. Okay. 4 film tersebut dan kalian kebagian di jam 6 sampai jam 7.
5: Iya, di urutan ketiga.
3: Urutan ketiga. Berarti sebenarnya udah ada dari jam 4 ya tayangnya.
5: Jam 5. Kemudian ya jam 5 karena kita 31 menit ya. Dan teman-teman yang lain cuma 20 yang awal. 20 menit, jadi kita bagian yang ketiga gitu.
3: Oke, okay, yang ketiga ya. Jam 6 sampai jam berapa? 6 ya?
5: Jam 6 sampai jam 7.
3: Jam 7. Oke. Okay. Tiketingnya bagaimana?
5: Tiketingnya nanti ada di Instagramnya lagi, Perfecting Upload Film. Boleh dilihat. Nanti ada Google Form gitu. Dan bisa langsung registrasi ke sana.
3: Bisa ya, iya, di sosial medianya.
5: Sosial media Perfecting of Love.film.
3: Tuh, follow dulu Instagramnya di @perfectingoflove.film teman Pro 2. Boleh di-spill harganya enggak sih?
5: Kita harga mahasiswa aja ya.
3: Yoi, 15, suka banget.
5: 15.000.
3: Tuh, itu sih zaman Sandy kuliah teman Pro 2 nonton harga segitu. Iya kan? Yes. Sekarang nih teman-teman ISBI itu mengeluarkan harga Rp15.000 ya kan untuk teman-teman kayak menikmati film-filmnya. Oke. Dari seluruh tempat duduk yang akan hadir dalam studio tersebut, bakalan ada siapa aja yang hadir? Selain cast and crew ya.
5: Pertama ada tentunya dosen.
3: Oh, dosen. Pak dosen yang menilai ya. Iya. Oke. Lalu
5: ada kerabat dan keluarga.
3: Oh, keluarga ya.
5: I see. Terus penonton umum.
3: Penonton umum, jelas ya. Benar. Nanti akan ini enggak sih kayak karya kalian akan di-upload di entah itu di YouTube ataupun di platform tertentu
5: mungkin
3: yang
5: mungkin ada di platform.
3: Okay.
5: Kalau YouTube mungkin akan lama karena aku akan rencananya distribusin dulu ke festival-festival film yang di Indonesia.
3: Di Indonesia
5: ataupun internasional.
3: Iya dong, iya. Kan ada apa? Ada Sundance, ada Cannes, ya kan? Dan itu juga
5: iya
3: kan? Langsung amin, direkturnya langsung amin ya kan? Siapa yang enggak mau gitu teman Pro 2 karena kalau berbicara mengenai karya itu tidak melihat ini adalah major production atau minor ya nggak sih gitu kayak kirim-kirim aja dulu karena yang nilai mereka kok gitu. Oke, okay. Pak Director, coba Rizky, sebenarnya selain memang tadi kalau pesan kan sudah kamu jelaskan gitu kan ya, kamu ingin membawa kemana sih atau harapan kedepannya dengan karya-karya kamu yang sudah dulu dibikin, yang sekarang dibikin dan besok akan ada penayangannya, dan kedepannya kamu pengen seperti apa sih industri perfilman khususnya ya anak-anak kuliah yang memang bekerja di dunia industri film atau mungkin kayak belajar industri film, pengen seperti apa kedepannya?
4: Yang pasti ini sih ya, untuk bisa memilah AI yang bagus yang mana dan AI yang bisa merusak yang mana. Dan saya juga ingin untuk filmmaker dan seniman-seniman lainnya untuk lebih berani lagi untuk melihat ada masalah apa sih sekarang dan membuat karya dari masalah tersebut gitu.
3: Berawal dari sebuah masalah.
4: Betul.
3: Yes,
4: karena kan banyak banget ya masalah di dunia ini.
3: Banget ya. Kalau di itu enggak kelar-kelar. Sekarang sampai jam 12 juga enggak kelar. Ini lanjut besok teman Pro 2 ya. Oke. Okay. Kalau dari Sabila sendiri, Sabila nanti kamu kan sekarang belajar menjadi seorang producer. Yeah. One day kamu sudah lulus. Ini juga udah semester akhir. Kamu bakalan bawa diri kamu kemana sih? Menjadi apa? Gabung PH kah atau bagaimana?
5: Iya, mungkin aku akan mencoba ya nanti ke production house yang ternama. Amin.
3: Amin.
5: Jadi bagian
3: amin.
5: Dari tim produksinya.
3: Amin. Ya. Oke, okay. Alif. Alif sendiri di sini ini masuk ke tugas kamu juga enggak sih, kayak nilai poin plus juga enggak sih?
6: Untuk personal branding untuk portofolio aku sendiri
3: masuk ya.
6: Sangat
3: masuk
6: ya, okay. Berpengaruh lah buat aku.
3: Kamu ini gak sih suka ikut-ikutan casting di luar kampus gitu?
6: Kalau aku kebetulan kalau untuk film ini baru 4 kali sih.
3: Oh, yang ini proyek kampus?
6: Ini ada yang dari luar juga.
3: Ada yang dari luar ya kan. Jadi memang kamu juga aktif untuk kayak ikutan terus casting ya, tetap produktif di usia muda kamu gitu kan ya. Karena kabarnya Alif ini nanti lulus dari ISBI pengen langsung ke Hollywood katanya. Oh, ya. Amin. Ini kita enggak tahu. Lah kita melihat siapa tuh, Iko Uwais ya kan. Terus dulu siapa? Joe Taslim juga dari judo tiba-tiba langsung ke internasional gitu. Luar biasa.
6: Sama Keanu Reeves.
3: Bener ya. Kita enggak tahu Kang Yayan Ruhiyat itu juga kita enggak tahu ternyata mereka udah menjadi kelas global dari Indonesia ya. Oke, okay. Arif, sebagai pemeran utama dari film ini, tadi kan kalau Sabila sama Rizky udah saya ditanya, Arif sendiri sebenarnya pesan apa yang ingin kamu sampaikan lewat acting kamu untuk film Perfecting of Love film ini?
6: Menurutku film ini temanya masih ada masih ada sangkut pautnya dengan estetika seniman-seniman zaman sekarang.
3: I see.
6: Jadi dimana kita harus membuat karya itu tidak semata-mata hanya untuk kebutuhan. Memang kebutuhan, tetapi tidak hanya untuk kebutuhan kita saja, tetapi kebutuhan masyarakat yang ada di kalangan umum atau di lingkungan manapun lah gitu.
3: I see.
6: Kita seniman harus membuat suatu karya yang kalau bisa itu karyanya itu menjadi sebuah cerminan masyarakat dan sangat peka terhadap isu sosial di saat ini.
3: Gitu. Benar, itu tadi kalau kata Rizky mengangkat sebuah masalah ya Ki ya. Gitu. Oke, sedikit out of content, dengan adanya kecanggihan AI, kalian setuju nggak sih kalau pembuat film atau filmmaker itu menggunakan AI? Coba yes or no, jawabannya just yes or no ya. Coba tidak. Kamu tidak, Kak Sabila?
5: Tidak.
3: Alif?
6: Menurutku tapi realitanya.
3: Oke, okay, kalau nih kita andai-andai ya. Kalaupun memang ada misalkan kayak sutradara, ada produser, ada penulis naskah dan lain-lain kru gitu kan ya. Kalau diganti sama AI kira-kira yang mana? Satu aja pekerjaan yang nampaknya oke nih kalau AI gitu.
4: Yang bikin kopi boleh gak sih?
3: Gini, PU ya. Gak bisa, gak ada robot ya. Gimana, kira-kira apa nih yang menurut kalian? Satu-satu, coba. Ada gak? Editor mungkin?
5: Oh iya.
3: Editor. Bisa gak? Editor gak? Gak juga, pakai feel sih. Editor pakai feel ya. Penulis naskah gimana? Ada loh ya, kayak buatlah sebuah naskah sih ya, promnya gitu. Gimana, penulis naskah oke gak?
4: Menurut aku sih enggak ya.
3: Enggak juga ya. Siapa? Ada enggak menurut kalian?
6: Menurut aku di karena di ini kayak di opening series.
3: Opening
6: soalnya
3: series.
6: Dari produksi Marvel udah ada yang membuatnya dengan teknologi AI sih. Setahu aku di film series apa ya? What if atau apa gitu.
3: Oh, yang kartunnya ya, yang what if ya. Oke, okay. Itu kata Alif. Yang lain kalian? Sabila gak ridho nih kalau ngomong produser. Ya gue katanya. Gitu. Gimana? Ada gak? Coba. Gak ada. Kalau gak ada gak apa-apa, gak ada. Bilang aja gak ada. Gak ada ya. Jadi menurut kalian ini karena mereka filmmaker yang benar-benar ngerjain pakai hati teman-teman dua. Jadi gak ada deh. Kayaknya enggak, semuanya harus benar-benar manusia. Oke, okay. Kalaupun memang dari 100% kira-kira adanya campur tangan AI itu paling maksimal berapa persen sih dalam sebuah karya film? Coba menurut Rizky deh.
4: Sebenarnya kalau kita mainnya realistisan kan pasti itu akan nanti di kemudian hari juga bakal dipakai ya, mau tidak mau. Cuman kalau misalnya keinginan dari saya sendiri sih 0%
3: ya. 0% ya. Idealis nih orang nih. Alif-alif ada gak? Ada ini gak?
6: Karena realitanya udah ada yang pakai, jadi 10%, tapi kita sebagai manusia nih tetap untuk lebih mendahului AI lah.
3: Bener, kita lebih dominan ya sebagai manusia. Sabila, berapa persen?
5: Sama ada 10%
3: 10% lah ya, oke lah ya, 10% lah ya. Kalau bisa bikin kopi aja.
4: Iya, bikin kopi aja gitu.
3: Boomer itu kalau ada AI, boomer aja lah gitu kan ya. Oke, karena memang ada beberapa festival sendiri yang internasional, itu ada sebuah syarat tertentu, masuk Oscar ya kemarin ya. Syaratnya adalah no AI sama sekali gitu. Dan itu juga menjadi sebuah perbincangan dan perdebatan para filmmaker teman Pro 2. Oke deh, ada yang mau disampaikan lagi untuk penayangan besok? Coba promokan
5: lagi.
3: Silakan, silakan
5: teman sahabat ceria,
3: teman Pro 2.
5: Pro 2 ya, Pro 2 Bandung. Jangan lupa hari Jumat.
3: Yes.
5: Di jam 6 sampai jam 7 sore ada penayangan film perdana kami, yaitu Perfecting of Love Until Nothing Remains di Kota Bandung, tepatnya di CGV King Shopping Center. Jangan sampai kelewatan, mungkin bisa ajak kerabat terdekat, pasangan, HTS.
3: Wow.
5: Kenapa tuh?
3: HTS. Jangan dong, HTS jangan ya. Terus,
5: teman
3: terus,
5: aja.
3: Teman ya, oke. Okay.
5: Siapapun itulah, ajaklah kawan-kawannya. Kita masuki seat Audio 2.
3: Exactly. Audio 2, teman Pro 2. Dan untuk pemesanan tiketnya, kamu tinggal masuk ke Instagramnya di @perfectingoflow.film gitu? Ya, untuk ngedapetin tiketnya. Jangan sampai kehabisan, teman Pro 2, karena ini
5: terbatas ya.
3: Terbatas banget. Dan cuma satu kali penayangan saja, di jam 6 sampai jam 9 ya. Dan pastinya juga di sini bukan hanya kayak nonton bareng selama 30 menit kurang lebih ya, tapi juga akan ada sedikit ngobrol sesi ya sama cast and crew ya, cast and crew di sana. Tuh, teman Pro 2, seru-seruan bareng sama teman-teman ISBI ya, Sabila, Rizky, dan Alif. Juga ada teman-teman lainnya, siapa aja mungkin disebutin? Geng kalian?
5: Ada Rama.
4: Rama yang Rama lagi foto-foto.
3: Oh ini Rama?
5: Iya, di editor.
3: Oh Rama, ini project kamu, kagak ngomong dia. Dia kagak ngomong, padahal tadi kursinya Alif kosong. Iya. Dia sok-sokan kayak anak beda jurusan. Iya bener, kayaknya padahal dia ini ya di OP ya?
5: Kebetulan editor.
3: Oh editor. Oh, yang ini yang bikin lama nih. Dari tadi kita ngomongin kayaknya editor ganti AI. Ada editornya di sini ya. Oke, okay, ada Rama sama siapa lagi tadi?
4: Ada Kevin.
3: Kevin lagi di mana Kevin?
4: Lagi tidur.
3: Aduh Kevin, luar biasa lagi tidur. Gak apa-apa, lagi libur kali ya. Oke, sini mau aplaus dulu buat kalian. Keren-keren ya, yes. Terima kasih banyak buat Alif, Rizky, Sabila, Rama, thank you ya. Dan Kevin yang lagi tidur juga. Bapak dosennya siapa besok yang akan nilai kalian?
5: Bapak penguji.
4: Masa lupa.
3: Siapa ayo?
4: Bapak Tohari
5: dan Bapak Badru Salam. Dan Pak, juga Bapak penguji lagi ada.
3: Pak Tohari, ya, Pak Babu Salam. Eh Pak siapa?
4: Pak Badru.
3: Pak Badru, terus
4: Budara.
3: Budara. Budara ISBI yang keriting rambutnya. Bukan.
5: Lurus.
3: Oh lurus.
5: Mau ngarem bulan.
3: Ya aku punya kontaknya, biar berikan nilai bagus ya kepada orang-orang ini ya. Semoga sukses kalian, terus berkarya pastinya ya, walaupun AI ini ada di dunia ini tetap kita harus mendominasi sebagai human being, teman Pro 2, yang pastinya kita selalu membuat sesuatu itu menggunakan rasa, ada feel di dalamnya. Kalau misalkan AI semua biasanya tuh kayak ampas gitu loh, hampa gitu loh teman Pro 2 ya, gak sih gitu teman Pro 2 ya. Dan pastinya dukung sekali lagi hadiri untuk film Perfecting of Law film pada hari Jumat jam 6 sampai jam 7 di King Shopping Center di Audi 2 ya. Tuh ketemu sama Sabila dan kawan-kawan teman Pro 2 di sana. Oke deh kalau gitu, terima kasih ya Sabila, Alif, Rizky, Rama yang sudah hadir studio Pro 2. Sukses buat kalian semuanya, lancar, semoga dapat nilai bagus.
4: Amin.
3: Atas usaha kalian ya. Dan buat Alif juga, walaupun Alif nggak dapat nilai tapi Alif dapat project lain ya. Amin. Langsung tawaran Joko Anwar nelfon. Joko Anwar langsung bilang, aku habis ngedenger Alif di Pro 2 katanya, langsung ditelepon nanti ya. Thank you ya semuanya ya. Oke deh teman Pro 2. Thank you. Saya ini masih terus temenin kamu sampai jam 6 sore nanti. Stay close on 96 FM.
0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
7: Lapor, Komandan. Saya telah berhasil kembali dari medan kegalauan dan akhirnya saya berhasil move on dari masa lalu. Selama di medan pertempuran, saya dibantu oleh Batalion Pro 2 FM. Laporan selesai. Abang

0: Kita sambut penyiar Pro 2 yang udah pernah main film Joko Anwar, Rangga Hadiansyah.
1: Hey.
0: Sebagai ekstras. Sebagai pemuda 2.
2: Tapi kalau ngomongin film nih ya, gue pernah waktu itu nonton bioskop. Tapi kayak baru filmnya baru mulai aja, orang-orang udah pada keluar studio, Cah.
0: Woi. Kok gitu?
2: Film Siksa Kabur.
0: Siksa Kabur dong.
1: Aja udah disiksa kabur ya,
0: teman. Nah, kalau bikin film itu harus original, jangan plagiat.
2: Kenapa?
0: Ya ada film yang plagiat banget.
1: Film apa?
0: KKN di Desa Peniru.
3: Ah, penari dong, penari.
0: Penari.
1: Tapi kalau paling enak tuh, ada film Indonesia tuh musikal banget ini.
0: Wah, oke.
1: Musikal terus settingnya juga kapal keren.
0: Wih.
1: Tenggelamnya kapal Van Houten.
0: Bukan Charlie.
1: Penderwi.
0: Atau coklat juga bisa. Kalau mau main film yang seger-seger aja.
2: Oh, apa tuh?
0: Ayat-ayat cincau.
3: Cinta.
2: Gue pernah nonton sama si Do itu film romance gitu, Rangga Cinta gitu.
1: Oke.
2: Okay. Tapi dia malah gak suka soalnya isinya rock-rock.
0: Kok gitu?
2: Film ACDC.
0: Oh, ACDC.
2: ACDC.
0: Aduh.
1: ACDC bener.
0: Udah, main film apa mending yang ringan-ringan aja. Kayak buat siang-siang pas panas-panas, seger gitu kan. Tau gak film apa?
2: Film apa?
0: Ada apa dengan cincau? Oh,
3: cincau lagi.
1: Dua kali cincau.
3: Seger sih.
0: Ini seger-seger aja bro.
1: Tapi memang kita kalau nonton film tuh butuh banget film yang bisa bikin kita tenang kayak lagi yoga.
0: Oh, relax gitu ya?
1: Relax.
0: Ada di Indonesia. Film apa tuh?
1: Susana, bernapas dalam-dalam.
0: Oh, lagi yoga.
3: Yoga ya. Latihan pernapasan. Aduh.
0: Bener. Tapi kalau ngomongin film kayaknya pengen yang rada sporty deh. Bikin kita kayak cowok banget gitu. Ada tuh film Indonesia laku banget dan menceritakan tentang seorang pesepak bola dunia.
2: Wih, film apa tuh?
0: Miracle in CR7.
1: Sel. Dari semua film, ada film Indo yang bikin diabetes.
0: Film apa tuh?
1: Pabrik Gula, tapi gulanya gula biang.
0: Terlalu manis.
3: Tenggarakannya.
0: Kamu pastiin kalau misalkan main film yang durasinya panjang. Jangan kayak film Indonesia yang pendek banget. 5 cm. Pendek banget 5 cm.
4: Everybody, this is Katy Perry.
5: Hey everyone, this is Zedd.
6: Hi, I'm Selena Gomez.
7: Hi guys, it's Niall Horan here.
8: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
9: 96 FM
10: RRI Pro 2 Bandung.
11: Teman terbaik kamu.
12: Teman.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kami dari
3: Lucy Lucy.
2: Dengerin terus Pro 2 RRI Bandung di 96 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sepertinya sama tatapan khas matanya masih yang lama.
4: Teman terbaik kamu.

0: kamu yang punya UMKM pastinya ada kabar menyenangkan di mana Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Muhammad Tito Karnavian resmi menerbitkan ya surat edaran yang menginstruksikan pemerintah daerah untuk memfasilitasi serta menginisiasi kegiatan nonton bareng atau nobar Piala Dunia 2026 sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing wilayah. Jadi surat edaran yang diterbitkan pada 14 Juni 2026 tersebut mengimbau kepala daerah untuk menggerakkan perangkat daerah dalam mendukung penyelenggaraan Pesta Bola 2026 teman Pro 2 gitu ya. Jadi dukungan yang dimaksud ini mencakup penyediaan sarana dan prasarana, pengaturan lalu lintas, penjagaan kebersihan hingga kebutuhan teknis lainnya agar kegiatan dapat berlangsung dengan lancar. Dan pastinya ya dalam surat edaran tersebut pemerintah juga diminta untuk berkoordinasi dengan UMKM setempat dan ini salah satu caranya adalah mengajak UMKM yang ada yang memang sudah memiliki tempat untuk nobar bareng teman Pro 2 dan ini merupakan sebuah inisiasi yang tujuannya adalah untuk meningkatkan perputaran ekonomi setiap daerah khususnya pada tingkat UMKM. Nah, kali ini teman Pro 2, euforia untuk pesta bola sejauh mana sih emang ini tuh impactful enggak sih ya kalau misalkan ada nobar-nobar tertentu dan pastinya tuh apakah hasilnya tuh benar-benar menggerakkan usaha lokal enggak sih? Nah, kali ini Sandy sudah terhubung dengan salah seorang penyelenggara nobar Pesta Bola 2026 yang memang juga merupakan seorang owner Cafe Alexandria di kawasan Jalan Sukaluyu, Cihaur Geulis, Cibenying Kaler, Kota Bandung, teman Pro 2. Kita akan ngobrol bersama Kak Halimatus Sakdiah Koto tentang gimana sih ya ini apakah udah ada perubahan yang signifikan gitu untuk usaha kafenya dengan adanya nobar ini. Langsung aja kita sudah terhubung ya. Selamat sore Kak Halimatus.
1: Sore Mbak.
0: Halo, sehat ya Kak ya?
1: Alhamdulillah luar biasa.
0: Alhamdulillah ya. Owner kafe dari Cafe Alexandria, betul ya?
1: Betul sekali Mbak.
0: Wih, luar biasa. Ini kabarnya sudah menyelenggarakan nonton Pesta Bola 2026 nih ya. Gimana antusiasme para pengunjung sejauh ini seperti apa nih Kak?
1: Betul, kita sudah menyelenggarakan nobar di Alexandria sendiri itu mulai dari day one.
0: Wow. Artinya berarti setiap pertandingan selalu diselenggarakan gitu ya untuk nobarnya ya?
1: Betul. Sejauh ini, sejak hari pertama itu sudah ada yang terinfluence untuk ikut nonton bareng kita. Mm-hmm. Tapi untuk terlalu signifikan belum, karena kayaknya masih babak penyisihan grup. Mm-hmm. Jadi masih santai gitu ya. Mm-hmm. Mungkin nanti sudah masuk ke babak 32 besar. Mm-hmm. atau lebih
0: final,
1: lagi
0: ya?
1: Itu pasti. Betul Mbak.
0: Oke. Sejauh ini gimana? Ini kan kalau Piala Dunia kita lihat tuh jadwalnya karena memang di Amerika gitu kan ya. Ada yang jam 2 malam, ada jam 5 subuh, ada yang jam 9 pagi gitu. Bagaimana nih? Artinya operasional Cafe Alexandria ini buka 24 jam begitu?
1: Nah itu menjadi tantangan tersendiri ya bagi kita untuk mengatur bagaimana shiftingnya seperti itu. Untuk saat ini kita menyelenggarakan nobar itu yang sampai subuh begitu Mbak, sampai subuh dulu. Mm-hmm. Karena kita juga mengejar penjualan di siang hari kan.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Karena ada keterbatasan tim juga. Mm-hmm. Jadi kita masih provide nobarnya itu yang dari jam 12 malam sampai subuh dulu.
0: Okay. Jadi memang diselenggarakannya sampai yang subuh dulu. Sementara untuk yang pertandingan pagi hari itu diistirahatkan dulu. Karena memang banyak orang yang cari makan biasanya di pagi hari gitu ya.
1: Betul, karena juga pasti pada kerja begitu ya.
0: Okay. Sejauh ini pertandingan apa nih yang nampaknya rame banget nih pengunjung kafe nih sejauh ini nih?
1: Sejauh ini tadi malam Mbak. Itu pertandingan
0: Spanyol
1: melawan Cape Verde ya. Tidak sesuai ekspektasi sekali.
0: Benar lagi ya, dikiranya bakalan ngebantai tapi ternyata ditahan ya.
1: Ya, nah itu seru banget.
0: Wow.
1: Kayak gacha banget Piala Dunia kali ini.
0: Banget. Padahal ini Tanjung Verde merupakan tim yang memang baru ya debut di Piala Dunia tapi ternyata bisa menahan imbang Spanyol yang memang selalu dijagokan ya setiap Piala Dunia ya. Ini yang kemarin kemarin menarik perhatian ya, tadi malam ya?
1: Betul.
0: Oh.
1: Dengan skor imbang aja KP Verde merasa menang begitu ya.
0: Benar. Apalagi ini kipernya memang jadi pembicaraan secara global gitu kan ya, yang langsung increase followersnya langsung jutaan gitu kan ya, dan usianya ya, di 40 tahun ternyata memang masih staminanya masih oke banget. Oh, itu ya. Jadi ya, yang betul, pertandingan betul, semalam yang memang membuat jadi banyak orang datang ke KP Alexandria ya.
1: Iya, memicu agresif para penonton.
0: Keren. Ini Kak Halimatu sendiri setiap pertandingan hadir di kafe kah atau enggak?
1: Hadir dengan saya sendiri.
0: Hebat.
1: Saya pasti hadir karena saya juga pasti nonton.
0: Suka ya, suka juga ya untuk ini ya, pesta bola ya.
1: Suka, betul Mbak.
0: Oke, ngejagoin siapa nih ngomong-ngomong?
1: Aduh, kalau Piala Dunia kali ini saya jujur subjektif Mbak, kita Brazil.
0: Oh, Brazil, Brazil aja ya. Oke, berarti ada ini dong, ada hiasan-hiasan tertentu nggak di kafe tentang Piala Dunia?
1: Kita ada ya? Banting flag.
0: Oh.
1: Terus ada bendera Brazil juga, izin.
0: Izin, ini mah izin karena ownernya suka Brazil, jadi akan ada dominasi kuning dan hijau di sana ya kan. Oke. Nah, dengan terselenggaranya atau mungkin adanya izin dari pemerintah dan Kemendagri juga menginstruksikan pemerintah daerah untuk membantu UMKM dan kafe-kafe yang ada di setiap daerah untuk Piala Dunia. Dan pasti ini tujuannya adalah untuk meningkatkan ekonomi, perputaran ekonomi begitu ya di setiap daerah. Sejauh ini udah impactful belum sih dengan pemasukan yang ternyata lumayan naik nih ketika ada nobar tersebut?
1: Cukup berimpact, hanya saja belum signifikan, tapi impactnya sudah mulai kerasa. Yang dimana biasanya operasional kafe itu kita tutup di jam 2 pagi lah ya. Nah, dengan lebih panjangnya jam operasional itu pasti lebih menambah impact kepada pemasukan kita Mbak.
0: Oh, I see ya. Jadi memang alhamdulillah sudah mulai impactful ya dari perizinannya sendiri kemarin. Bagaimana prosesnya? Kan memang ini yang pemegang license utama adalah TVRI ya.
1: Betul.
0: Itu ada dibantu sama pemerintah daerah atau memang kayak mengajukan sendiri?
1: Kalau saya kebetulan mengajukan sendiri karena sudah cukup informatif ya, informasinya dari Instagram atau bisa diakses dari mana aja. Jadi saya tinggal ikutin.
0: Oke, ya karena memang di sosial medianya sendiri ada tinggal kayak nge-scan barcode-nya, terus daftar seperti apa, barulah izin tersebut diperbolehkan ya oleh para owner kafe. Wih, ini pastinya juga memudahkan untuk para masyarakat yang tidak bisa mengakses TV tertentu gitu ya, channel tertentu. Ini diperbolehkan untuk nonton dan ngeramein kafe-kafe nih, salah satunya adalah Kafe Alexandria. Oke, berbicara mengenai menu, ada spesial menu nggak sih saat nobar pesta bola ini?
1: Ada, kita mengeluarkan menu paket spesial Piala Dunia seperti di Alexandria itu ada paket Brazil.
0: Wow.
1: Itu isinya mix platter sama ice coffee gula aren atau Baileys kopi, itu menu spesial kita. Itu cuma Rp40.000 doang.
0: Best.
1: Udah dapat mix platter sama ice coffee spesial kita Mbak.
0: Best ya, itu ya, itu namanya paket Brazil. Oh, ini karena pecinta Brazil.
1: Betul.
0: Nih. Terus ya, ada paket apa lagi nih Kak?
1: Terus ada paket Spanyol, paket Jerman. Nah, itu harganya masih di under 30-an, Mbak. Jadi udah dapat cemilan, udah dapat kopi, tinggal enjoy aja nonton bolanya gitu.
0: Oke. Tapi kalau misalkan untuk jam-jam tertentu, misalkan kalau udah lewat jam malam, biasanya kan untuk main course itu udah ditutup. Kalau Alexandria sendiri masih bisa nggak sih kayak pesan main course?
1: Masih bisa, Mbak. Jadi menu yang dijual di siang hari kita tetap adain waktu nobar.
0: Wih, terbaik. Ini tepuk tangan dulu untuk Cafe Alexandria, teman Pro 2. Ini kafe yang kita butuhkan karena terkadang kita kan suka lapar nih tengah malam ya.
1: Ya.
0: Iya gitu ya, kayak cemilan aja kadang gak cukup, butuh nasi, butuh karbohidrat. Ternyata memang Alexandria juga terus menyiapkan menu yang bahkan siang hari itu dijual, subuh hari itu masih bisa ya Kak ya.
1: Betul, yang paling best seller kalau malam untuk yang penonton yang lagi masih dalam masa pertumbuhan, masih BM makan, itu pasti Indomie kenceng banget Mbak.
0: Best, itu Bandung gak ada mie satu itu kurang sih, apalagi malam-malam tuh pasti terbaik ya, terbaik ya di sana ya. Nah, ini pastinya juga tadi udah disebutkan paketnya juga murah-murah teman Pro 2, ada yang 35.000, 40.000 udah nyemil sama kopi gitu kan ya. Ini sudah sangat terjangkau sekali ya, dan pastinya sekarang teman Pro 2 udah bisa nih menjadi salah satu pilihan kamu untuk hadir ke Cafe Alexandria untuk nobar bareng teman-teman. Oke, capacity room-nya ini bisa menghadirkan berapa orang nih Kak untuk kafenya sendiri?
1: Untuk Alexandria sendiri memang kita konsepnya intimate ya. Jadi memang venue-nya kita nggak terlalu gede, tapi cukup untuk menampung 30 audiens masih oke, Mbak.
0: Oke ya, tuh teman Pro 2. Jadi kalau misalkan mau bawa teman-teman kamu, geng kamu ya, ataupun kayak komunitas bola kamu, di 30 orang itu masih oke, tinggal datang aja ke Cafe Alexandria ini. Oke deh, ada yang mau disampaikan lagi tentang Alexandria ini ke Halimatus?
1: Iya, Piala Dunia ini mungkin hanya berlangsung beberapa minggu atau satu bulan lebih lah ya. Tapi bagi UMKM yang cerdas dan bisa melihat peluang, itu bisa sangat berdampak gitu.
0: Pasti.
1: Jadi pertanyaannya itu bukan siapa yang juara di lapangan, tapi siapa yang paling siap memanfaatkan momentum ini di luar lapangan. Yang dimana untuk Alexandria sendiri berharap nanti itu berimpact dengan penjualan kita setelah Pesta Piala Dunia ini. Jadi kita lebih dikenal, engagementnya kita lebih dekat. Karena kita bukan sekedar nonton di sini, tapi kita juga menciptakan momen.
0: Betul.
1: Begitu.
0: Setuju banget. Tepuk tangan buat Alexandria Cafe. Kali lagi ya, kunjungi Alexandria Cafe teman Pro 2 di Jalan Sukaluyu nomor 10 Cihaur Geulis, Kecamatan Cibenying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat. Pasnya Kak Halimatus ini sebagai owner Cafe Alexandria mengajak teman Pro 2 untuk hadir ke Cafe Alexandria untuk nonton bareng Pesta Bola 2026 Brazil ya Kak ya. Mantap nih, Brazil luar biasa. Oke deh kalau begitu, Kak Halimatus terima kasih banyak ya sudah sharing sore hari ini bersama Pro 2.
1: Terima kasih kembali Mbak. Kalau mau nonton langsung aja ke sini, ditunggu banget.
0: Pasti, nanti Sandy main-main ke sana insya Allah ya Kak. Ya sukses pokoknya buat Kak Halimatus, rame terus Cafe Alexandrianya ya. Dan semoga makin mendekati final itu makin banyak demandnya untuk nonton bareng. Dan pastinya ini ongoing setelah Piala Dunia pun semakin rame ya Cafe Alexandrianya. Amin. Amin, terima kasih Kak Halimatus, selamat sore.
1: Sore.
0: Luar biasa teman Pro 2. Kak Halimatus Sakdiah Koto ya, owner cafe dari Alexandria, sekali lagi hadir datang tuh teman Pro 2 ke Cafe Alexandria di Jalan Sukaluyu nomor 10 Cihaur Geulis Bandung. But anyway, teman Pro 2, sebentar lagi kita akan gabung sama Pro 1 Bandung karena kita akan dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandung dan sekitarnya tepat pada pukul 17:50 waktu Indonesia Barat. Sandy-nya pamit ya dari rangkaian acara Pro 2 Santai Siang dan Sore Ceria. Abis ini, abis maghrib nanti bakalan ada Randy Aditya yang temenin kamu. Have a great day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Alhamdulillah, azan sudah berkumandang. Tinggalin kesibukan kamu sebentar yuk untuk mengambil air wudu dan menunaikan ibadah salat. Semoga amal ibadah salat kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman Pro 2. Radio Aditya siap buat temenin kamu di sore ceria sampai nanti jam 7 malam ya. Dari jam 7 malam nanti bakalan ada jaga malam. How's your day teman Pro 2? Libur yang menyenangkan buat kamu, mungkin spend waktunya bisa buat sama keluarga, sama teman-teman gitu kan. Karena Bandungnya juga asik, cuacanya mendukung, cerah sepanjang hari. So apa yang kamu lakuin di libur hari ini teman Pro 2? Boleh cerita-cerita, sekalian request di 0812-6029696, atau kamu juga bisa DM ke Instagram @pro_bdg. Nanti di jam 6:30 kita akan coba recap pertandingan Piala Dunia untuk hari kemarin teman Pro 2. Draw day, alias semua pertandingan berakhir dengan seri. Ada yang 0-0, 1-1, 2-2, kita akan bahas nanti teman Pro 2 ya. Stay tune, berikan sama Randy Aditya di Sore Ceria ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Stay tuned on Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

Suara Ceria barengan sama Randy Aditya masih nemenin kamu teman Pro 2. Sesuai janji Randy, kita update beberapa pertandingan Piala Dunia yang kemarin sudah selesai dilaksanakan teman Pro 2. Semua pertandingan berakhir dengan skor seri. Kita mulai dari yang paling pagi dulu, Spanyol lawan Tanjung Verde. Randy sempat nonton juga. Pertahanan dari Tanjung Verde ini luar biasa gokil. Mereka tuh memang menargetkan katanya nggak menang, tapi cukup dengan seri aja. Makanya dengan skor 0-0 aja, euforia dari penonton dan juga pemainnya tuh gokil. Kayak menang gitu, karena berhasil sebagai tim debutan di Pesta Bola Dunia 2026, mereka menahan Spanyol yang notabene-nya pernah juara beberapa kali. Lanjut lagi di grup G, kemarin Belgia menghadapi Mesir berakhir dengan skor 1-1. Terus di grup H ada Arab Saudi versus Uruguay berakhir dengan skor 1-1. Dan di grup G ada Iran versus New Zealand dengan skor akhir 2-2. Ya kan? Gak ada yang menang, gak ada yang kalah, semua seri ya, berbagi poin 1 semua tim ya. Di malam ini bakalan ada pertandingan yang juga menarik teman Pro 2, yang mungkin kalau big teamnya sih ada dua highlight nih. Prancis lawan Senegal di jam 2 pagi dan Argentina melawan Aljazair di jam 8 pagi. Nah, ini memudahkan kamu buat yang gak bisa bangun malam buat begadang nonton bola ya. Jam 8 pagi tuh, pastiin kamu udah nyampe kantor atau nyampe kampus supaya bisa nonton. Selain itu juga di grup I, Irak akan bertemu dengan Norwegia. Dan di grup J, Austria akan menghadapi Yordania. Anyway to see, teman Pro 2, semakin banyak lagi big team yang main. Mungkin highlight untuk besok itu ada di Prancis Senegal dan juga Argentina Aljazair. Kita lihat pertandingannya akan seperti apa. Dan yang ada di notes nih, beberapa tim-tim yang mungkin tidak terlalu dijagokan tuh pemainnya pada bertahan defensif yang memang keren gitu. Jadi tidak dengan mudah bisa dijebol oleh big team yang udah langganan Piala Dunia dan bahkan langganan juara Piala Dunia. So we'll see akan ada kejutan seperti apa ya. Karena sejauh ini sih kalau Randy lihat, kejutan-kejutannya adalah tim debutan bisa menahan imbang, itu banyak kejutannya di situ tuh. Kayak Maroko sih bukan tim debutan ya, tapi kemarin melawan Brazil 1-1 gitu kan. Oh ya, satu kejutan lagi yang mungkin didapatkan sama big team adalah Jerman versus Curaçao kemarin yang berakhir dengan skor 7-1. Di jagoan nanti juga nih teman Pro 2 Jerman. Kalau jagoan kamu siapa di Pesta Bola Dunia 2026 ini, boleh share sama Rani dong sambil ngobrol-ngobrol. WhatsAppin ke 0812 6020 9696, atau kamu juga bisa DM ke Instagram @pro_bdg.

0: Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J, Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026, pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria bareng Randy Aditya di 96 FM.

Halo, saya Nur Baroka mengucapkan selamat buat RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial. Jangan sampai ketinggalan, yuk dengerin radio RRI Sepak Bola Dunia 2026.

0: Info Pro 2.
1: Jaga malam barengan sama Randy Aditya teman Pro 2. Kita mulai dengan Info Pro 2. Kita mulai dari dunia olahraga teman Pro 2. Tim nasional Tanjung Verde menciptakan sejarah di Piala Dunia 2026 saat menahan imbang juara edisi 2010 Spanyol tanpa gol pada laga grup H di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Sebagai debutan Piala Dunia, itu berarti poin pertama Tanjung Verde di turnamen 4 tahunan tersebut. Satu poin berharga yang tentunya tidak diraih dengan mudah. Berdasarkan catatan dari FIFA, Spanyol sangat dominan kala bersua dengan skuad berjuluk Blue Shark tersebut. Mereka memiliki 65% penguasaan bola dan melepaskan 27 kali upaya tembakan ke gawang dengan 7 diantaranya tepat sasaran.
0: Info Pro 2.
1: Berita selanjutnya teman Pro 2, Jakarta Fair Kemayoran 2026 tetap beroperasi melayani masyarakat selama libur nasional tahun baru Islam pada hari Selasa 16 Juni 2026. Pameran tahunan terbesar di Indonesia tersebut menghadirkan beragam kegiatan menarik sepanjang hari bagi pengunjung. Panitia telah menetapkan jadwal operasional khusus untuk masyarakat yang ingin memanfaatkan momentum libur nasional. Pengunjung dapat memasuki area pameran mulai gerbang utama yang dibuka di jam 10 pagi hingga jam 10 malam. Selain menawarkan berbagai produk unggulan, ajang tersebut juga menghadirkan hiburan musik di panggung utama. Sejumlah penampilan musisi ternama disiapkan untuk menambah kemeriahan suasana selama penyelenggaraan acara berlangsung. Grup musik Malik and the Essential dijadwalkan tampil menghibur para pengunjung dalam konser yang digelar malam ini. Kehadiran grup legendaris tersebut menjadi salah satu daya tarik utama bagi penonton Jakarta Fair.
0: Info Pro 2.
1: Berita terakhir datang dari dunia musik Korea, teman Pro 2, anggota grup Idol Seventeen yakni Joshua akan naik podium pada 25 Juni di markas besar UNESCO Paris di Prancis untuk menyemangati para pemuda di seluruh dunia. Playlist Entertainment mengatakan bahwa Joshua akan menghadiri acara bertajuk UNESCO X Seventeen Celebrating Youth, Creativity and Wellbeing Together untuk merayakan program dukungan pemuda global yang dipromosikan karena Seventeen dan juga organisasi dunia pada bidang pendidikan, pengetahuan, dan kebudayaan di bawah naungan PBB tersebut. Selain Joshua, ada beberapa tokoh penting juga yang dijadwalkan hadir. Salah satunya adalah Direktur Jenderal UNESCO Khaled El Enani.
2: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Waktunya sore ceria bareng Randy Aditya di 96 FM.
1: Hai Kak Dono Maula, mau tanya dong, alasan Kak Dono bikin lagu Bercinta Lewat Kata itu apa sih? Jelasin dong.
2: Hanya lewat bicara, gue gak mau menghabiskan sisa hidup gue dengan orang yang salah. Karena dari dulu cita-cita gue tuh pengen banget punya pasangan yang bisa bikin gue jadi diri sendiri dan bisa ngobrol sama dia kapanpun, dimanapun, dan tetap seru. Lagu ini tuh gue ciptain karena gue bersyukur sudah mendapatkan sosok itu. Dan buat kamu yang juga sudah mendapatkannya, selamat. Buat kamu yang belum, mudah-mudahan disegerakan mendapatkan pasangan yang bisa ngobrol kapanpun. Amin.

Lapor, Komandan. Saya telah berhasil kembali dari Medan ke Galawan, dan akhirnya saya berhasil move on dari masa lalu. Selama di medan pertempuran, saya dibantu oleh Batalion Pro 2 FM. Laporan selesai. Abang

aku Tiara Andini. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM. Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

Ayo jaga malam, berikan semarahan di Aditya teman Pro 2. Get ready, nanti di jam 8 bakalan ada satu obrolan yang Randy hadirkan buat kamu teman Pro 2 dengan seorang mahasiswa PhD Student and Casual Academic dari The University of Sydney. Ada Kak Farida dan kita akan ngobrolin soal sebuah modul untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di sekolah Listen to Know. Sekolah seperti apa itu ya? Stay tune teman Pro 2. Buat kamu yang pengen nanya-nanya, bisa dari sekarang. Tinggal save aja nomor Pro 2 di 0812-6020-9696 atau bisa juga DM ke Instagram @pro_angka2wdg. Stay tune.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Produ FM.
4: Jangan galau.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Produ FM.
1: Jangan galau malam-malam.
3: Jaga malam berikan sama Randy Aditya masih nemenin kamu teman Pro 2. As always di jam 8 malam kita akan hadirkan orang-orang inspiratif teman Pro 2. Bisa komunitas, bisa figur yang akan bikin kamu banyak punya ide baru dengan gagasan-gagasan yang inspiratif teman Pro 2. Malam ini kita kedatangan ada seorang mahasiswa, tapi bedanya dia sama kamu mungkin kalau kamu S1, D3 ya kan. Kalau ini dia udah S3 bro, kan main nih. Bukan di Indo lagi S3-nya, tapi di Sydney, Australia teman bro 2. Ada PhD student and casual academic di University of Sydney, Kak Farida Ilhami Zulaika. Selamat malam Kak Farida.
4: Halo, selamat malam.
3: Aku malah Kak Farida aja berarti ya.
4: Boleh, Riri juga boleh.
3: Riri.
4: Ah. Itu nama siaran dulu Kak.
3: Oh, sempat siaran juga.
4: Tadi saya bilang suaranya agak kecil.
3: Oh, ya. udah ngerti mixer pantas ya. Di sini apa di Australia?
4: Saya dulu siaran di Global.
3: Oh,
4: yang sudah tidak.
3: Tidak ada, betul. Oh, di Bandung berarti ya siarannya. I see. Oke. Okay. Segala lebih fun teman Pro 2, tapi pembahasannya walaupun bukan sesuatu yang fun ya, tapi tetap harus dibahas teman Pro 2 karena jadi sebuah isu yang terus harus disuarakan. Dan kita akan coba gali lebih dalam soal isu ini dan gimana cara kita menanggapinya dan menanggulanginya teman Pro 2. Malam ini kita akan ngomongin seputar pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di sekolah dengan sebuah platform inisiasi yang dilakuin sama Kak Farida bernama Listen to Know.
4: Ya,
3: wah, betul. Ini bisa sambil kamu cek-cek juga di websitenya. Kamu tinggal search aja di browser, ada listentoknow.id ya, listentoknow.id untuk tahu gambaran Listen to Know secara jelas tuh kayak gimana. Aku akan ke Kak Farida dulu untuk nanya awal pertama kali bikin si inisiasi Listen to Know tuh ceritanya kayak gimana Kak Farida?
4: Jadi awalnya tuh dari disertasi ya, disertasi studi S3 itu tentang kekerasan seksual. Mm. Jadi lebih ke mengamati, mengobservasi bagaimana anak-anak merasakan kekerasan seksual di sekolah. Mm. Kemudian juga menanyakan ke guru apa yang sudah mereka lakukan, penanganannya seperti apa, masalahnya di mana, apa yang mereka butuhkan gitu, itu disertasinya.
3: Okay.
4: Cuma memang disertasi itu kan lebih teoritikal ya.
3: Yeah.
4: Jadi memang kalau yang punya saya tidak perlu ada output, nggak perlu ada kamu harus bikin modul, harus jadi media. Nah bagian saya itu disertasinya cuma teori. Jadi saya merasa kayaknya ada yang harus dilakukan nih untuk bisa berkontribusi lebih banyak ke masyarakat gitu. Akhirnya coba melamar grant dan dapatlah grant ini untuk buat website.
3: Oke, memang secara pendidikan atau studi yang diambil related sama yang kakak ambil?
4: Sebenarnya S2 saya itu linguistik, bahasa ya, full bahasa. Jadi melihat kalau di UGM itu kekerabatan, jadi kayak bagaimana hubungan satu bahasa dengan bahasa lain gitu ya. Kalau kemarin, kalau dulu S2 saya itu tentang memang melihat bagaimana media memberitakan.
3: Okay.
4: Memberitakan kasus kekerasan seksual, memberitakan perempuan dan laki-laki gitu. Emang S2-nya seperti itu. Nah S3 lebih ke kebijakan. Jadi melihat juga bagaimana misalnya perempuan dan laki-laki diberitakan, tapi di kebijakan khususnya tentang kekerasan seksual. Gitu. Mungkin ada sedikit ya nyambung, cuma memang kalau orang bilang agak lompat pagar gitu dari S2 ke S3 gitu.
3: Tapi sampai dari dulu tuh udah ngebahas soal kekerasan seksual berarti ya?
4: Sempet di komunitas yang fokus ke kekerasan seksual.
3: Oke. Okay. Apa isu apa trigger yang dirasain sama Kak Riri untuk pada akhirnya sampai dengan S3 di pendidikannya masih terus menyuarakan soal kekerasan seksual?
4: Karena ketika di komunitas tuh memang banyak aduan ya, jadi banyak penyintas yang datang waktu itu ke komunitas. Mereka ragu untuk melapor ke polisi karena memang belum mendukung untuk ditindak lah, untuk di apa namanya, untuk diselesaikan masalah itu gitu. Jadi banyaknya itu yang datang ke komunitas ya cerita. cerita dulu, terus nanti baru kami tanya mau nggak nih lanjut. Kebanyakan enggak.
3: Oh.
4: Masalahnya ya struktural sistem ya, karena di Indonesia belum, waktu itu sudah ada UU, UU yang kekerasan seksual itu, TPKS, cuma memang di praktek lapangannya tidak seideal itu. Ada UU-nya, cuma makin banyak orang pintar dihukum juga bisa dibalikin lagi. Jadi banyaknya kasus kekerasan seksual yang naik itu malah tidak dianggap itu kekerasan seksual. Karena jatuhnya nanti bilangnya adalah, oh itu kan persepsi kamu aja. Bagi kamu itu kekerasan seksual, bagi saya enggak. Nah jadi balik lagi ke situ. Padahal TPKS-nya jelas, cuma ketika nanti masuk ke persidangan itu enggak, tidak selancar itu, tidak semulus itu. Jadi saya pikir memang ada masalah nih di struktural, di sistem di Indonesia. Makanya ketika S3 pun fokusnya ya udahlah ke kebijakan aja, cari yang benar-benar payungnya nih. Ya dianalisisnya payungnya. Gitu.
3: Kalau aku lihat di case beberapa yang muncul di sosmed, beberapa orang masih menganggap kekerasan seksual, terutama yang mungkin tidak benar-benar berhubungan dengan fisik, itu tidak dianggap sesuatu yang serius. Benar nggak, Karini?
4: Benar, benar. Dan itu banyak penyintas yang datang juga verbal.
3: Ya catcalling,
4: iya.
3: Gitu.
4: Dan kan susah kan nyari buktinya, yes. Gitu. Padahal mereka tuh secara mental sudah merasa trauma gitu, diomongin seperti itu misalnya. Tapi kan ketika mau dilanjutkan juga nggak bisa, karena nggak buktinya, susah dicari. Kalau verbal itu susah. Bahkan fisik pun tidak menjamin kita udah punya bukti terus bisa menang di pengadilan, tuh enggak.
3: Oke. That's why yang mungkin jadi keresahan terutama penyintas ya. Jangankan untuk mencari keadilan, mereka setelah terjadi itu pun kadang-kadang mungkin bingung apa yang harus dilakuin. So that's why Listen Now hadir buat terutama mungkin penyintas kekerasan seksual. Nah, Kak Riri kan kuliahnya di Australia, di Sydney nih. Dan tadi kita juga sempat ngobrol perbedaan penanganan kekerasan seksual di Indonesia dan juga di Australia yang berbeda. Apa perbedaan yang paling signifikan, Kak Riri?
4: Perbedaannya adalah, ini sedih ya sebenarnya kalau ngomong ya, karena emang strukturalnya beda banget. Jadi kalau di sana itu ada yang namanya mandatory reporting.
3: Apa tuh?
4: Jadi kalau mandatory itu kan kewajiban ya. Reporting ya ada orang yang harus melaporkan. Jadi jelas tuh siapa aja yang menjadi agen si mandatory reporter. Guru, petugas kesehatan, social worker, bahkan orang-orang sekitar juga bisa jadi mandatory reporting. Gitu. Jadi di Indonesia kan gak ada tuh. Masih belum ada yang seperti itu, jalur yang benar-benar rigid gitu, siapa yang harus melapor, apa yang harus dilaporkan. Kalau di sana tuh jelas apa yang harus dilaporkan. Misalnya untuk kasus anak, khususnya child protection itu sexual abuse, jelasin tuh apa sih sexual abuse itu. Penelantaran anak, dijelasin tuh kategorinya penelantaran anak tuh apa. Di Indonesia kan belum ada jalur. Mungkin kalau penjelasan atau definisi penelantaran anak ada. Cuma jalur yang jelas siapa yang boleh melapor, yang harus melapor, gimana cara melapor, itu kita belum.
3: Dengan adanya pengkategorian yang jelas tuh jadi lebih gak ambigu ya, mana yang salah dan mana yang benar. Dan ketika itu terjadi, berarti si mandatory agent ya?
4: Iya, kayak mandatory reporter ya.
3: Mandatory pelapor reporter ya? Pelapor. Si mandatory reporter ini berarti berkewajiban,
4: berkewajiban
3: untuk mereport. Kalau misalkan dia tidak melaporkan,
4: itu yang bahkan yang mereka yang akan disalahkan. Karena mereka wajib. Guru tuh wajib.
3: Jadi membiarkan pun itu salah ya. Wow. Berarti secara sistem tuh udah lebih mengedepankan untuk tidak terjadi semakin banyak lah ya.
4: Betul. Jadi kalau yang saya lihat adalah di Indonesia itu kan UU-nya banyak nih. UU perlindungan anak ada, kekerasan ada. Cuma yang sebenarnya belum dijamah adalah alur. Banyak yang bilang okay, kami menyediakan layanan. Kalau ada apa-apa lapor ke kami. Cuma jalurnya masih belum jelas. Jadi itu yang bikin anak bingung atau guru bingung tuh mau kemana. Ada sih nih, cuma kami harus gimana gitu, step by stepnya gitu.
3: Ada beberapa entitas, komisi mungkin ya, yang sampai sekarang pun kalau ya mitami terjadi dengan Randi ataupun keluarga Randi, kalau mau reach out tuh gak tahu juga sih harus gimana, apakah bersurat, email, gitu kan. Kalau di sana justru orang-orang terdekat situlah yang jadi mandatory reporternya.
4: Dan itu ada hotline-nya dan dipastikan 24 jam.
3: Jadi terjadi berapa jam berapapun itu bisa di follow up ya.
4: Iya, dan itu juga sebenarnya yang penting adalah membuat kita nih warga bagian dari sistem. Jadi kenapa adanya mandatory reporting, kenapa ada alur, supaya yang melapor itu merasa aman. Jadi bukan dia yang menyerang langsung pelaku gitu.
3: Iya.
4: Tapi dia melaporkan ke orang supaya nanti polisi atau petugas sosial itu yang melaksanakan eksekusinya gitu.
3: Quite important sih, karena ketika terjadi kekerasan seksual dari cerita-cerita yang didapat juga, bahkan untuk ngomong aja kadang-kadang gak bisa ya. Apalagi untuk melawan. Bener. Gitu. Tidak semua orang dianugerahi dengan kekuatan yang sebesar itu untuk langsung melawan, untuk langsung ya counter segala macam. Bahkan untuk ngomong aja kadang-kadang masih sulit gitu. Iya. Setelah si kejadian kekerasan seksual itu, nah dengan adanya mandatory reporter itu jadi lebih memudahkan si kejadian itu agar bisa lebih ditangani ya.
4: Iya.
3: Oke, ini menarik teman pro 2. Possible gak ya kalau ada di Indonesia ya?
4: Possible kalau semua, kita bilangnya departemen atau instansi atau kementerian bekerja bersama ya. Jadi nggak, kalau sekarang itu yang saya lihat adalah satu, masing-masing punya, kementerian pendidikan punya apa, terus kementerian perempuan, pemberdayaan perempuan punya apa, itu jadi masing-masing tuh jalurnya. Kenapa nggak disatuin aja? Jadi misalnya lapor nih kemana dulu, nanti ditangani sama siapa, jadi kayak satu jalur tapi mereka kerja sama bareng. Itu kalau sekarang kan kayaknya masing-masing punya program sendiri.
3: Iya.
4: Nah itu yang akan sulit sebenarnya.
3: Mungkin goals pada akhirnya sama, tapi dengan punya agenda spesifik terhadap si target itu jadi malah bikin antar entitas tuh nggak saling bareng,
4: iya,
3: gitu
4: gak
3: ya?
4: Iya, nggak sinkron.
3: Ah, sih. Oke. Okay. Yang mungkin jadi malah membuat kebingungan ketika kekerasan seksual terjadi ya. Jadi gue harus lapor iya, kemana nih? Iya, kesini, iya. Kesini, kesini ya?
4: Iya.
3: Kalau misalkan itu terjadi, misalkan di jalanan deh, amit-amit teman pro 2 dengan kamu gitu, apakah kamu harus lapor ke polisi atau ke Komnas Perlindungan Perempuan atau kemana gitu?
4: Okay. Dan administrasinya kan di Indonesia masih terkenal sulit ya. Kadang dipingpong. Ini kesana ya? Atau besok lagi datang lagi ya? Itu kan administrasi kita sulit.
3: Oke, itu mungkin jadi PR buat kita teman pro 2. Tapi dengan adanya Listen to Know ini, menurut Andi sangat membantu buat mungkin kamu atau orang di sekitar kamu yang pernah mengalami kekerasan seksual, atau mungkin for the ya mitigasi teman pro 2, Listen to Know wajib kamu tahu nih. Listen to Know. Mendengarkan untuk tahu.
4: Tidak, dan mendengarkan untuk tahu.
3: Nah, listentoknow.id, mending cek website-nya sekarang juga teman pro 2, buat kamu yang pengen nanya-nanya soal Listen to Know barengan sama karir di sini, boleh banget tinggal langsung WhatsApp-in ke 0812 6020 9696. Masih barengan sama Randy Aditya di Jaga Malam.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: RRI Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
2: Galau malam-malam.
5: Jaga malam berikan sama Randy Aditya, masih nemenin kamu teman Pro 2. Rani masih ngobrol barengan sama Kak Riri.
4: Halo.
5: Jadi kita lanjut lagi nih buat bacain beberapa pertanyaan yang masuk di 0812-6020-9696. Kita ketemuin dulu sama ada Idam. Bukan Idam, Deng. Ini sorry.

0: 081321 sekian sekian sekian. Katanya pengen nanya. Oh ini udah dijawab tapi nggak apa-apa lah. Apa kira-kira perbedaan cara menyikapi kekerasan seksual antara di Australia dan di Indonesia? Tadi kita udah sempat bahas ya soal apa reporter tadi teh?
1: Mandatory reporter.
0: Mandatory reporter. Tapi ada perbedaan lain nggak sih kak yang mungkin kakak rasain cara menyikapi kekerasan seksual antara di Indonesia sama di Australia?
1: Kalau kasus sebenarnya sama ya, banyak terjadi di dua negara ini. Tapi cara melihat kasus kekerasan seksual ada perbedaan. Jadi kalau di sana tidak lagi tabu ngomong kata seksual atau kekerasan seksual. Jadi setidaknya anak-anak atau anak muda ataupun orang dewasa, mereka tahu mendefinisikan apa yang mereka rasakan. Sedangkan kalau di Indonesia kebanyakan merasa bahwa seksual itu kata-kata yang tabu. Apapun yang berhubungan dengan seksual itu tabu. Jadi entah tiba-tiba bisik-bisik gitu kalau menggunakan kata seksual tuh, jadi melankan volume atau gimana, atau diganti dengan kata yang lain gitu. Bahkan menstruasi aja diganti dengan datang bulan.
0: Bener juga. Bener juga.
1: Kalau di sana menstruasi aja ngomongnya, bahasa medisnya kan begitu ya. Kenapa nggak disebut itu gitu?
0: Jadi selalu mencari bahasa lain untuk menjelaskan term-term yang berhubungan dengan seksual ya.
1: Kalau di sana ya setidaknya anak muda ataupun ya kita lah yang orang dewasa juga setidaknya tahu cara mengekspresikan apa yang kita rasakan kalau kita mengalami pelecehan.
0: Kalau di luar mungkin ada beberapa term tertentu untuk menggantikan kata yang berhubungan dengan seksual, tapi kata aslinya mah ada dan semua orang mengerti kalau maksudnya itu kali ya.
1: Dan mungkin karena termnya istilahnya sudah jelas ya. Di website yang mandatory reporting kan dikasih tahu tuh sexual violence itu apa, penyerangan seksual itu apa, sexual abuse itu apa, dari mana ke mana, dari siapa ke siapa gitu. Jadi karena sudah jelas ya, enak dipelajarinya dan itu bukan hal tabu untuk dibicarakan di sekolah.
0: Kak Riri kan tadi sempat bilang kalau besok kebetulan ada acara juga barengan sama Disdik Jabar yang mengundang guru-guru SMA untuk bisa diedukasi dan diadvokasi terkait dengan kekerasan seksual dengan platform atau inisiasi Listen to Know ini. Nah, kalau si Listen to Know ini aku lihat websitenya kayaknya buat orang tua juga cocok ya?
1: Iya, harapannya bisa buat semua. Makanya kami juga membuat bahasanya tidak terlalu sulit, walaupun mungkin ada teorinya ya, karena kan penting juga teori ya. Cuma kami buatnya lebih interaktif, jadi ada diskusi, ada forum diskusi, setidaknya bukan untuk diri sendiri, tapi bisa menyebarluaskan ke yang lain. Gitu. Dan orang tua mungkin bisa berdiskusi dengan anaknya, atau suami istri berdiskusi satu sama lain, dan apa yang bisa mereka lakukan.
0: Iya. Jadi buat kamu mungkin, teman Produa yang kebingungan cara bahkan mendefinisikan atau ngobrolin di awalnya, Zira ada beberapa modul. Kalau dilihat di websitenya ini ada sampai modul 6. Banyak banget yang bisa kamu pelajarin, ada video-videonya juga. Jadi ini adalah cara yang mungkin bisa kamu coba untuk mengetahui lebih banyak tentang kekerasan seksual. listentoknow.id. Oke, kita ke pertanyaan kedua Kak Riri. Ada dari 081345 1 sekian sekian sekian. Di era digital sekarang banyak banget kekerasan seksual yang baru terungkap ketika dinaikin di sosmed, dan baru bisa ada justice ketika ada viral. Wah, ini relate nih. Benar juga ya, banyak justice apa viral baru justice gitu. Dan kalau Randy lihat secara sentimen, netizen pada support lah ketika itu viral. Aku pengen tanya kalau di Australia apakah gitu juga?
1: Enggak harus nunggu viral sih. Kalau Indonesia itu kan fenomenanya bisa bilang viral based policy. Jadi bahkan kebijakan pun menunggu viral gitu kan ya di Indonesia.
0: Iya, beberapa.
1: Jadi kalau di Australia enggak sih, apalagi kalau untuk kasus kekerasan seksual ya mungkin masih ada beberapa orang yang sama masih takut juga untuk ngelapor. Tapi setidaknya mereka punya jalur yang tidak harus menunggu viral dulu. Jadi memang masalahnya, akar masalahnya yang struktural sebenarnya kalau di Indonesia itu. Kita belum punya sistem yang mumpuni untuk bisa mendukung penyintas, untuk bisa mendukung guru yang mau melaporkan atau menangani. Jadi memang masalahnya ada di sistem. Gitu. Kalau udah ada sistem kayaknya aman sih, masih orang akan mau melapor, orang akan mau langsung ngomong ke yang tadi yang punya tanggung jawab untuk melaporkan itu tanpa menunggu viral.
0: Oke. Kalau di Australia sendiri memang based on dari case yang banyak terus kemudian diturunkan ke dalam bentuk policy yang jelas sehingga sistemnya jadi, kemudian warganya mengikuti, atau memang dari dulu ini adalah sebuah concern yang terus dikaji dan kemudian akhirnya ada policy?
1: Kalau mandatory reporting ya, itu udah lama banget dan beberapa negara sudah punya dari lama. Tapi kalau inisiatif terus berkembang, jadi memang evidence based policy berdasarkan bukti, berdasarkan apa terjadi di lapangan, policy terus berkembang. Cuma kalau mandatory reporting udah lama banget. Dan itu bahkan anak-anak FKIP ya, kalau Indonesia bilangnya FKIP, anak-anak FKIP S1 pasti harus membaca dulu dokumen mandatory reporting karena mereka akan jadi guru.
0: Oke, jadi ini bukan sesuatu yang dari viral terus akhirnya kemudian muncul policy ya. Tapi udah ada kajian dari lama dan sistem yang dari lama juga gitu. Nanti kalau misalnya ngelihat ada sesuatu yang viral dan berhubungan dengan kekerasan seksual tuh ada kayak dua sisi gitu. Satu sisi, wah akhirnya ketahuan gitu kan. Tapi satu sisi yang lain kayak kasihan banget harus viral dulu terus ketahuan dan dapat justice ya. Dan kekerasan seksual kan sesuatu yang mungkin traumatis buat dia, tapi harus disebarluaskan ke banyak orang supaya dia dapat justice gitu. Wow.
1: Dan itu jadi nambah trauma lagi kan. Jadi ya trauma kedua jadinya. Jadi korban lagi karena harus nunggu viral. Nanti mereka merasa, pasti ada rasa, aku kayaknya diomongin sama orang deh gitu. Pasti ada rasa seperti itu. Sedangkan bagi dia ngomong pun, membicarakan masalah itu pun kadang sulit bagi beberapa orang. Nunggu setahun baru bisa ngomong.
0: Betul, betul. Dan video itu kan akan terus ada di internet sampai kapanpun. Jadi perlu treatment yang spesial teman produ untuk menangani kekerasan seksual ini. Ini banyak mungkin narasumber yang juga datang ke Pro2 menyuarakan hal yang sama dengan berbagai macam metode. Tapi satu poin yang mungkin bisa kamu ambil teman Pro2 adalah setidaknya kamu sendiri punya kesadaran soal betapa pentingnya kekerasan seksual ini di Indonesia gitu. Untuk orang sekitar kamu mungkin yang ketika di gang catcalling tuh masih dianggapnya biasa aja ya, sesimpel-simpel hal yang gitu dulu gitu, untuk kemudian baru kita bisa melaju ke sistem yang lebih baik dengan adanya mandatory reporting dan lain sebagainya. Tapi kalau dari lingkungan sekitarnya udah mendukung banget, itu akan jadi sangat suportif, terutama untuk para penyintas kekerasan seksual. Kariri, thank you banget udah mau ngobrol-ngobrol di Pro2. Very insightful. Sekali lagi, kamu wajib banget sih teman Pro2 buat kunjungin websitenya Listen to Know di listentoknow.id. Mungkin terakhir dari Kariri, ada yang mau disampaikan buat teman Pro2 yang lagi dengerin?
1: Kami berharap modul ini tuh menjadi tempat buat anak-anak muda juga merasa aman dan nyaman untuk membicarakan kekerasan seksual, baik itu laki-laki maupun perempuan. Jadi di modul ini juga ada contoh bagaimana kekerasan atau pelecehan seksual terjadi pada laki-laki dan juga terjadi pada perempuan. Dan mulai dari diri sendiri dulu aja, bagaimana kita bisa mengekspresikan apa yang kita rasakan dulu. Jangan menganggap bahwa seksual itu hal yang tabu untuk dibicarakan. Ngomong aja dan merasa bahwa kekerasan seksual itu adalah masalah bersama, bukan masalah pribadi. Seringnya begitu. Hal seksual itu hal pribadi. Enggak, kalau udah pelecehan seksual bukan hal pribadi. Kita harus sama-sama menyelesaikan. Walaupun mungkin Indonesia belum punya mandatory reporting, tapi setidaknya dari individu udah bisa mengkategorisasi nih kekerasan seksual apa yang harus saya lakukan. Jadi ingatnya adalah ranah privasi. Tidak semua hal seksual itu ranah privasi. Kan kayak misalnya kekerasan seksual bukan ranah privasi lagi gitu. Carilah dukungan kalau butuh, kalau perlu, misalnya ke sekolah atau misalnya ke konseling atau konselor, cari yang seperti itu. Bukan berarti kekerasan seksual itu adalah hal yang tabu untuk dibicarakan karena bikin malu dan segala macam. Jadi itu perlu untuk mencari bantuan. Itu sih, dan saya berharap kalau misalnya ada komunitas di Bandung yang mau kerja sama, diskusi bareng gitu. Saya enggak mau jadi narasumber, diskusi aja akan sangat bermanfaat bagi saya.
0: Setuju, setuju. Dan tadi benar ya, si kekerasan seksual ini kadang-kadang ditanggapin sama penyintasnya sebagai sesuatu yang personal dan penyelesaiannya personal juga gitu, one to one. Bukan malah nge-report ke orang yang memang kepentingan dan berkewenangan gitu. Jadi dia berusaha untuk menyelesaikannya sendiri.
1: Mm-hmm, karena malu tadi. Aha. Takut dianggap, kalau misalnya laki-laki takut dianggap lemah, perempuan takut dianggap aib sama orang lain, mm-hmm. yang harus ditinggalkan dulu.
0: Itu dia teman Pro 2. Sekali lagi, jangan lupa untuk datang ke websitenya listentoknow.id buat tahu informasi lebih lanjut soal kekerasan seksual dari Kak Riri yang udah dibikin sesimpel mungkin dan seinteraktif mungkin. Ini ada banyak teman Pro 2. Sekali lagi, jangan lupa buat kunjungin si websitenya. Kak Riri, thank you banget udah mau ngobrol-ngobrol sekali lagi di Pro 2.
1: Saya terima kasih.
0: Dan thank you juga untuk Victoria yang sudah hadir di sini. Sambil foto-foto teman Pro 2. Saya cium terus ya, Rada Ditya masih bakalan nemenin kamu di Jaga Malam.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Jangan malah memberikan sama Randy Aditya, masih nemenin kamu teman Pro 2. Kita lanjut lagi yuk, ketemuan sama teman Pro 2 yang udah WhatsApp di 0812 6020 9696. Ada siapa dulu nih? Mira. Hai Mira, holiday atuh bang, gawe wae. Ini teh holiday aku. Mana-mana nih kamu adalah holiday aku. Asik. Hayang sih sebenarnya holiday, tapi fun. Holiday aku mah bukan jalan-jalan sih, lebih ke diem di rumah, nggak ngapa-ngapain teh. Itu the real holiday buat aku ya. Kita ketemu lagi sama ada Julia di Jakarta. Malam kak, berdua jaga malam, boleh request dong lagunya Eji Carvalho yang remuk dari Julia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya, semangat terus siarannya, stay tune di RRI Digital ya kak. Thank you Julia, ya udah selalu stay tune di RRI Digital. Ada Theodorus juga, halo kak, selamat memperingati tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah ya buat yang merayakan, terima kasih. Sama-sama Theodorus. Ada Panji juga. Kalau Panji katanya sama, pengen request juga lagunya Mahal Ini Yang Ini Laguku. Lagunya Mahal Ini Yang Ini Laguku. Aduh, laguception tuh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Jangan malam, berikan semprotan di Aditya teman Pro 2 masih nemenin kamu. Masih lanjut lagi kita bacain beberapa WhatsApp yang udah masuk di 0812-6020-9696. Kita ketemuan dulu sama ada Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu penyiar RRI Bandung. Semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam setiap aktivitas, serta tetap semangat menemani masyarakat melalui siaran yang informatif dan menghibur. Pada kesempatan malam ini, Ibu pengen nitipin satu lagu dari Mahalini yang judulnya Melawan Restu. Terima kasih atas dedikasi dan kebersamaannya yang selalu menghadirkan informasi, hiburan, serta inspirasi bagi para pendengar. Semoga segala kebaikan yang diberikan menjadi ladang pahala dan keberkahan. Makasih Lestari, doa terbaiknya juga buat kamu ya. Ada Lala juga nih. Kalau Lala katanya pengen request juga lagunya Audela yang mana aja, Karandi tolong diputerin ya. Salam buat semua teman Pro 2 aja. Salam Pesta Bola Dunia 2026. Wih keren. Bikin salam sendiri nih Lala. Ngomong soal Pesta Bola Dunia teman Pro 2, malam ini ada banyak, bukan malam sih, ya malam dan besok pagi bakalan ada beberapa pertandingan yang wajib ditonton sih, karena ada big team ketemu sama tim debutan Piala Dunia. Dimulai dari Prancis dulu lawan Senegal. Senegal sih udah beberapa kali masuk Piala Dunia. Terus di grup I ada Irak versus Norwegia di jam 5 pagi. Terus juga di jam 8 pagi bakalan ada Argentina versus Aljazair. Dan di grup J ada Austria versus Yordania. Wah, kalau kemarin match start dari jam 00 ada Spanyol. Jam 00 apa jam 11 ya? Pokoknya malam deh, lumayan mendekati sore gitu. Kalau sekarang startnya di jam 2 ya, Prancis lawan Senegal. Apakah akan seperti pertandingan-pertandingan kemarin yang semua pertandingannya berujung dengan seri? Gak tahu juga sih, will sih teman Pro 2 ya. Buat kamu juga yang mungkin mau ngasih prediksi skornya buat Pesta Bola Dunia 2026 atau mau salam-salam sekalian request juga yang lagi di jalan, boleh banget. Yang langsung WhatsAppin ke 0812 6020 9696.

Halo, saya Bagus Awu, saya penyiar radio, dan ngomongin soal Piala Dunia. Nah, ini Piala Dunia yang paling aku ingat, karena itu adalah event pertama dan mungkin terakhir aku belum pernah nonton Piala Dunia lagi, tahun 2010 di Afrika Selatan kalau nggak salah ya. Terus yang menangnya Spanyol, aku tuh perdana MC acara kayak gitu ya, dari jam 7 malam sampai jam 5 pagi. Capek banget, lebih ngantuk dan pusing. Gua harus ngapalin ini siapa pemainnya atau ngasih cari tahu nama pemainnya siapa, siapa dari siapa yang main dan lain-lain. Karena nggak ada. Terus dibayarnya sama 100.000 plus satu paket ayam nasi. Itu sih yang paling diinget. Selebihnya pemainnya dari Spanyol, David Villa kalau nggak salah ya, David Villa. Ya bener. Kenapa saya inget? Terus karena kalau dia kan suka main di villa, kalau saya main di hotel.

Aku Keljo, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu. Jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

Asyir Zabi tadi dengan pasrah atau Pro 2 special request dari Yasinta. Katanya yang diputerin lagu ini. Udah diputerin ya? Udah ada di play Yasinta. Kita ketemu dulu sama beberapa teman Pro 2 yang udah WhatsApp juga nih. Ada Lestari, WhatsApp dulu deh ya. Terima kasih ya deh, terima kasih sudah berkenan untuk memutarkan lagu request dari Lestari. Bangga banget menjadi bagian dari pendengar setia dari Pro 2 Bandung malam ini. Semoga adek dan seluruh tim penyiar lainnya selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam setiap aktivitas, serta semangat dalam menjalankan tugas menemani para pendengar. Teruslah menjadi sahabat udara yang menghadirkan informasi, hiburan, dan inspirasi bagi masyarakat. Sehat selalu untuk kalian semua. Makasih Lestari. Ada Lara juga malam ini udah join. Assalamualaikum, selamat malam. Semoga kakak selalu diberikan kesehatan, umur panjang, kelapangan rezeki, serta kelancaran dan dalam menjalankan tugas dan menemani pendengar setiap harinya. WhatsApp-nya mirip ya. Janjian apa gimana nih Lara sama Lestari nih. Terima kasih banyak sudah selalu hadir dengan siaran yang menghibur. Mau izin request lagu boleh nggak kak? Boleh dong Lara, pengen dengerin lagu apa?

0: lagi nih Bang Fahri. Hai Bang Fahri. Oh, udah ngirimin voice note nih teman Pro 2. Hari ini pantas kayak ada sesuatu yang kurang. Ternyata ada voice note yang setiap harinya selalu ada. Coba belum pernah di-play nih teman Pro 2. Ada voice note dari Bang Fahri. Kita dengerin yuk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru Islam. 1 Muharram 1448 Hijriah 1960 AA Randi Aditya sama Fahri di Cihampelas dijaga malam aka jangan galau malam-malam. Seperti biasa mau request lagunya Sal Priadi yang mana saja. Salam-salamnya buat AA Randi Aditya, Mas Gaga Rangga Hadiansyah, AA Andre Ardiansyah, Bung Rana Winata, terus Kang Alan Albana, Bunda Sandy, terus Teh Uli Mince, Teh Winda, terus AA Ian Ricci Gilen, Duyana Putra, terus Om Bilawi Bisono, terus Tubagus Akmal, GG Maula, Mike Marshall, terus Rizky Gatra, Kenny Lazuardi, terus Ibam, Jaelani Nugraha, Armelia Putri, dan semuanya. Terima kasih.

Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J, Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026, pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia. Pro2FM.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sobat Pro 2, thank you banget buat yang udah dengerin Jaga Malam barengan sama Randy sampai di jam 11 malam ini. Thank you buat yang udah request, thank you buat yang udah WhatsApp di 0812-6020-9696 ya. Don't forget sama Pro 2, Pesta Bola Dunia 2026 malam ini ada satu pertandingan yang akan dilaksanakan di jam 2 pagi antara Prancis lawan Senegal. Terus juga di jam 5 pagi bakalan ada Irak versus Norwegia. Di grup J ada Argentina versus Aljazair di jam 8 pagi. Dan terakhir di jam 11 siang ada Austria versus Yordania. Ikuti terus Pesta Bola Dunia 2026 barengan sama Pro 2 dan RRI Bandung, karena banyak keseruan yang akan kita bagikan di Pesta Bola Dunia 2026, teman Pro 2. Tadinya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Karen Biolia, saya mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan, terus dengerin RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Piala Dunia FIFA 2026 bakal jadi edisi paling besar sepanjang sejarah dengan jumlah peserta meningkat dari 32 menjadi 48 tim. Dengan format baru ini, total pertandingan juga meningkat signifikan menjadi 104 laga, menjadikan turnamen terpanjang dan paling padat sejauh ini.

0: ada tiga hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hey everybody, this is Katy Perry.
3: Hey everyone, this is Zed.
4: Hi, I'm Selena Gomez.
5: Hi guys, it's Niall Horan here.
6: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
7: 96 FM
8: RRI Pro 2 Bandung.
9: Teman terbaik kamu.
10: Teman terbaik.

0: Dikenal dari Indonesia, rupanya nasi goreng bukan asli makanan Indonesia. Lalu dari mana asal-usul nasi goreng? Jika ditelusuri jejaknya, nasi goreng itu merupakan sajian yang dipengaruhi oleh masyarakat Cina. Ditemukan dokumentasi tahun 589 Masehi mengenai nasi goreng yang berasal dari kota Yangzhou, Jiangsu, Cina. Ada juga cerita yang mengisahkan bahwa orang Cina tidak suka makanan yang dingin, sehingga nasi yang sudah dingin digoreng lagi agar menjadi hangat. Saat menghangatkan menggunakan penggorengan ini, ditambahkan beberapa bumbu dan bahan untuk menghasilkan rasa yang enak.
1: Aku Marian Jola, kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM. Teman terbaik kamu.

0: masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Hayo, siapa yang nyebut pasta gigi itu odol? Ternyata, odol itu adalah merek pasta gigi asal Jerman. Pasta gigi merek odol pertama kali diproduksi di Jerman tahun 1892 oleh Dresden Chemical Laboratory Ligner yang sekarang dikenal sebagai Ligner Work AG sebagai cairan pencuci mulut atau mouthwash. Pasta gigi dengan merek odol ini dibawa oleh para tentara Hindia Belanda dan melekat dengan masyarakat Indonesia. Walaupun merek ini sudah berpuluh-puluh tahun tidak beredar lagi di Indonesia, hingga kini nama odol menjadi sebutan pasta gigi sehari-hari di Indonesia.
1: Kamu bucin?

Selama Pro 2 sampai di sinilah tugas kami menemani teman Pro 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini. Kami akan kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 96 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan teman Pro 2. Selamat berpisah, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia, Bandung.

Selamat pagi teman Produe, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Bandung yang mengudara pada frekuensi FM 96 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Dari Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi teman Pradua. Pagi hari ini barengan sama Rangga Hadiansyah bakal nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pradua. Sampai di jam 10 siang nanti teman Pradua ya. Tapi sebelum itu kita bakal mulai di jam 5 sampai di jam 6 ini untuk Just More Music. Dan Rangga nanti bakal balik lagi on Pradua FM, teman terbaik kamu.
1: Spada. Selamat pagi teman Pradua.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pradua FM.

Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Teman Pro 2, kita coba nafas sejenak. Alhamdulillah ya, teman Pro 2, pada pagi hari ini kita masih bisa merasakan nikmat bernafas udara yang segar, melihat embun pagi, mendengar ayam berkokok, serta nikmat merasakan keindahan di pagi hari ini. Oh iya, teman Pro 2, perkenalkan, saya Febri Anggayana. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, saya ingin membahas tentang iman, tentunya dalam Islam. Iman adalah fondasi utama dalam kehidupan seorang muslim. Iman berarti meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Iman tidak hanya sekedar percaya, tetapi juga melibatkan keyakinan yang kuat dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Teman Pro 2 yang dirahmati Allah, iman terdiri dari 6 rukun yang dikenal sebagai rukun iman. 6 rukun ini menjadi pilar utama yang harus diyakini oleh setiap muslim. Penasaran apa saja? Yuk kita simak. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang menciptakan, mengatur, dan memelihara alam semesta. Allah Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Keyakinan ini menjadikan kita bergantung sepenuhnya kepada Allah dalam segala aspek kehidupan. Allah berfirman dalam surat Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4 yang artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Yang kedua, iman kepada malaikat. Kita meyakini bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya, yang senantiasa patuh dan tunduk pada perintah-Nya. Mereka memiliki tugas-tugas tertentu seperti malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu pada para nabi dan rasul. Ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Allah menurunkan kitab-kitab suci sebagai petunjuk bagi umat manusia. Kitab-kitab tersebut antara lain Taurat, Zabur, Injil, dan yang terakhir Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang sempurna dan menjadi pedoman hidup bagi seluruh manusia hingga akhir zaman. Yang keempat, iman kepada para nabi dan rasul. Allah mengutus para nabi dan rasul untuk menyampaikan risalah-Nya kepada umat manusia. Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah sebagai penutup para nabi dan rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Kita meyakini bahwa kehidupan di dunia ini adalah sementara dan akan ada kehidupan setelah mati. Pada hari kiamat, semua amal perbuatan kita akan dihisab dan ditimbang. Orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan balasan surga. Sedangkan orang yang ingkar dan berbuat dosa akan mendapatkan balasan neraka. Keenam, iman kepada takdir, baik yang buruk, baik yang baik. Kita meyakini bahwa segala sesuatu terjadi di dunia ini adalah atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik kebahagiaan maupun musibah. Semuanya merupakan bagian dari takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Keyakinan ini menjadikan kita sebagai orang yang sabar dan ikhlas dalam menghadapi segala ujian kehidupan. Teman Pro 2 yang berbahagia, itulah keenam rukun iman. Dikarenakan iman adalah bentuk keyakinan, maka iman bisa bertambah dan berkurang. Oleh karena itu, kita harus senantiasa berusaha meningkatkan keimanan kita melalui berbagai cara, seperti memperbanyak ibadah, membaca Al-Quran,
berzikir, dan menjaga akhlak yang baik. Dengan iman yang kuat, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Teman Pro 2, sekian dari saya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meneguhkan iman kita dan menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang bertakwa. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Divide.
1: Teman-teman Pro 2 dengerin terus ya.
0: Pro 2 Hitlist.
1: Setiap hari
2: Senin sampai Minggu
1: jam
2: 10 sampai jam 12.
0: Cuma di Pro 2 FM Bandung. Teman terbaik kamu.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk. Di balik bola, Keyball Man versus Mesin, dan visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Piala Dunia FIFA 2026 bakal jadi edisi paling besar sepanjang sejarah dengan jumlah peserta meningkat dari 32 menjadi 48 tim. Dengan format baru ini, total pertandingan juga meningkat signifikan menjadi 104 laga, menjadikan turnamen terpanjang dan paling padat sejauh ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh,

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J, Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026, pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
2: Unholy.
3: Pengen aja gue banyak ngomong.
2: Kalau bahu tangguh sih dia.
4: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
5: Telah lama ku menunggu dirimu.
6: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
7: Aku sudah marah.
1: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
8: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
9: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
4: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Info Pro 2.
3: Info Pro 2.
4: Info Pro 2 barengan sama Rangga Hadiansyah, teman Pro 2 di Spade. Selamat pagi teman Pro 2. Informasi pertama, teman Pro 2 datang dari gelaran Piala Dunia 2026 di mana penyerang Kylian Mbappe resmi menjadi pencetak gol terbanyak timnas Prancis berkat 2 gol yang ia ciptakan ke gawang timnas Senegal pada waktu pertandingan Grup I Piala Dunia 2026 di Stadion MetLife New Jersey di Selasa waktu setempat. Pada pertandingan tersebut Mbappe mencetak 2 gol ke gawang Senegal sekaligus membantu Prancis memenangi laga dengan skor 3-1. Tambahan 2 gol tersebut membuat Mbappe total menciptakan 58 gol untuk Prancis sekaligus melampaui torehan 57 gol yang sebelumnya dimiliki oleh penyerang Olivier Giroud.
2: Info Pro 2.
3: Info Pro 2.

0: Informasi selanjutnya, teman Produe, Cinema 21 menghadirkan berbagai instalasi bertemakan berbagai karakter mainan dari film Toy Story 5 yang akan segera tayang di bioskop Indonesia pada 17 Juni 2026. 21 Jakarta membagi instalasi yang menampilkan Woody, Buzz, Jessie hingga karakter baru Lilypad dalam sejumlah stand untuk berfoto, dan semua didesain secara mendetail, rapi, dan juga membawa nuansa khas ceria dari film yang sangat terkenal tersebut. Seperti koper mainan, balok kayu hingga huruf dan bendera segitiga warna-warni dan sticky notes berwarna cerah yang lekat dengan kamar anak-anak.
1: Info Pro 2.
0: Dari cabang atletik di Indonesia, teman Pro 2, Ketua Umum PB PASI Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pecahnya rekor nasional U20 lempar lembing putri yang telah bertahan 17 tahun oleh atlet Papua Athletic Center, Crescencia Mobok Ndikan, menjadi bukti bahwa bakat atletik Papua berkembang jika dibina secara terstruktur. Crescencia mencatat lemparan 44,72 meter untuk meraih medali perak pada The ICTSI Philippine Athletic Championship 2026 di New Clark City Athletic Stadium di Filipina. Dan catatan atlet Maroke itu melampaui rekor nasional di 43 meter milik Ayu Aryandani yang bertahan sejak 2009.
2: Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

0: ada tiga hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

0: cukupnya.
1: Udah masuk di bulan Juni, teman Pradua, libur sekolah telah tiba. Libur sekolah ini adalah hal yang paling gue pengenin, teman Pradua. Sebenarnya yang dipengenin banget tuh liburnya, sekolahnya mah kagak mau.

warahmatullahi wabarakatuh. Good morning teman Pradua. Yay, pada selamat pagi teman Pradua. Alhamdulillah teman Pradua, alhamdulillah. Happy banget nih di menuju libur sekolah anak-anak ya. Bentar lagi pada bagi rapot. Biasanya di tengah-tengah kayak gini tuh lagi pada sibuk buat apa ya namanya tuh kayak MPLS ya, penerimaan siswa baru. Terus biasanya siswa juga lagi pada sibuk kayak porak-porak tuh. Porak tuh kayak remedial tapi sambil ada acara olahraga gitu, lomba-lombaan. Nah itu gue kangen banget teman Prado. Kangen bagian jam kosnya, bagian belajarnya. Ya begitulah ya, seru juga. Tapi teman Prado lebih seru lagi kalau kamu dengerin Rangga deh. Temenin Rangga sampai di jam 10 siang nanti ya. Kalau kamu gak mau nemenin, aku yang nemenin kamu teman Prado dengan sukarela. Sukarela, lu kerja di situ digaji kata. Gue masih happy banget teman Prado ketemu lagi di pagi-pagi. Senin pagi gua. Selasa libur kemarin, Rabu pagi, Kamis besok pagi, Jumat gue kayaknya gue minta pagi kali ya. Biar pagi terus gitu. Terus Sabtu gue pagi lagi juga teman Prado. Ya. Selamat pagi juga buat kamu yang baru memulai harinya. Jangan lupa buat sarapan dulu. Minimal-minimal sebelum berangkat kerja, minum dulu air putih, minum susu, kopi dulu biar tetap strong teman Prado untuk menghadapi hari. Sarapan itu sangat penting sekali juga ya. Dicek lagi barang bawaannya nih, yang mau pergi kerja, mau pergi sekolah, pergi kampus. Takutnya ada chargeran yang ketinggalan, ada barang-barang yang ketinggalan juga, atau SIM, KTP, dan lain-lain. Tolong dijaga teman Prado. Yang baru datang ke Bandung juga, selamat datang kota Bandung. Atau yang baru balik karena mau kerja lagi ke Jakarta atau Jabodetabek, selamat kembali ke tempat asalnya. Semoga selamat sampai tujuan teman Prado. Rangga temenin kamu sampai tujuannya kamu di jam sampai jam 10. Pastinya cuma di Spades. Selamat pagi teman Prado.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Sepeda pertama kali ditemukan oleh Karl Drais. Beliau lahir di Jerman berprofesi sebagai kepala pengawas hutan. Munculnya ide sebenarnya lahir dari masalah yang dihadapi oleh Karl Drais untuk menunjang tugasnya sebagai kepala pengawas hutan. Dia membutuhkan alat transportasi dengan mobilitas tinggi. Nah, dari situlah muncul ide untuk menciptakan alat transportasi untuk menunjang pekerjaannya. Akhirnya, terbentuklah sebuah alat transportasi bernama sepeda. Bentuk awal dari sepeda yang diciptakan oleh Karl Drais ini adalah bentuk sepeda beroda tiga tanpa pedal. Dari situ, Karl Drais banyak melakukan perjalanan dengan mobilitas tinggi, yang mana sepeda yang dibuat oleh Karl Drais sendiri diberi nama Draisian.
1: Pro 2 FM, teman terbaik.

Good morning teman Pradua. Selamat pagi Wilujeng Enjing. Bade kamararana ieunya. Aduh Gusti, sora ribuk gini teman Pradua. By the way teman Pradua, sesibuk apapun kamu, apalagi kalau kamu lagi mengejar ilmu, mengejar cita-cita, gaskeun aja teman Pradua ya. Jangan sampai ngerasa terlambat ya, karena setiap orang tuh memang masanya beda-beda juga. Jadi kita jangan ngerasa tertinggal, jangan ngerasa kita udah kelewat jauh gitu. Kalau ada yang pengen dikejar, kejar aja teman Pradua, selagi waktunya masih ada. Jangan sampai nyerah. Soalnya nih Rangga pagi-pagi begini teman Pradua dibuat semangat pengen kuliah lagi karena melihat postingan seorang ibu usianya 71 tahun dari Padang, namanya tuh Ibu Yulviati Ardini. Iya, ibu 71 tahun, betul teman Pradua. Atau mungkin beberapa udah manggil beliau ini omah ya teman Pradua. Atau eyang gitu. 70

Tapi masalahnya bukan di sana. Masalahnya di ibunya keren. Bikin orang-orang akhirnya tuh berkomentar kalau harusnya memang kayak gini, jangan sampai ada batasan usia yang ngejar cita-cita, ngejar keinginan, bahkan kayak harus menyelesaikan banyak hal yang kita inginkan, banyak yang keskip. Nah, ibu ini udah bisa menyelesaikan dan ya menjalaninya dengan happy juga, teman perdua, dan usia bukan jadi penghalang untuk kita belajar terus. Keren banget. Dan dia tuh salah satu orang yang enggak mau nolak buat menyerah, teman perdua, ya, enggak mau nolak menyerah. Maksudnya lebih tepatnya dia nolak nyerah, dia tetap pengen berdedikasi juga dengan apa yang dia udah mulai. Dan dia pengen akhirkan semuanya akhirnya dengan predikat cum laude. Selamat sekali lagi ya, Ibu Hajah Yulviati Ardini, atas kemenangannya. Cuman pertanyaan Rangga satu, ini yang manggil ibunya dosennya atau ibunya?

0: Li, mataku perih banget. Perasaan baru kerja depan laptop cuma 3 jam doang. Cuma baru ngedit video doang di HP padahal.
1: Tuh kan, kamu gak pakai mode pelindung mata ya? Blue light dari layar itu bisa bikin mata kamu cepet lelah loh.
0: Blue light? Emang segitunya ya?
1: Iya, sinar biru dari gadget itu bisa ganggu tidur, bikin mata kering, bahkan bisa merusak retina kalau terlalu lama terpapar.
0: Ngeri juga. Terus harus gimana dong?
1: Pakai filter layar, aktifin mode malam, terus istirahat tiap 20 menit, dan jangan lihat layar terus sebelum tidur.
0: Oke deh, biar mataku tetap sehat, aku bakal kurangin lihat layar, aku bakal perbanyak lihat kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Selamat pagi teman Produes. Sebelum memulai hari kamu teman Produes, sekarang mari kita cek informasi, prediksi atau perkiraan cuaca di Kota Bandung di sepanjang hari ini.
1: Teman terbaik kamu.
0: Ya teman Produes,
2: Bandung so cool. Bandung so cold. Aduh. Kita lihat dulu teman Pro 2 perkiraan cuaca di Kota Bandung di hari ini.
0: Kalau tadi pagi ya teman Pro 2, pas gue lagi berangkat ke sini jam setengah 5an, buh, dingin banget. Pas dicek sampai 18 sampai 19 derajat tuh teman Pro 2 di Kota Bandung ya. Kita cek juga teman Pro 2 nih beberapa daerah-daerah lainnya di semua kecamatan Kota Bandung hari ini terpantau cerah teman Pro 2 ya, tapi beberapa titik ada di kawasan Bandung Timur ini terpantau berawan di pagi hari ini. Dan kalau dilihat dari pantauan Kota Bandung teman Pro 2 ya, di sepanjang hari ini Kota Bandung diperkirakan akan cerah dan juga berawan dan tidak ada turun hujan. Jadi paslah buat kamu teman Pro 2 ya yang mau pergi-pergian, dan si cuacanya pun suhunya di 20-26 derajat dan paling rendah pun di 19 derajat untuk di pagi hari ini teman Pro 2. Pas banget mau kemana-mana, enak lagi suhu segini mah, panas enggak, dingin banget enggak juga, panas yang nusuk enggak, tapi tetap dibawa payungnya, karena kan kalau punya payung kita bisa dipakai buat panas, dipakai buat hujan juga oke banget, dipakai juga sunscreennya, sunblocknya dipakai juga teman Pro 2, karena itu adalah salah satu pencegahan diri ya dari kulit terbakar. Tapi jujur nih gue teman Pro 2, gue tuh aneh heran loh, ke luar kota kemana gitu ya, contoh ke Jakarta panas-panasan tapi enggak langsung gelap kulit gue tuh. Tapi kalau di Bandung mau panas-panasan 2 jam, jam 1 siang atau 1 jam dah, buh, gue terasa terbakar. Gue heran teman Pro 2 tuh, heran banget jujur kenapa ya. Tapi so far masih tetap enak lah Kota Bandung, ademnya masih bisa dinikmati juga teman Pro 2. Tetap jaga keselamatannya, tetap jaga segala barang bawaannya. Kalau yang suka silau yang pakai kacamata, pakai motor dipakai kacamatanya juga teman Pro 2 ya. Sejauh ini jadi so far aman banget teman Pro 2, aman-aman so far sejauh ini. First time pertama kali. Buat kamu yang mau pergi-pergi di Bandung, udah gak ada alasan lagi nih, masih cut aja teman Pro 2 ya. Tapi tetap jaga keselamatan berkendara dan tetap jaga kesehatannya juga ya, bareng sama Rangga di Pro 2 FM teman terbaik kamu.

bersama saya Elizabeth Salta. Di film Teman Tegar Maira, saya berperan sebagai Maira. Di sini saya mau mengucapkan selamat untuk RRI sebagai pemegang siaran terestrial Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan, yuk dengerin terus RRI.

0: Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J, Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026, pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pada!
2: Selamat pagi teman Pro2!
3: Teman terbaik kamu!
4: Pro2 FM!

Gelaran Piala Dunia semakin kesini semakin rame banget teman Pro 2, jujur rame banget asli ini mah ya. Karena semakin banyak pertandingan menurut aku tuh jadi semakin beragam, terus semakin banyak kejadian-kejadian unik, hal-hal yang unik juga teman Pro 2. Apalagi kan kemarin kita tahu teman Pro 2 di mana Spanyol tuh mereka nggak bisa menang teman Pro 2 lawan tim Tanjung Pinang, Tanjung Verde loh. Nggak bisa menang lawan Tanjung Verde teman Pro 2, itu hal yang sangat-sangat disayangkan banget. Tapi yang uniknya bukan di Tanjung Verde-nya, di mana ada salah satu kiper bukan Spanyol, tapi kiper Tanjung Verde-nya teman Pro 2 namanya Fozinha. Dia tuh kiper usianya udah 40 tahun. Dia jadi pemain bola profesional di usia dia di 25 tahun. Ini tuh bukti juga hampir sama kayak cerita Bu Hajah Yulfi tadi yang jadi sarjana di usia 71, ini usia 40. Intinya tuh kita suksesnya seseorang tuh kita tidak akan pernah tahu gitu ukurannya kapan gitu, kayak udah waktunya ada mah ya udah gitu. Dan ini kan maksudnya dia tuh Fozinha tuh usia 25 biasanya kalau main bola mah udah matang, bahkan udah ada yang turun performa juga ada gitu. Dia di usia 25 baru jadi pemain bola, usia 40 dia jadi man of the match Piala Dunia di pertandingan Tanjung Verde versus Spanyol, keren. Sebelumnya tuh followers dia tuh cuma 50.000 teman Pro 2, percaya nggak? Sebelum dia main di Piala Dunia followersnya cuma 50.000 dan sekarang 5,8 juta apalagi setelah dia mendapatkan man of the match. Itu kan kayak di luar nalar pisan. Next teman Pro 2. Dari gelaran Piala Dunia juga nih. Yang unik lagi adalah Kylian Mbappe. Usianya masih 20 berapa? 27 ya Mbappe ya. Seumur gua ya. Masih tuan Mbappe ya daripada Candi Borobudur, oh enggak. Itu Reja Arab ya, beda cerita. Nah ini Mbappe teman Pro 2, dia berhasil menjadi top scorer sepanjang masanya Prancis di usia dia yang masih 27. Ibarat kata dia ketemu dua lagi Piala Dunia masih bisa tuh tambah 4-8 tahun, masih di usia 35 dia bisa 3 kali lagi Piala Dunia loh teman Pro 2, masih bisa. Dan dia di pertandingan tadi malam Mbappe berhasil menggendong Prancis dengan skor 3-1, dia berhasil mencetak brace atau 2 gol, keren. Ini seru memang teman Pro 2 pada nyetak 2 gol gini pada rame lah. Kemarin Gyökeres, Alexander Isak juga, striker-striker kelas dunia. Dan sekarang juga teman Pro 2 nih, ada Bang Irak yang biasa lawan Indonesia, sekarang harus ngelawan Erling Braut Haaland. Alhasil teman Pro 2, ini dia Norwegia berhasil menang 3-1 melawan Irak. Dan Irak bisa dibilang jadi satu-satunya tim di Asia yang gagal mendapat poin, karena rata-rata yang lain imbang dan juga ya menang kayak Korea Selatan teman Pro 2. Tapi lawannya Erling Haaland atuh udah susah ya. Dan tinggi-tinggi banget tuh orang-orang Norwegia teman Pro 2. Seru banget buat kamu yang belum ngikutin Piala Dunia, tidak ada kata terlambat. Kamu harus ngikutin Piala Dunia 2026 ini karena semakin beragam, semakin macam-macam juga. Nah, kalau kamu pengen dapetin infonya di mana, gak? Kamu dengerin terus aja RRI Bandung di Pro 1, Pro 2, Pro 3 dan juga Pro 4, karena kita juga ada di Pesta Bola Dunia. Kita bakal selalu ada selama Piala Dunia dengan info-info menarik soal Piala Dunia, ngobrol sama AI tentang Piala Dunia juga, ngobrol sama tokoh-tokoh Piala Dunia juga teman Pro 2, yang pastinya kamu bisa stay tune terus juga. Dan kamu juga bisa dengerin, kita bakal ada live react gitu di Pro 3, Pro 3 RRI, atau kamu bisa dengerin di Pro 1 RRI. Itu selama pertandingan Piala Dunia. Biasanya ada beberapa pertandingan besar aja, kayak nanti Argentina lawan Aljazair tuh di jam 8 tuh bakalan on air juga. Jadi pantengin terus aja teman Pro 2 RRI Radio Republik Indonesia, dimanapun, kapanpun kamu berada. Bisa lewat streaming di RRI Digital atau bisa didengerin di frekuensinya yang banyak dan juga beragam. Kepoin aja untuk frekuensinya, bisa di Instagramnya @RRI_Bandung.